Banyak negara mengagumi suku Asmat karena karya-karya patungnya. Seni ukir memang salah satu karya utama budaya masyarakat Asmat, yang bentuk ukirannya konon tidak dapat ditiru oleh suku-suku lain di dunia. Suku Asmat yang hidup di wilayah Provinsi Papua memiliki tradisi yang masih berhubungan dengan roh. Hal ini ditunjukkan melalui musik, tari, dan juga patung. Tradisi membuat patung bagi mereka merupakan sebuah ritual yang sangat sakral. Patung bis merupakan patung paling sakral bagi masyarakat Asmat. Bentuk patung ini pun sangat filosofis. Dibuat dari kayu bakau dengan akar papan putih dan semua wajahnya harus menghadap ke atas. Mengapa demikian? Karena menurut masyarakat Asmat, manusia berasal dari akar dan harus kembali ke akar. Mereka juga sangat mempercayai adanya kehidupan setelah mati, dan warna kehidupan setelah mati itu adalah putih. Karena keindahan, keunikan, dan syarat dengan unsur-unsur religi, patung-patung Asmat telah dikoleksi di Museum Internasional, seperti Museum Asmat di Berlin, Museum Metropolitan di New York, Museum Tropen di Amsterdam, maupun museum-museum di Heidelberg atau Jenewa.

Budaya suku Sunda memang beraneka ragam. Seperti halnya tari dombret yang merupakan kekhasan daerah Indramayu atau tari jaipongan dari Karawang. Nah, daerah Cianjur pun punya kesenian tradisional yang diwariskan dari leluhur masyarakat Sunda, yaitu rengkong. Kesenian yang satu ini berkaitan erat dengan budaya agraris karena diambil dari tata cara masyarakat Sunda kuno ketika menanam padi sampai menuainya. Istilah rengkong diambil dari nama sebuah alat untuk memikul padi yang terbuat dari bambu. Kalau rengkong dibawa sambil memikul padi, dapat menghasilkan suara akibat gesekan tali ijuk dengan bambu. Konon kabarnya, bunyi suara dari alat tersebut menarik untuk diperdengarkan, sehingga menjadi ide untuk membuat suatu pertunjukan. Perlengkapan seni rengkong yang digunakan terdiri dari bambu gombong, umbul-umbul, tali iju, dan satu himpunan tangkai padi seberat 10 kg. Para pemainnya biasanya menggunakan busana yang terdiri dari baju kampret, celana pangsi, ikat kepala, dan tidak menggunakan alas kaki. Seni tradisional ini biasanya dilakukan pada waktu upacara memanen padi. Namun, lambat laun sering digunakan pada acara yang lain, seperti menyambut kedatangan tamu atau upacara peringatan Hari Besar Nasional. Jumlah pemainnya berjumlah 5 atau 6 orang, yang selalu dilakukan di alam terbuka dengan durasi sekitar 1 jam.

0: Di sana anggapan bahwa seseorang tidak merasakan asam waktu mengonsumsi vitamin C ataupun buah asam, berarti kebutuhan vitamin C-nya sudah terpenuhi, masih banyak dipercaya. Nah, jadi pada secara ilmiah, hal tersebut tidak dapat dijadikan indikator kondisi tubuh. Rasa asam yang muncul saat mengonsumsi makanan ataupun suplemen berkaitan dengan tingkat keasaman ataupun pH zat tersebut. Sensasi ini merupakan responis indera pengecap kita terhadap senyawa kimia. Ini bukan sinyal yang menunjukkan kecukupan vitamin dalam tubuh kita. Nah, vitamin C ataupun asam askorbat ini memang memiliki sifat asam di sana, tapi persepsi rasa tiap individu pacak beda. Faktor seperti sensitivitas lidah, kondisi kesehatan mulut, hingga kebiasaan makan dapat mempengaruhi kuat atau tidaknya rasa asam yang dirasakan. Jadi, informasi rasa asam bukan indikator kurang vitamin C di sana. Di sana baca di rri.co.id.
1: Mozaik Nusantara.

Akordeon, sebuah alat musik yang saat ini tergolong jarang. Memang sebelum kehadiran alat musik elektrik organ, akordeon memegang peranan penting dalam berbagai jenis musik. Alat yang ditemukan oleh CFL Bachmann di Berlin, Jerman ini memang telah menjadi alat musik internasional. Hal tersebut dibuktikan dengan digunakannya akordeon di belahan

Di Indonesia, terutama di masyarakat Melayu, akordeon merupakan alat musik dalam ensemble musik Melayu. Peranannya cukup dominan. Selain pengiring atau ritem, juga sebagai pembawa lagu, khususnya dalam lagu-lagu instrumentalia.

0: 107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan kebudayaan.

Di sana selamat pagi, selamat bergabung yang pai bergabung dengan siaran kami di RRI Program 40 dengan saya Udang Arpa Rahman. Hari ini hari Jumat tanggal 8 Mei 2026. Nah, ini yang pai bergabung, selamat bergabung di sana dengan saya ya. Dari pukul 5 tadi sampai nanti pada pukul 10. Ada sana, penelitian yang dilakukan sepanjang 2015 hingga 2025 kemarin menunjukkan bahwa hanya sedikit lokasi di dunia yang mampu mendukung keberaduan hiu paus sepanjang tahun. Nah, di Indonesia, dua kawasan yang punya fungsi ko adalah Teluk Cendrawasih dan Teluk Saleh. Kedua teluk ini dinilai sebagai habitat kunci yang tidak tergantikan karena menyediakan kondisi lingkungan yang konsisten untuk mendukung aktivitas hiu paus. Karena terutama dalam mencari makan ya, peneliti utama studi Iqbal Herwata menyatakan bahwa keberadaan habitat sepanjang tahun sangat terbatas secara global. Oleh karena itu, perlindungan terhadap dua lokasi ini menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan populasi hiu paus di kawasan Indo-Pasifik. Selengkapnya di sana tentang terungkap dua teluk Indonesia jadi habitat kunci tak tergantikan dari hiu paus di sana pacak bacu di Good News from Indonesia. Tetap semangat mengawali paginya.

0: Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki ragam suku bangsa, yang membuat Indonesia memiliki berbagai macam bahasa digunakan dalam percakapan sehari-hari. Keragaman bahasa membuat Indonesia menempati peringkat kedua, negara dengan bahasa terbanyak di dunia dengan 716 lebih bahasa. Di Provinsi Bengkulu setidaknya terdapat 9 bahasa daerah, mulai dari Rejang, Pekal, Lembak, Serawai, Basemah, Enggano, Kaur, Nasal, serta Melayu Bengkulu. Namun saat ini baru 3 bahasa daerah yang telah diidentifikasi sebagai bahasa daerah oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Bahasa Rejang, Bahasa Enggano, dan Bahasa Melayu Bengkulu. Bahasa Serawai, Basemah, Pekal, Muko-Muko, dan Melayu Kaur masuk dalam golongan Melayu Bengkulu. Pemerintah melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memasukkan status bahasa daerah di Indonesia ke dalam beberapa kategori, antara lain kategori aman atau banyak digunakan, rentan, mengalami kemunduran, terancam punah, kritis, dan punah. Tahun 2020, pemerintah juga telah menetapkan 11 bahasa di Indonesia telah dinyatakan punah dan tidak ada lagi penuturnya. 11 bahasa itu berasal dari Indonesia bagian timur, khususnya Papua dan Maluku. Kepala Kantor Bahasa Bengkulu Yanti Riswara mengatakan, semua bahasa pada intinya berpotensi terancam punah bila tidak diteruskan penggunaannya.
1: Kondisi sekarang, bahasa manapun bisa dikatakan terancam punah jika tidak ada transformasi ke generasi muda.
0: Dari hasil penelitian, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan, ada 11 bahasa daerah di Indonesia yang terancam punah. Dari 11 bahasa daerah tersebut, 2 bahasa berasal dari Provinsi Bengkulu, yaitu Bahasa Rejang dan Enggano. Bahasa Rejang pernah berada di 13 besar bahasa daerah dengan penutur terbanyak, kurang lebih 1 juta penutur. Bahasa Rejang berpotensi terancam punah, diduga akibat banyak generasi muda saat ini yang tidak lagi berbahasa Rejang.
1: Saya sudah mengunjungi beberapa wilayah yang ada menggunakan bahasa Rejang, itu masih cukup tinggi. Anak-anak di sekolahan masih menggunakan bahasa Rejang. Tetapi yang menjadi potensi mengancam adalah yang sudah keluar, yang sekolah keluar. Bahkan kalaupun hanya keluarnya ke kota Bengkulu. Nah, ketika mereka berada di kota, ada kecenderungan mereka mulai menggunakan bahasa Indonesia dalam keseharian mereka. Ketika mereka pulang ke kampung, orang tua mereka berbicara bahasa Rejang, mereka masih paham, tetapi mereka menjawabnya dengan bahasa Indonesia. Ada semacam sikap yang mulai tumbuh, kalau berbahasa Indonesia mungkin lebih keren.
0: Apa yang disampaikan Ibu Yanti Riswara memang dialami oleh Ibu Lisa, seperti yang ia sampaikan berikut ini.
2: Kalau ada anak yang balik bahasa Indonesia, ya ada cucu itu dapat bahasa Rejang, tapi bisa lah dikit-dikit. Bapaknya itu kan orang Selatan.
0: Diungkapkan Ibu Yanti, penyebab mulai berkurangnya penutur bahasa suatu daerah dipengaruhi oleh sikap yang tumbuh menganggap berbahasa Indonesia lebih keren. Perkawinan antar etnis, faktor geografis, transmisi dari orang tua ke anak yang kurang mengajarkan bahasa daerah menjadi penyumbang besar potensi punahnya bahasa daerah. Sementara itu, menurut peneliti Balai Bahasa Kantor Bahasa Bengkulu, Dendi Wijaya, masyarakat bisa saja tidak percaya suatu bahasa berpotensi terancam punah, namun hasil studi itu harus menjadi peringatan bagi setiap pihak agar terus melestarikan bahasa daerah seperti bahasa Enggano.
3: Potensi keterancaman punah suatu bahasa itu banyak sekali faktornya ya. Sikap dari seorang penutur itu merupakan faktor internal ya, yang memengaruhi suatu bahasa akan mengalami kepunahan. Tetapi faktor eksternal banyak sekali. Di antaranya, perkawinan antar etnis. Saya contohkan nih, di Enggano. di situ banyak sekali masyarakat-masyarakat yang berasal dari daratan Pulau Sumatera seperti. Kemudian menikahi perempuan asli Enggano. Ketika saya wawancara, bagaimana generasi atau anak-anak mereka? Ternyata kecenderungan mereka adalah menggunakan bahasa Indonesia, kalau tidak bahasa Melayu Bengkulu.
0: Lantas, bagaimana tanggapan masyarakat mengenai penggunaan bahasa daerah? Berikut penuturan Ibu Yoki, salah seorang masyarakat suku Serawai.
2: Pakai bahasa daerah, itulah bahasa kami sehari-hari. Kalau anak cucu kan mamanya Medan, jadi kami ajari bahasa Indonesia. Kalau dekat kami, ya kami ajari bahasa dusun. Menantu aku itu walaupun orang Medan sudah bahasa dusun deh.
0: Ibu Yoki menyampaikan ia masih menggunakan bahasa Serawai. Namun cucu-cucunya tidak begitu mengerti bahasa Serawai. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 32, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Dan Pasal 42 ayat 1, pemerintah daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan tetap menjadi bagian kekayaan Indonesia.
1: Dukungannya berupa apa ya? Memfasilitasi berbagai kegiatan terkait dengan bahasa daerah itu sendiri. Mungkin ada lomba untuk anak-anak sekolah, lomba pidato berbahasa daerah, lomba lagu daerah dan segala macam itu bisa jadi dilakukan sebagai upaya.
0: Upaya-upaya lain yang bisa dilakukan adalah dengan menjadikan bahasa daerah sebagai bahasa komunikasi dalam keluarga, mewariskan bahasa daerah ke generasi muda, bersikap dan berperilaku positif terhadap bahasa daerah. Inventarisasi bahasa daerah adalah cara untuk menjaga budaya asli Indonesia. Lantaran Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak di dunia. Satu kabupaten saja bisa memiliki setidaknya 5 bahasa daerah dengan dialek yang berbeda. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI kini tak hanya dilengkapi dengan kosakata bahasa Indonesia, namun juga kosakata daerah. Hal itu merupakan salah satu upaya untuk melestarikan bahasa daerah agar bisa terdata secara nasional.

Adesanak Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Wilayah Bengkulu mengadakan forum silaturahmi wilayah 1 pada Kamis tanggal 7 Mei 2026. Agenda ini menjadi forum tertinggi tingkat wilayah menentukan arah organisasi sekaligus memilih kepengurusan baru. Dalam forum tersebut, Fonika Toyib resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah Mafindo Bengkulu secara aklamasi. Yud Dwi Mursito juga ditetapkan sebagai sekretaris untuk mendampingi kepengurusan periode baru. Fonika menggantikan Gus Hefi Nalti yang kini mendapat amanah baru sebagai bagian dari Dewan Pengawas Dewan Pimpinan Pusat Mafindo. Pergantian pimpinan ini menjadi langkah lanjutan dalam memperkuat gerakan literasi digital dan juga pemberantasan hoax di Bengkulu. Sekian kabar kita, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi.

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Di sana, jangan kemana-mana, Siko.

bahwa pelantun itu sudah mulai kurang, apalagi khusus untuk yang berada di kota Gorontalo. Pelantun Meraji itu bisa dihitung dengan jari, dan kalaupun ada, pelantun itu rata-rata sudah berumur lanjut.

0: Lantunan suara Mek Raji dari pengeras suara di salah satu rumah warga di Kelurahan Wong Kaditi terdengar merdu. Udara terasa dingin karena hujan baru saja reda, semakin menambah syahdu suasana malam yang kian larut. Pemilik rumah dan anggota keluarga terlihat berkumpul di ruang tamu sambil mendengarkan bait demi bait Mek Raji tentang kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dikandung maksud dengan lantunan ini, jamaah berkumpul kemudian mendengarkan nasihat-nasihat agama lewat pesan-pesan Isra Mi'raj secara tradisional di daerah kita Gorontalo yang terkenal dengan Mi'raj.
0: Pendengar, tradisi Mi'raj bagi masyarakat muslim di Gorontalo dilaksanakan untuk menyambut Isra Mi'raj. Mi'raj, yaitu membacakan kejadian Isra dan Mi'raj dengan menggunakan bahasa Gorontalo. Naskah Mi'raj yang dibaca ditulis dengan aksara Arab Pegon yang dilantunkan secara berirama. Menurut pelantun Mi'raj Rionaldo Doe, untuk menguasai cara membaca naskah Mi'raj yang paling utama yaitu harus menguasai bahasa Gorontalo. Menurut Rio, saat ia mempelajari Mi'raj, kesulitannya yaitu mendapatkan buku Mi'raj karena pada waktu itu masih jarang tersedia.
2: Kalau sekarang kita sudah mudah untuk mendapatkan buku karena memang ada dijual. Hanya waktu itu saya agak kesulitan karena memang buku itu susah untuk mendapatkan. Kalaupun ada, dipinjam, diberikan batas waktu untuk meminjam. Nah, waktu itu saya belajar tidak lewat buku Mi'raj langsung, tapi ada lewat buku Ngguli. Karena Mi'raj itu ada dua paket. Ada kisah tentang Isra Mi'raj Nabi dan ada cerita-cerita hikmah begitu yang modelnya juga hampir sama dengan Mi'raj. Dia ditulis dengan Arab Pegon dan kemudian dilantunkan. Hanya saja kalau di masjid-masjid ini tidak dilantunkan.
0: Allahumma salli ala sayyidina. Pembacaan naskah Mi'raj dilaksanakan setelah salat Isya diawali dengan doa bersama. Pelantunnya minimal 3 orang atau lebih dan berlangsung hingga menjelang waktu subuh. Meski tradisi ini kini kurang diminati oleh generasi muda, tetapi masih ada beberapa pemuda yang tertarik menjadi pelantun Mi'raj. Sebagai generasi muda, Rionaldo terpanggil untuk melestarikan tradisi Mi'raj. Meski belajar otodidak, kini ia sudah mampu membaca Mi'raj dengan baik. Pengajar di Madrasah Tsanawiyah Al-Huda itu bahkan kini sudah melakukan kaderisasi agar tradisi seperti ini tidak punah di telan zaman.
2: Waktu itu memang kader-kader muda dapat dikatakan tidak ada lagi. Alhamdulillah dengan saya bisa tampil di banyak tempat, itu menjadi motivasi untuk anak-anak muda yang lain. Dan sampai dengan detik ini alhamdulillah sudah ada beberapa anak muda yang bisa mulai tampil di mana-mana.
0: Memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi tradisi sebagian besar umat Islam di tanah air sejak berabad-abad lalu. Peringatan peristiwa besar itu mengingatkan kembali tentang perjuangan Nabi Muhammad dalam menegakkan agama Islam di muka bumi ini. Kadi Bone Bolango, Kiai Haji Helmi Podungge mengutarakan, pada naskah Mi'raj, selain menceritakan pengalaman Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga ke Sidratul Muntaha, juga disampaikan tentang sifat-sifat mulia Nabi sehingga mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, isi dalam naskah yang dibacakan tersebut terkandung pelajaran etika dan moral yang dapat memperkuat keimanan bagi yang mendengarkan.
3: Karena dijelaskan dalam Al-Qur'an, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah, inilah di antaranya isi dari Mi'raj. Ya. Mi'raj ini banyak sekali pelajaran pengajaran dapat di dalam Mi'raj. Cuman kan yang jadi kendala sekarang, orang-orang sekarang itu kan banyak orang yang tidak paham lagi dengan bahasa Gorontalo asli. Sedangkan Mi'raji umumnya dengan bahasa Gorontalo asli.
0: Saudara, Mi'raji adalah tradisi masyarakat Gorontalo yang sudah berlangsung sejak dahulu. Namun belum diketahui kapan pertama kali tradisi ini muncul. Budayawan Alim Niode menyebutkan, diperkirakan Mi'raji ada ketika Islam menjadi agama resmi kerajaan pada pemerintahan Sultan Amai.
4: Di sebuah upacara keagamaan yang dilaksanakan dan dihadiri langsung oleh raja untuk membacakan riwayat perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu awalnya, kemudian berkembang tidak hanya dilaksanakan di masjid-masjid tetapi juga dilaksanakan di rumah-rumah oleh masyarakat yang berniat atau berhajat untuk memperingati Isra Mi'raj.
0: Sementara itu, menurut Haji Hamzah Husain, pelantun senior Mi'raji mengungkapkan bahwa naskah Mi'raji dahulu adalah berbahasa Melayu. Tetapi oleh ulama-ulama Gorontalo tempo dulu, ketika membacakan Mi'raji, langsung disadur ke bahasa Gorontalo.
1: Sampai begini kemampuan para leluhur kita, tulisan huruf Arab Pegon yang tertulis itu isinya bahasa Melayu, kemudian ditranslate dalam bahasa daerah Gorontalo. Wah, kalau misalnya di acara di rumah-rumah, ada yang membawakan buku asli itu. Tapi kita sekarang untuk umumnya, tulisannya huruf Arab Pegon, bahasanya daerah Gorontalo, dilantunkan, disuarakan dengan bahasa Gorontalo itu.

0: 91,7 FM Suara Budaya Nusantara.
1: Dan saya terima kasih masih dengan saya Arman Rahman sampai kelak ya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Yang bergabung dengan kami, selamat bergabung. Salam sehat, salam kompak selalu di Berendo pagi Pro 4 Bengkulu. Satu informasi kami ketengahkan kembali buat adik sanak kami. Informasi-informasi ini tentunya kami hadirkan untuk menambah pengetahuan buat kita segalanya. Nah, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Bengkulu menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim dalam beberapa hari ke depan. Himbauan ini disampaikan menyusul terjadinya sejumlah bencana alam di beberapa wilayah Bengkulu. Jadi beberapa kejadian yang telah terjadi dan antaranya meluapnya sungai di Ketahun, serta banjir di Kabupaten Lebong. Mulai sini menjadi indikator adanya peningkatan risiko bencana hidrometeorologi.

0: Kebek pala atau nama lain dari ikat kepala merupakan salah satu ciri khas dan budaya masyarakat Kota Bengkulu yang ingin diangkat atau dibudayakan oleh pemerintah Kota Bengkulu. Saat ini Dinas Pariwisata Kota Bengkulu tengah gencar mensosialisasikan kebek pala mulai dari seluruh ASN dan juga PTT, pejabat atau staf, termasuk kepala seluruh pelaku usaha yang ada di Kota Bengkulu seperti hotel, rumah makan, bank, dan lain-lain. Kebek pala artinya ikat kepala yang dibuat dari bahan kain bermotif batik besure. Warna hitam gold atau hitam merah yang di atasnya berbentuk segitiga dan dibengkokkan ke depan sedikit atau merunduk. Selama ini, ciri khas Kota Bengkulu sendiri adalah detar. Tetapi, untuk detar ini dipakai di acara-acara semi non-formal, sepertinya akan menjadi sesuatu yang terlalu serius. Maka, perlu ada ciri khas yang namanya kebek pala. Dan ini digunakan pada acara-acara non-formal. Sejarah dan akhirnya muncullah ide untuk membuat kebek pala yang dituturkan langsung oleh sang pembuat.
1: Itu pasti ada sebab. Kalau tiada berada, tak akan tempua bersarang rendah. Jadi bersebab daripada sebuah kisah, maka kami terpanggil untuk menciptakan sesuatu. Jadi waktunya itu bukan setahun atau dua tahun sekarang, enggak panjang.
2: Memang lalamunan itu.
1: Jadi berapa berkali pertemuan saya jelaskan bahwa kami dulu berproses sejak tahun sekitar 2015 atau 2015 ke bawah lah. Nah, sejak itu berakar dari rumpun Melayu, karena Bengkulu adalah bagian daripada suku Melayu terbesar se-Asia Tenggara. Nah, Bengkulu salah satu adalah bagian daripada suku Melayu tersebut. Kalau kita cerita tentang rumpun, artinya kalau dalam serumpun bambu, kalau udah tercabut satu, artinya udah tercabut galo kalau dalam rumpun, cerita rumpun.
2: Betul. Nah,
1: waktu 2017 kami ke Pekanbaru Riau, maka di situ pembahasan tentang atasan yang dipakai oleh petinggi-petinggi negeri.
2: Di situ.
1: Bengkulu cuman ada detar.
0: Yo, kita tahu.
2: Detar kita lawannya tahu, dak.
1: Dan detar itu pun dipakai kalau untuk acara-acara adat saja.
0: Formal acara
1: tidak
0: adat.
1: Bisa dipakai oleh masyarakat kebanyakan.
2: Yo.
1: Nah, setelah balik dari Pekanbaru, kami berinisiatif macam mana Bengkulu punya ciri khas seperti kawan-kawan, ada tanjak rumpak, tanduk runcing dan tengkuluk medan segala macam. Jadi kalau cerita Sumatera artinya rumpun Melayu itu terbesar daripada pulau-pulau yang lain. Dari mulai Riau, Jambi, Padang, Palembang. Nah, mereka sudah punya seperti ada yang ingat tadi, ingat roker tadi gitu kan. Mereka tuh udah punya tanjak, ada punya tengkulu, udah punya khas masing-masing. Dan tapi Bengkulu sudah punya detar. Detar itu adalah bagian juga daripada Melayu itu sendiri. Tapi tidak bisa dipakai kemana-mana.
0: Tidak bisa dipakai sembarangan.
2: Khusus.
0: Khusus.

kalau bicara tentang filosofi, di mana ada salah seorang perwakilan dari Pemuda Peduli Adat menjelaskan bahwa kebek pala bisa dan pantas dipakai oleh siapa saja dan tidak menentukan status sosial seseorang. Filosofinya, kebek pala ini adalah simbol Melayu karena Bengkulu itu adalah salah satu rumpun Melayu. Kebek pala terdiri dari 3 lapis kain yang di atasnya ada segitiga yang menandakan adat bersendisara. Kenapa di bagian segitiga di atas kepala harus ditundukkan sedikit? Karena menyimbolkan padi yang semakin berisi semakin merunduk. Alasan mengapa diberi nama kebek pala? Karena kebek pala adalah mengikat dan mempererat agar masyarakat Kota Bengkulu selalu mempererat silaturahmi dan mengikat erat tali persaudaraan.

0: lapisan pertama. Bebek pala silur padi itu terdiri dari tiga lapisan.
1: Tiga lapisan, oke.
0: Satu, dua, tiga. Tiga lapisan dasar. Tiga lapisan dasar itu kami kaitkan dengan tiga pranata adat kota Bengkulu. Tiga tali sepilin, tiga tungku sejerangan. Jadi maknanya itu apa yang ada di mulut, apa yang kamu ucapkan, itulah yang kamu tanamkan di dalam hati. Dan maksudnya, itulah yang kamu kerjakan. Itulah
2: jangan
0: maknanya.
2: Lain di mulut,
0: jangan lain di hati.
1: Di dunia mulu, orang lain di mulut, di hati mulu.
0: Apa yang kamu ucapkan, itulah yang kamu tanamkan di hati, dan itulah yang kamu kerjakan. Itulah makna daripada filosofi, tiga tali sepilinan, tiga tungku sejerangan. Terus, disiko ada segitiga junjungan. Nah, satu, dua, tiga, ini tiga-tiga junjungan. Nah, kalau tiga-tiga junjungan, kalau adat itu di mana, pasti di mana adat di bumi dipijak, di situ langit dijunjung.
1: Betul.
0: Nah, pasti akan ada kata-kata adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah.
1: Kitabullah.
0: Nah, itulah makna daripada tiga-tiga junjungan. Adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah. Terus ada lagi yang ngecek banyak, karena memang kritikan orang itu sangat sangat sakit.
1: Pasti ada-ada aja.
0: Sakit cara yang di, apa, rasup. Pujian itu tidak seraso yang disakiti.
1: Betul.
0: Cuma pedih nian. Cuman kita jawab apa adonya jawab.
1: Betul. Kan?
0: Nah, jadi kecik tepuk, kok ngapa udah perlu dilipik-lipik, ngapa perlu nunduk-nunduk.
1: Ngapa udah langsung tegak aja. Ngapa udah
0: langsung ditegak aja. Jadi kalau ditegakkan aja, masa di tempat lain banyak juga yang ditegakkan aja.
1: Betul.
0: Rata-rata seperti itu.
2: Ya, rata-ratanya.
0: Nah, disitulah namanya, ikulah makna daripada unsur filosofi
1: silur padi tadi.
0: Silur padi,
1: silur padi ya, tadi.
0: Jadi semakin berisi, semakin merunduk.
1: Aman tercacak pucuk tak kosong biasanya.
0: Jadi semakin berisi, semakin merunduk itu, tiada satu manusia yang bisa berkeras hati, karena kita adalah makhluk ciptaan. Kira-kira gitu.
2: Setiap boleh sombong,
0: makhluk, ya, setiap makhluk yang bernyawa itu pasti akan berujung pada
1: boleh kematian.
2: Berarti sebenarnya filosofi.
1: Iko nih. Ya, Dang, ini kemarin tuh Dang langsung sekilas waktu ditanyo itu apalah lamu dapat
0: dak filosofinya tuh,
1: filosofi tadi itu.
0: Filosofinya tuh satu hari sebelum diserahkan, filosofinya tuh lakatam dulu di situ. Lakatam dulu, udah itu baru minta diketik.
2: Diketik
0: dan dibagikan sekarang.
1: Iya.
0: Terakhir kebeknya tidak sama dengan yang lain. Kebeknya kalau rato-rato
2: di samping kan.
0: Rato-rato kebeknya kan di langsung
1: pas di sini.
0: Nah, secara garis keturunan yang makai pasti banyak laki-laki. Karena di dalam sisilah negeri Melayu itu tuh setiap laki-laki yang gagah pasti membawa senjata daripada sebelah kiri.
1: Betul, sini tak?
0: Ndaknya tangan kiri, pasti senjatanya di
1: sebelah kiri, yo.
0: Nah, maka ini kita namakan tinggam belati kiri.
1: Tinggam belati.
0: Tinggam itu senjata kalau kaca orang lain. Pasti posisinya di
1: sebelah kiri.
0: Posisinya itu belah kiri. Kalau untuk logikanya, kalau kita pakai ke tepat di belakang siko,
1: pas
0: waktu nyender, sakit. Pasti sakit.
1: Lu masuk nendol. Aku tadi nyender ya aman aja ya. Bongkolnya sini.
0: Bongkolnya situ.
2: Bongkolnya istilahnya.
0: Bongkolnya situ. Itulah dari makna daripada filosofi dan kepala silur padi.
3: Pengrajin asal Kota Bengkulu membuat usulan untuk menjadikan kebek pala atau ikat kepala dijadikan salah satu ciri khas Kota Bengkulu. Awalnya, usulan ini menuai pro dan kontra di sejumlah pemangku adat yang ada di Kota Bengkulu, hingga akhirnya disetujui. Firdaus Alamsyah, pengrajin yang mengusulkan kebek pala ini menjadi salah satu ciri khas Kota Bengkulu, mengatakan, awalnya kebek pala ini merupakan gagasan dari Wakil Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, yang memberi masukan kepada para seniman untuk berangkat ke Solo dan mewakili Bengkulu dalam ajang seni di sana. Awalnya Pak Wawali memberikan sebuah masukan bahwa Bengkulu harus punya kebek pala. Gagasannya dari Wawali, dan Pak Wawali memberikan tanggung jawab itu kepada para pengrajin, sehingga mereka berusaha untuk menjadikan ciri khas Kota Bengkulu. Filosofinya ada tiga lapis, pertama menandakan tali tiga sepilin, tungku tiga sejerangan, kedua ada lupis atau segitiga di atas, kembali ke adat kita, bersendi sarak, sarak bersendi kitabullah. Dan ketiga, agak menundukkan, ini dinamakan silur padi, artinya semakin berisi, semakin merunduk.

0: Jadi untuk masyarakat dan seluruh penduduk Kota Bengkulu dan Provinsi Bengkulu, Kebek Palak bukan punya Firdaus Alamsah, Kebek Palak bukan punya Deddy Wahyudi, Kebek Palak punya orang Bengkulu. Mari kita pertahankan. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau tidak kini, kebilo lagi.
1: Nah, kebilo lagi.
2: Wah. Itu.
1: Termasuk yang aneh luar gitu, biasa. Godang. Bukan cuma Bengkulu aja, Dang. Seluruh Indonesia yang aneh gitu.
0: Ya. Ah.

0: tidaklah mudah untuk mewujudkan satu keinginan bersama, terutama untuk melestarikan budaya dan tradisi yang ada di setiap daerah. Harapannya, pemerintah juga bisa mendukung bagaimana masyarakat itu sendiri, terutama masyarakat adat atau para pengrajin yang ingin berkarya untuk membuat satu hal, terutama ciri khas yang menjadi simbol bagi satu daerah. Dengan adanya dukungan dari pemerintah, dari masyarakat, dari seluruh elemen, rencananya ke depan Kebek Pala ini akan mengembangkan sayapnya kembali, bukan cuma di tingkat nasional, tapi hingga ke tingkat internasional. Iko, Kebek Pala kok sudah, misalnya ada ajang-ajang internasional atau ajang nasional, misalnya ngikut dalam apa tuh misalnya, itu ada juga ada rencana-rencana kok lah? Apa nak daftarkan rekor muri lagi atau apa
1: itu? Itu penting. Jadi untuk festival Tabot itu sudah diambil oleh Provinsi Bengkulu, itu punya juga. Dan insya Allah ke depan Kebek Pala akan punya satu festival seperti festival Payung di Solo. Wah. Jadi Kota Bengkulu akan punya satu festival yang tidak akan lupa, dan insya Allah sampai mati gitu kelak masih ada festival Kebek Pala Kota Bengkulu.
0: Wah, tepuk tangan dulu kalau
2: lagi mendengarkan siaran.
0: Berarti itu khusus ya Kebek Pala nih.
1: Festival Kebek Pala, dan di dalamnya itu kelak macam-macam, ada pengisian materi-materi budaya yang lain. Wah. Tapi judulnya Festival Kebek Pala, sama kayak Solo. Festival Payung isinya banyak tari-tarian segala macam.
2: Ini bakal kan 4.000-an lebih lagi.
0: Ini macam lagi tangan ke berhenti.
1: Kalau duduk tangan aja Ciko.
2: Ciko.
1: Ngapur ya.
0: Jahit. Semoga dengan makin banyaknya pemuda-pemudi Bengkulu yang peduli akan budaya dan tradisi di Bengkulu, nantinya akan mampu menggairahkan kembali sektor pariwisata sekaligus upaya untuk melestarikan budaya di Bengkulu. Saya Feby Prapitasari untuk Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

0: kata itu memakai uang tager deh. Bahasa Indonesia memang uang pusaka, tapi kita punya bahasa Mandarin bilang tager.
1: Setiap daerah memiliki kebudayaan masing-masing, termasuk dalam tata cara pernikahan. Kalau sahabat budaya ke Bovendigul, Papua, selain bisa menemukan sisa-sisa penjara kuno tempat pengasingan pejuang kemerdekaan, termasuk proklamator Bung Hatta, jika beruntung bisa menyaksikan uniknya pernikahan suku Ambon.

0: prosesi perkawinan secara adat Uambon terjadi ketika seorang lelaki telah dianggap mampu oleh orang tuanya. Kemampuan tersebut diantaranya mampu membuat rumah sendiri dan berburu. Tradisi pernikahan suku Uambon berbeda dengan suku-suku di daerah lainnya. Orang tua laki-laki, khususnya ibu atau neja, akan menghubungi pihak perempuan untuk melamar anaknya yang telah dinilai mampu dan bertanggung jawab. Setelah setuju, dimulailah proses perkawinan. Dimulai dari penyerahan uang pinangan atau taket yang terbuat dari batu kepada orang tua perempuan sebagai bukti pinangan.
1: Nikah adat itu ada orang tua ya, orang-orang tua dorong minang perempuan, terus dorong bayarnya harta. Harta itu memakai uang tager deh. Bahasa Indonesia memang uang pusaka, tapi kita punya bahasa Mandu bilang tager.
0: Seperti juga di daerah lain, simbolisasi juga ada dalam prosesi perkawinan suku Uambon. Yang unik adalah ketika rombongan laki-laki tiba di rumah mempelai perempuan, maka mempelai laki-laki akan melemparkan busur kepada calon istrinya. Sang perempuan kemudian membawa busur itu yang ia bawa masuk ke dalam rumah diikuti mempelai laki-laki. Simbol ini artinya sebentar lagi mereka akan bersatu dalam sebuah perkawinan. Wah, romantis bukan?
1: Begitu laki-laki dia berdiri di teras, dia siap. Berdiri yang busur anak panah. Terus perempuan datang sampai di dekat tangga-tangga naik. Begitu sudah. Laki-laki dia kasih turun ujung busur kepada perempuan di bawah. Baru perempuan dia pegang itu ujung busur, terus dia naik ikut tangga-tangga. Naik di atas teras yang laki-laki berdiri, terus perempuan dia ikat di ujung cawat. Laki-laki dia ikat di ujung koteka. Kita kalau bahasa bilang itu mandi airon, itu bau, daun bau. Dengan ada enggung-enggung daun dua itu. Itu yang dong alas-alas makanan, dong makan. Tapi jangan buang, daun-daun itu kumpul, laki-laki juga. Dia makan tapi dia daun-daun itu dia kumpul, perempuan dia kumpul begitu. Sampai sudah, taruhlah satu minggu. Dari situ sudah perempuan dia ya sudah selesai.
0: Keunikan lain dalam adat Uambon adalah ketika malam pertama tiba. Syarat malam pertama, sang mempelai laki-laki harus membawa hewan buruan untuk dijadikan bantal saat tidur. Makna dari ritual ini bahwa perkawinan itu tidak segampang yang dibayangkan, khususnya terkait masalah bagaimana sebuah keluarga melangsungkan kehidupan ekonomi mereka. Saya Diana, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: apa cita-citamu?
1: Arsitek.
2: Membangunan kota di Sebatik.
3: Pada saat awal tuh nggak ada yang tahu ini bahasa lagu-lagu kita itu, lagu-lagu nasional, lagu-lagu kebangsaan itu kan nggak ada yang tahu. Dia hafalnya lagu-lagu Malaysia.
4: Perjalanan kami menuju sekolah tapal batas dengan kondisi jalan yang mengharuskan kami mendorong kendaraan yang kami kendarai tidaklah seberapa. Dibandingkan pengorbanan anak-anak TKI yang setiap hari harus melewati jalan ini dengan jalan kaki dan memakan waktu 1,5 jam untuk mendapatkan tempat mengais ilmu.
5: Pendengar, saat ini saya dan tim mengajak Anda menuju sekolah tapal batas yang terletak di Desa Limau, Kecamatan Sebatik Tengah. Kondisi jalannya sangat memprihatinkan, sebagian badan jalan penuh batu kerikil bekas kikisan air hujan dan sebagiannya lagi berupa tanah liat. Sehingga pendengar, ketika hujan turun, jalan tanah ini menjadi becek. Dan di samping kiri kanan jalan setapak yang kami lewati ini, terhampar pohon kelapa sawit milik warga menjadi saksi bisu saat kami mendorong kendaraan karena jalanan yang rusak berlobang juga menanjak.
6: Mantap kan? Ini namanya petualangan.
4: 10 menit berlalu, mobil bisa berjalan normal. Namun, perjalanan kami belum sampai pada tujuan. Diperkirakan 45 menit baru tiba di sekolah tapal batas Pulau Sebatik yang kabarnya menjadi tumpuan para TKI yang bekerja di Malaysia untuk menyekolahkan anak-anak mereka.
7: Ya kalau tidak ada, saya kira kita merasa sedih. Ya kan, kalau tidak ada, alhamdulillah dengan adanya itu terbantulah teman-teman TKI yang TKI sini. Ya, ketua namanya TKI otomatis dari kelas menengah ke bawah ekonominya.
8: Saya sangat mengapresiasi dengan didirikannya sekolah ini karena kebanyakan dari anak-anak yang di sana itu yang diajar merupakan putra-putri TKI yang bekerja di Malaysia.
4: Nampak gapura sederhana berwarna merah putih bertuliskan "Selamat datang di Sekolah Tapal Batas, Inspirasi Pendidikan Indonesia." Terlihat ada 8 unit bangunan ruang kelas belajar berupa kayu berwarna merah putih. Bangunan berukuran 5x8 ini terlihat sederhana, hanya terbuat dari kayu dan sebagian dindingnya sudah lapuk, bahkan berlubang dimakan rayap.
9: Siapa namanya?
10: Bulan Sari.
9: Berapa umurnya?
10: Hah?
9: Berapa umurnya sekarang?
10: 9 tahun.
9: Kelas berapa sudah?
10: Kelas 1.
9: Oh, senang belajar di sini?
10: Senang.
9: Kenapa bisa senang?
10: Karena banyak kawan.
9: Makasih ya. Siapa namanya?
11: Sadri.
9: Jadi sekarang kelas berapa nih Sadri?
11: 2.
9: Kelas 2 ya. Sadri senang sekolah di sini?
11: Iya.
9: Kenapa? Ya?
12: Kalau untuk aku itu
9: kenapa? Coba kasih besar suaranya. Kenapa senang sekolah di sini?
11: Banyak kawan.
9: Banyak kawan. Apa lagi?
11: Bisa belajar.
4: Walaupun seragam mereka terlihat kusam, robek, bahkan ada yang tidak beralas kaki sekalipun, namun mereka tetap semangat mengikuti pembelajaran.
13: Sudah ya? Oke. Apa yang harus Umi lakukan ketika ketahuan ada yang mencontek buku?
14: Ambil kertasnya,
13: dirobek. Oh begitu. Boleh ya, kita sudah sepakat ya.
4: Suasana belajar yang menyenangkan bagi anak-anak tapal batas menepis soal keterbatasan ekonomi orang tuanya. Namun, kondisi cuaca kadang menjadi penghalang bagi mereka untuk mendapatkan ilmu, seperti diutarakan Umi Tria.
15: Yang bernyokoh sebatik Malaysia, biasa anak-anak jalan kaki pulangnya. Kalau kita naik motor, bisa lewat luar sana karena motor itu sekitar 40 menit. Kalau bagi saya ya itu jauh, tapi bagi anak-anak karena mereka sudah biasa itu dekat. Nah, yang jadi masalah itu yang anak-anak Malaysia. Karena akses jalan yang di luar seperti itu, kalau hujan, nah mereka yang sering tidak berangkat.
4: Mereka yang dulunya tidak mengenal negaranya karena lahir di penampungan TKI di Malaysia, secara perlahan, melalui sekolah tapal batas ini, mereka akhirnya mendapatkan pendidikan wawasan kebangsaan langsung dari prajurit TNI, Suganda, yang bertugas menjaga perbatasan.
3: Pada saat awal tuh enggak ada yang tahu ini lagu-lagu kita itu, lagu-lagu nasional, lagu-lagu kebangsaan itu kan enggak ada yang tahu. Dia hafalnya lagu-lagu Malaysia. Tapi ya alhamdulillah saya buat ini, saya bikin apa kelompok-kelompok juga. Jadi kalau setiap jalan saya suruh nyanyi lagu-lagu kebangsaan kita, sama-sama kita buat happy-happy sambil main, sambil nyanyi-nyanyi dengan suara-suara lantang. Alhamdulillah mereka semua jadi bisa.
4: Di bangunan berwarna merah putih yang hanya terbuat dari kayu ini, puluhan tunas bangsa menggantungkan harapannya untuk menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Tak satu pun di antara mereka yang berkeinginan mengikuti jejak orang tuanya.
0: Oke, Risma. Apa cita-citamu?
1: Guru.
0: Kenapa sih juga jadi guru?
1: Untuk mengajar. Karena guru lebih mudah daripada pekerjaan TKI.
0: Lebih mudah kerjanya ya daripada TKI ya. Halo Vivin.
14: Halo.
0: Apa cita-citamu?
14: Arsitek.
0: Kenapa sih suka jadi arsitek?
14: Merancang.
0: Karena suka merancang. Rencananya pengen merancang apa kalau sudah dapat ilmu?
2: Membangunan kota di Sebatik.
0: Terima kasih ya Vivin. Halo Ariel, apa cita-citamu?
16: TNI.
0: Kenapa suka jadi TNI?
16: Karena untuk menjaga perbatasan. Karena kalau ada TNI, kedepannya Indonesia lebih baik.

Seiring dengan nyanyian anak sekolah Tapal Batas, kami melangkahkan kaki kembali pulang dengan harapan cita-cita mereka dapat tercapai.

0: Anisana, terima kasih masih bersama kami. Selamat pagi menjelang siang, masih dengan Arfan Rahman. Cuaca cerah seperti ini, mudah-mudahan secerah harapan kita, sesemangat kawian kita. Lagu-lagu serta beberapa pilar yang telah kami ketengahkan, kami harap bisa menambah semangat adik sana yang sudah mulai melakukan aktivitas. Nah, kalau ini kan banyak yang WFH, tak libur. Yang libur, yang tidak kemana-mana. Mungkin hari ini tidak mencoba makan sesuatu. Salah satunya yang banyak orang suka adalah pempek di sana. Kita ngecek-ngecek soal pempek, ya. Ini ada salah satu rahasia cita rasa pempek Anisa 88 yang bikin ketagihan. Ini masuk dalam obrolan kecek kita. Kita dengarkan obrolan dengan Anisa Novia, ya. Dalam acara kecek kita nih untuk ulasan bersama rekan Alvivi. Selamat
1: pagi. Pempek Bengkulu dan juga untuk di sana enak-enaknya juga kelak bisa ya. Kita sapa dulu narasumber kita di pagi hari iko. Nah, temanya gitu hari iko rasa rahasia cita rasa pempek Anisa 88 yang bikin ketagihan. Emang ketagihan nian ya. Kita hadirkan ownernya langsung ya. Ayu Anisa Novia, apa kabar? Alhamdulillah, masya Allah, akhirnya di tengah kesibukan bisa hadir. Bisa hadir di Prompek Bengkulu. Da, Inga, emang suko masak kah Inga?
2: Iya, awalnya emang
1: suka masak.
2: Lihat kan segede ini jadinya.
1: Tapi memang dari awal tuh emang suka kulineran dulu kah? Atau memang ingaku suka masak dulu?
2: Iya, awalnya tuh emang sesuka itu sama makan kan. Terus juga lihat potensi keuangan juga kan, kayak apa sih ini yang bisa menjadikan cuan dan perjanjian gitu
1: benar,
2: kan.
1: Benar.
2: Nah, hadirlah ide itu tadi.
1: Awalnya cak mano iya, maksudnya tuh bikin dulu di rumah sendiri atau cak mano nggak?
2: Awalnya emang kita kok disclaimer dulu Inga, ambukku generasi kedua.
1: Gitu.
2: Generasi kedua yang gimana? Gaek lah kalau orang sepuluh untuk gaek lanang tuh emang generasi pertama yang dimana dia udah bergelut di bidang ikan basawan.
1: Gitu.
2: Dan disitulah awal mulai.
1: Awal mulanya ya.
2: Aduh, kocaknya peluang. Kenapa kita harus ekspor terus?
1: Iya, benar-benar.
2: Dan di mana kan Bengkulu kok. Masya Allah nih. Ingat tahu kan di Plobay itu sebanyak itu ikan.
1: Sehatnya orang Bengkulu.
2: Iya kan. Jadi ya kita manfaatin lah sumber yang ada.
1: Iya. Jadi dari situ lah ada cikal benar. Bakalnya adalah pempek Anisa 88 itu. Iya. Jadi memang idenya itu tuh emang jualan langsung jualan pempek atau ikannya dulu kok nggak di frozenin?
2: Awalnya yang aku kecek tadi nggak itu kan dari generasi pertama tuh emang dari ikannya dulu nggak. Kita jual ikan giling.
1: Oh, ikan gilingnya benar. Dulu. Jadi kita di frozenin ya.
2: Kita jual ikan giling terus banyak nih peminatnya nggak. Ikan giling. Ada juga satu ketika orang ibu-ibu kok ini enggak cuma semata-mata beli ikan giling. Suruh lah kita bikinnya.
1: Coba lah berinovasi dulu, kecikkan bikin lah pempek katanya.
2: Jadi kita pasarkan dulu ke yang ado dulu.
1: Iya. Jadi itu yang terdekat dulu ya dikasih. Itu masih ingat enggak sehingga tahun berapa awal pertamanya bikin pempek Anisa 88 kok?
2: Kalau ikan giling itu lah lama.
1: Oh, ikan giling lah lama.
2: Tapi 2014-15 kalau ikan giling.
1: Iya.
2: Cuman kalau untuk pempek itu sendiri itu di tahun 2022 enggak?
1: 2022 yo, tapi gerainya lah duo sekarang. Yang di pantai ada dak yo enggak? Yang ikonnya di ini ya, Papa apa? Papa
2: Barat. Pepabri.
1: Pepabri. Ya benar-benar ya. Kami dulu ikonnya sek kami nyarinya kok.
2: Karena dalam komplek
1: kan gitu kan kita kan acuannya Dari apa? Tidak, ini kami kemarin itu dari arah ini Stikes.
2: Oh, Stikes.
1: Dari arah Stikes katanya kan. Jadi apa? Ada yang waktu itu mau ini mau lebaran.
2: Oh, mau lebaran.
1: Mau lebaran kan, ada yang serempak nyari. Yuk di situ nah kelak belok aja situ kece kan kelak ada pura, ada iko kece. Kami tuh lah mikir kalau pura itu kan berarti lurus ya gitu kan. Awak dengan PD-nya kan belok ini belok kanan.
2: Oh, iya.
1: Jadi nyasar kan. Benar-benar. Jadi nyasar tuh jaunian gitu kan, nyasar tuh jaunian gitu. Jadi ditunjuklah kan sama orang lewat sini. Oh, sini tadi benar tuh kan.
2: Padahal di depan kan.
1: Iya, benar gitu kan. Memang untuk alamat mungkin ya, untuk alamat mungkin kan. Orang agak kesusahan juga. Yeah. Tapi memang kalau lah udah apa lah udah ke situ lah udah tahu gitu. Kalau langganan mah udah tahu ya. Memang orang-orang baru kadang ya. Tapi lala bodak enggak Anisa PMP 88 kodak lah. Lala mau dari 2022 tadi kan, dari 2000.
2: Kalau 2022 tuh lo mulai upgrade ke Pempek Frozen kan.
1: Oh, mulai
2: awalnya
1: upgrade.
2: Awalnya ya emang terhitung tahun lalunya sebelum 2022 tuh emang yang aku omong tadi nggak Pempeknya tuh emang ya dari homemade aja dari. Maksudnya sampai kini sih masih homemade cuman kayak ya tetangga keliling-keliling aja.
1: Pertama kali memang Inga yang bikin ya.
2: Pertama kali kita emang kita dulu yang bikin makin melihat ke apa ya ketertarikan warga Bengkulu ke antusiasnya masya Allah
1: kalau kami sih tidak akan pernah bosan makan pempek.
2: Jadi kami akan ketakutan apa ya rasa kecewa gitu kan nggak jadi kami hadirkan koki dari Palembang.
1: Oh masya Allah
2: itu. Biar terjaga
1: biar
2: makin cinta
1: makin
2: ketagihan katanya
1: benar ya. Ya,
2: jadi kita emang hadirkan koki dari Palembang.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Jadi mungkin agak beda rasonyo karena memang kini koko lah pakai kokinya di sana ya.
2: Kita beli resep bukan kokinya, kita beli resep.
1: Oh, kita beli resep. Palembang. Oh gitu. Nah, yang ikonyo lagi ingat aku bukan orang Palembang.
2: Bukan.
1: Iya kan?
2: Kita Bengkulu asli. Bengkulu cinta Bengkulunya kita.
1: Iya, benar ya. Tapi memang kalau menurut orang-orang yang di luar sana, memang pempek Bengkulu tuh enak-enak katanya.
2: Apa bisa?
1: Iya, kenapa bisa? Enak.
2: Karena satu enggak ikan kita banyak.
1: Oh iya benar ya.
2: Kita bahan baku kita ada.
1: Iya benar.
2: Tenggiringa.
1: Iya benar.
2: Nah, di seberang belum tahu tuh enggak tenggiringa
1: pindah kenapa kan.
2: Jadi kita emang tenggiri kita melimpah gabus laut tuh apalagi.
1: Iya,
2: ikan-ikan laut yang cocok nian untuk pempek. Itu kita banyak di
1: sini. Iya benar ya. Jadi itu memang apa ya adik sana ya, emang ngapunyo enak tuh mungkin karena dari raso ikannya kok lebih braso ya, enggak ya? Lagi lebih braso gitu. Itu juga mungkin jadi ciri khasnya di pempek Anisa Frozen 88 kok enggak ngayo. Masya Allah sekali ya. Kalau misalkan bandingnya apa 1 banding 2 misalkan, bisa jadi Iga kok 3 banding 2 kan.
2: Karena kita melimpah tadi kan.
1: Kalau melimpah tadi kok. Tapi udah cah itu pulo enggak sih enggak?
2: Kita ada raso, ada kualitas pokoknya
1: insyaallah. Benar-benar ya. Tapi Inga kok produksinya tiap hari ya?
2: Produksi tiap hari Inga.
1: Oh produksi tiap hari. Itu jam-jam berapa Inga produksi pagi kah? Kalau
2: produksi
1: malam?
2: Masih pagi. Kita produksi pagi dulu dari sudah subuh. Itu kita prepare dulu anggota inti. Itu kita persiapan dulu. Setelah jam 8 baru tim produksi masuk. Tim produksi yang buat-buat pempek yang telur, pempek lenjer, kulit. Nah itu ada timnya juga
1: Di awal itu berapa dulu Inga ke produksi nggak? Pasti juga coba-coba ya dulu kan nggak?
2: Paling 5-10 kilo nggak?
1: Oh kalo gitu.
2: Sekarang
1: itu udah langsung dijual atau Inga icip-icip dulu kok kayak keluarga?
2: Awalnya kita cicip dulu sama yang udah langganan yang
1: yang belikan kok tadi dah.
2: Ya, try error juga dulu sama juga terutama juga cuka nggak? Kita tuh beda banget sama yang lain. Kita nggak pakai asam jawa. Kita juga nggak pakai ebi. Jadi kan nggak semua orang tuh pencinta ebi dan nggak semua orang juga. Kan ada juga tuh yang alergi. Kita try error dulu.
1: Gitu. Itu berapa lama nggak prosesnya sampai ke memang benar-benar udah fix kok gitu?
2: Seiring jalannya waktu aja sih nggak itu tuh kemarin tuh kalau itu paling nggak lama. 3-6 bulan ya.
1: 3-6 bulanan ya. Jadi itu tidak perlu lama dah.
2: Ya sami seiringnya jalannya waktu lah gitu. Melihat apa aja sih yang enggak disukain sama orang, disukain.
1: Jadi memang beda rasanya gitu kan. Aduh, jadi penasaran. Kalau kami goreng lah.
2: Harus coba
1: ya. Jadi apa sih ingat kan di saat waktu itu kan anak-anak muda dak ngaya. Iyo, pastikan ayo ribet dah sih cak masak-masak, cak ngurus-ngurus, cak ikoko, pening dak sih, pusing dak sih. Nah, kalau ingat sendiri cak mana enggak? Apa malah menikmati
2: gitu. Salah satu kunci untuk kita bertahan juga alhamdulillah sampai saat ini harus dinikmati nggak. Jadi kalau kita udah nikmati, kita cintai pekerjaan itu, yo nak kita banting ngapun, nak kita pakai daster, kalau kita pagi nak pakai daster tidak perlu kita harus nak berdandan. Tapi kalau kita mencintai
1: benar-benar ya. Jadi itu memang rasa hati sih itu nada, kalau kayak sih itu dah rasa hati gitu kan. Jadi itu memang di Pempek Frozen Anissa 88 kok memang lah sampai sekarang dari tahun 2022 sampai sekarang kan masih konsisten kok dak ngayo walah lah tambah puluh gerainya dak nga di pantai. Jadi kita dak jauh lagi kok nyarinya kan. Dak pening lagi kok kita nyarinya kan. Alhamdulillah nian sih ada di situ. Tapi ingat apa ada hadir baru dak ingat, maksudnya tuh produksi baru lagi dak sih ingat dalam waktu dekat iko ingat.
2: Rencananya tuh kalau misalnya itu tuh kita mau memperluas aja sih Inga sekarang.
1: Oh gitu. Iya,
2: jadi ya, kita
1: benar-benar.
2: Jadi kita udah improve semuanya kan kita enggak terutama PMP aja tuh nggak, kita ada juga dimsum yang di mana biasa orang tuh dimsum ikan nggak, kita udah improve gitu. Untuk ke dimsum ikan.
1: Oh biasa ayam ya?
2: Ayam, biasa ayam.
1: Iya, gini lah ikan.
2: Iya, nah jadi untuk ibunda-bunda yang di rumah yang untuk kasih cemilan anak-anak, ini lebih bergizi banget.
1: Iya, udah, masya Allah sekali.
2: Udah juga ada nugget nggak? Yang biasa juga orang nugget ikan, nugget ayam.
1: Nugget ayam.
2: Kita hadiri nugget ikan.
1: Nugget ikan.
2: Dari ikan tenggiri asli.
1: Tapi itu udah mulai produksi kan?
2: Udah mulai produksi. Makanya kita kalau untuk macam-macamnya itu kita udah improve semua nggak dari otak-otak, dari semua macam PMP.
1: Jadi
2: sekarang sih keinginannya cuma untuk buka reseller,
1: gitu dari apa ke kabupaten lain gitu dak enggak ya. Jadi apa inovasinya yaitu tadi apa dimsum ikan. Kan belum ada ya dimsum ikan gitu kan. Apa tadi kok enggak nugget ikan gitu kan. Kalau misalkan frozen ikan mah udah banyak ya. Udah banyak gitu
2: bener.
1: Tapi apa enggak yang jadi perbedaannya kok antara dimsum kok kan biasanya kan kalau dimsum ayam kan orang lah tahu lah dak maksudnya kan kalau dimsum ikan kok apa ingat maksudnya tuh trial and errornya tuh di mana letaknya gitu nih.
2: Kalau dimsum ikan yang satu kita tuh melihat nilai gizinya dulu kan.
1: Oh benar.
2: Jadi kalau misalnya awalnya tuh kita trial error kan sama-sama daging daging ikan sama daging ayam, tapi kenapa nggak kita coba daging ikan tadi kan. Jadi kita coba dulu daging ikan dan rasanya juga cocok nggak untuk diaplikasikan ke dimsum itu sendiri dengan catatan ya masih pakai ikan tenggiri.
1: Iya, oh gitu. Jadi memang ikan tenggiri ini ya dimsumnya ya. Di harga berapa tuh nggak? Boleh dari harga berapa?
2: Isi 20 pcs di harga 30.000.
1: Berapa?
2: Isi 20 pcs.
1: Oh, 20 pcs.
2: Harganya 30.000.
1: Oh, tidak perlu mahal.
2: Enggak sampai 2.000
1: nggak? Iya,
2: 1.450 mungkin.
1: Pempek Inga juga sekarang berapa nggak?
2: 1.300.
1: 1.300 satu biji, iya. Berarti isi 50. 65.000. Nah, belum sampai 1.500, dak?
2: Jadi masih banget terjangkau.
1: Masih memang benar-benar terjangkau. Apalagi yang di pantai itu ada yang seribuan, dak?
2: Iya, yang di pantai itu kita khusus untuk sampai seribuan.
1: Iya,
2: nah, ini disclaimer dulu Inga. Pempek Anissa tuh start dari seribuan, tapi emang benar itu pempek seribuan, tapi itu yang pempek besera, dan itu emang ya kita kan ada harga
1: rasa
2: gitu ya. Kalau untuk yang seribuan itu emang kita pakainya ikan gabus laut, tapi tidak luput untuk pakai juga ikan tenggirinya.
1: Mungkin
2: tapi
1: lebih
2: 50-50 gitu.
1: Iya, benar-benar ya.
2: Tapi kalau untuk yang 1.300 itu kita dominan ikan tenggiri.
1: Ikan tenggiri. Jadi mungkin di situlah tetap perbedaan. Nah, mungkin ada di sana juga yang nyicip kok ngapo pempek yang beseranya rasanya Cak Iko yang frozennya beda gitu kan. Dan memang kan ada perbedaannya. Bedanya cuma 300 guys, mendingan lah yang frozen enggak sih.
2: Tapi kan kita tahu orang bunda-bunda tersayang ini 300 itu perbedaannya
1: benar-benar. Tapi kalau misalkan untuk oleh-oleh enggak apa kalau yang frozen kok enggak ngayo.
2: Benar frozen. Itu tahan tinggal ya? Sampai 2-3 hari di perjalanannya.
1: Iya. Jadi produksinya juga tiap hari, enggak nggak untuk perjalanan jauh juga masih oke, gitu kan. Benar. Untuk 3 hari atau 2 hari gitu ya. Nah untuk apa misalkan ada tips enggak sih Inga kalau misalkan kok untuk misal untuk di perjalanan lebih kami dari 3 hari atau 4 hari, misalkan 4 hari gitu, apa mungkin ada tambahan gitu
2: ya dikasih? Steropom seperti itu ya. Kalau misalnya dari kita pribadi sih kita tidak menghancurkan ya enggak ya. Tapi kan balik lagi sama orang-orang yang kayak kepengen banget nih pempek tapi dengan jarak jauh, tapi kita udah improve dulu,
1: udah diomongin dulu
2: ya, kita enggak dianjurin gitu. Karena ini satu, kita enggak pakai bahan pengawet enggak.
1: Kita pakai bahan asli ikan
2: yang di mana ikan ini kan basah gitu kan, makanannya ini kan basah. Jadi sangat amat tidak dianjurkan. Tapi untuk teman-teman yang kalau lihat konsumen aku nggak, itu ada yang 4 hari,
1: ada juga,
2: cuman ya itu saya tidak.
1: Mungkin bisa disiasati kali ke Cik Inga, mungkin masuk styrofoam,
2: dikasih batu es lagi,
1: batu es lagi, dilem lah sampai tidak ada masuk angin, Cik Inga kan. Mungkin bisa jadi Cik Inga diakalin kan. Cuman yo jangan sampai semingguan lah, tidak enak lagi kalau udah enggak, karena kan tidak pakai pengawet,
2: tidak pakai bahan pengawet.
1: Mungkin ikut juga udah enggak, yang jadi cirinya juga udah enggak. Ngapa beda dari yang lain gitu kan. Tadi memang full ikan gitu kan, juga tanpa bahan pengawet gitu kan. Juga kalau misalkan packagingnya ndak bawa kemana untuk oleh-oleh juga amannya. Batasnya cuma 3 hari gitu kan untuk di luar ya. Kalau misalkan di kulkas Inga, yang vakum apa yang frozen Iko bisa tahan berapa Inga?
2: Kalau untuk yang di dalam freezer ya Ngayo, kalau di dalam freezer itu 3-5 bulan.
1: Lama juga. Berarti memang suhu ruangan tidak tahan
2: Karena satu tadi dia basah itu tadi.
1: Benar-benar ya. Tapi Iko dak sih Inga, next ada dak sih Inga kon jual untuk tahan lama gitu.
2: Kita bakal improve, kita tuh selalu mengikuti zaman kan.
1: Iya.
2: Kalau untuk saat ini jujur batas itu dulu. Cuman nanti kan kita enggak tahu nih teknologi
1: Siapa tahu mungkin kita bisa improve untuk satu minggu pertahanannya. Ke Papua misalkan kayak itu kan, kan jauh juga kan. Apa mungkin enggak bawa ke luar negeri jalan-jalan kayak itu kan. Bisa juga kan.
2: Nanti kita improve ya dengan kemajuan teknologi.
1: Iya, benar-benar ya. Tapi sejauh Iko sih masih itu tadi enggak masih

0: FM, Suara Budaya Bengkulu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sana kita balik lagi di acara Kece Kito. Kita masih ke Inga Anissa Novia, ownernya dari Pempek Frozen Anissa 88. Ya masih semangat Inga?
1: Masih dong, masih banget nih.
0: Masih lah dak Inga yo. Karena memang untuk apa dak kita masih muda dak Inga, masih produktif dak Inga yo. Selain juga di dapur yo, masuk media atau mungkin kemana-mana juga lah tidak jadi masalah. Dak Inga di rumah daster, dak Inga. kita lah cerita-cerita juga tadi adek sana yo untuk kunci rasonyo dari pempek Anissa 88 ko tadi dak ngayo. Apa enggak tadi tuh enggak dari ikannya?
1: Cukonyo
0: juga.
1: Pertama tuh cukonyo.
0: Bagi yang suka ngirup pakai cuko tuh nah memang cukonyo. Di situ letak enaknya gitu kan. Memang kadang-kadang kan ada juga tuh yang suka makan pempeknya aja. Itu kami. Tidak suka ngirupnya. Tapi enggak apa menjadi ada enggak sih enggak resep rahasia lain kok misal dari turun-temurun atau dari ibu atau dari mungkin dari nenek atau dari apa gitu kok. Ada enggak sih yang memang iko jangan kok. Iko memang harus cek iko gitu adonan atau apa gitu atau mungkin bahannya harus seperti iko kok gitu. Ada enggak ingat yang dari dulu sampai sekarang itu tidak bertukar gitu kan maksudnya itu.
1: Salah satunya cuko enggak
0: yang cuko aku tadi ya.
1: Tadi kan satu cuko tuh kita pakai asam Jawa dan kita juga tidak pakai apa namanya udang
0: ebi kok tadi.
1: Iya, yang pertama tuh juga kita menjaga kesehatan konsumen biasanya tuh kalau ngiru cuko pakai asam Jawa tuh giginya kita harus jago walaupun kita ngiru cuko pagi-pagi masih tetap healthy
0: atau perut jadi sakit juga
1: aku juga terutama penyakit mah atau teman-teman yang punya penyakit GERD itu aman banget nggak? Aman banget untuk dikonsumsi mau pagi hari, malam hari, siang hari.
0: Benar-benar ya. Jadi di situlah letak ciri khasnya. Ciri khasnya ya, selain juga ikan yang full ikan kok tadi.
1: Ikan
0: juga packagingnya kok tadi packaging juga benar. Dan yang paling utama itu tanpa bahan pengawet.
1: Tanpa bahan pengawet benar banget.
0: Itu sih yang juga bikin sehat juga dak enggak ya? Jadi juga ada juga kok inovasinya kok pempek 88 Anissa kok tadi apa dak enggak ikut tadi enggak? Dimsum ya.
1: Dimsum
0: ikan. Ada nugget juga, nugget ikan gitu ya. Nah, untuk mungkin yang bunda-bunda lagi kebingungan nak cari cemilan untuk anak yang GTM mungkin kali ya. Mungkin bisa dikasih kan. Mungkin bisa dikasih kok kan dekat apa dimsum ikan Inga kok gitu kan sehatnya dape, dah enaknya juga dape, dah enggak ya. Berapa tadi enggak? Murah tadi ya enggak berapa 20 biji berapa enggak?
1: 30.000.
0: Ah, 30.000 dimsum.
1: Kalau nugget isinya setengah kilo enggak 500 gram itu cuma di 25.000.
0: Nah, mana lagi nak nyarinya tuh di sana. Ayo, carilah ke Siko. Dan ingat apa sih untuk menjaga kekonsistenan rasonyo kok ingat di tengah meningkatnya mungkin keluaran-keluaran terbaru apa mungkin pasti kan ada ya orang inovasi-inovasi terbaru gitu. Benar. Apa enggak kalau dari Frozen Anissa 88 kok ingat?
1: Kalau kita sangat amat menjaga kelarasan rasa itu tadi ya Mayo. Jadi kita emang ada resep andalan yang pastinya dan juga kita juga tidak luput untuk selalu improve apapun masukan dari teman-teman, bunda-bunda yang mungkin kasih saran atau masukan yang membangun untuk membuat Frozen Anissa 88 ini sendiri itu pasti kita terus improve nggak, tapi tidak luput dengan resep yang kita ada gitu, tidak merubah gitu.
0: Iya ya, tapi ingat ikut gak sih tipe orang yang mungkin baca-baca komenan atau apa gitu ya?
1: Manusiawi.
0: Iya benar-benar.
1: Kalau aku sendiri sih masih overthinking tapi secara tidak langsung kan kita juga harus punya pendirian lah gitu kan. Harus tetap maju walaupun.
0: Tapi ada enggak sih enggak pernah ngecekkan cuma nodo rasanya pempekku kini kok iko mimin atau apa gitu kan ngadu di Instagram ada enggak
1: sih? Yang kayak negatif-negatif gitu. Ada ya. Pastinya. Apalagi kita kan bergelut dan sangat aktif di sosial media. Itu tuh emang resiko terbesar sih. Ada juga kayak salah satu mungkin dia marah-marah nggak karena kayak dia beli tapi itu tadi yang kayak sampai 4 hari di perjalanan terus dia tuh kayak Lah kecenya di kuku frozen, iya, tapi iya, nah, itu kan yo emang kita tidak bisa menghindari hal yang seperti
0: benar,
1: itu
0: benar,
1: tapi kita
0: benar
1: tetap kasih tahu sama teman-teman selalu apa kasih tahu penjelasan bahwasanya PP ini itu tidak bisa
0: iya iya iya mungkin jadi pelajaran juga dah Inga ya, sebelum mungkin orang nak bawa kemana bu, nak ikut kemana bu gitu, tahari cuma segiko gitu kan, biar
1: juga, banyak juga teman-teman tuh kayak yang apa, kenapa ya pempeknya kalau udah di frozen ida samo kayak yang biasa dimakan di tempat bla bla bla gitu gitu kan. Nah itu tuh selalu kita improve lagi nggak, bahwasanya kalau udah pempek frozen udah beku apalagi udah di perjalanan, alangkah lebih baiknya itu direbus atau dikukus lebih dahulu.
0: Oh gitu. Nah, jadi jangan langsung digoreng.
1: Jangan kalau bisa jangan kalo langsung bisa, digoreng. Dikukus lah minimal.
0: Oh dikukus minimal ya.
1: Atau direbus atau mungkin ditaruh di tempat nasi apa magicom.
0: Oh iya iya iya
1: di
0: benar
1: magicom
0: benar.
1: Yang penting dia
0: iya
1: membalikin stek awal dulu.
0: Oh gitu gitu gitu gitu gitu gitu.
1: Emang bikin aja butuh proses.
0: Iya benar gitu, benar benar ya. Dan juga mungkin ada di sana yang bertanya-tanya juga dah, mungkin di luar sana yo, ngapo beda rasanya frozen sama yang makan di situ atau mungkin lah digoreng gitu kan. Nah itu tadi mungkin
1: harus dikukus dulu mah,
0: harus dikukus dulu. Jadi jangan langsung digoreng ya di sana ya.
1: Kalau bisa jangan langsung digoreng karena
0: iya benar benar benar benar.
1: Itu sedikit banyaknya menunggu cita rasa itu sendiri.
0: Iya benar-benar benar. Ya. Tapi ada enggak sih Inga mungkin belah jalan sejauh Iko yang masih jadi kendala tuh apa enggak?
1: Ketahanan satunya
0: oh, pastinya. Iya.
1: Itu PR terbesar sih sebenarnya.
0: Tapi untuk kalau misalkan bahan-bahan bakunya tidak perlu.
1: Tidak, alhamdulillah yang satu kan kita tadi kan punya distributor tangan pertama.
0: Benar,
1: ini
0: benar,
1: ada
0: benar,
1: orang
0: benar
1: dalam banget ini yang dimana itu orang tua saya sendiri.
0: Iya, benar-benar.
1: Dan
0: benar,
1: juga
0: benar,
1: saya percaya juga akan sumber daya yang ada di Bengkulu sama nelayan-nelayan hebat di Bengkulu.
0: Iya. Jadi itu emang kendalanya yang itu tadi dak ketahanannya untuk dibawa kemana-mana karena memang tidak pakai pengawet dak ya.
1: Iya, tidak pakai bahan pengawet. Cuman itu sih yang ya PR besar.
0: Iya, sejauh ini sih masih vakum itulah dak enggak caronya ya. Masih itulah ya caronya gitu.
1: Adapun mungkin kami juga belum belajar yang ayo tentang yo bahan pengawet. Kalau kami sih amat sangat tidak mau memakai hal yang itu.
0: Iya benar-benar. Lain dari itu ya. Karena kalau juga kalau ngerusak rasa udah jadi kalau orang jadi lari nggak pada enak lagi yo kini gitu kan, jadi itu kan jadi males yo orang kalau
1: jadi PR gitu lagi tuh
0: gitu kan. Jadi kalau misalkan Inga sendiri tuh ada udah sih setiap bulan atau mungkin setiap minggunya kok sama karyawan-karyawan Inga terus apalagi kok yang kurangnya kita ada briefingnya atau apa gitu dah. Selalu ya nggak
1: selalu itu kalau briefing besarnya tuh seminggu dua kali nggak
0: seminggu dua kali.
1: Cuman kalau briefing setiap pagi sih nggak kalau gitu.
0: Iya benar-benar.
1: Jadi masih improve untuk teman-teman. Jangan lupa ya kalau misalnya ada yang mau belanja terus dia ngotot mau pergi tuh ditanya dulu nggak apa-apa.
0: Iya benar.
1: Ibu mau pergi kemana?
0: Iya,
1: perjalanannya berapa lama?
0: Iya.
1: Gitu. Jadi selalu aku kasih tahu sama tim bahwasanya jangan jadi kesalahannya betul.
0: Iya. Jadi kita juga udah enak dah kalau yang nggak ya kalau misalkan orang tuh kayak jero lah beli di situ kayak
1: padahal kan udah diinfo dari awal.
0: Kalau memang udah ada pelayanan yang seperti itu tuh harusnya udah tahu dah.
1: Harusnya
0: udah tahu dah. Dan juga mungkin kalau mungkin bawa perjalanan itu tidak lebih dari 3 hari
1: dah enggak ya.
0: Itu kalau 4 hari itu lah udah wanti-wanti tuh rasanya udah enggak. Karena udah pakai pengawet dah enggak.
1: Benar. Kecuali kalau di dalam freezer tadi enggak. Kalau dalam freezer 3 sampai 5 bulan tuh oke banget.
0: Iya benar benar benar benar ya. Jadi itu memang karonyo kok apa dak memang kok apa tuh komposisinya tuh memang banyak air gitu kan. Emang banyak air jadi itu agak sulit ya Shay. Jadi apa kok enggak terakhir untuk tipsnya kok untuk kawan-kawan juga yang mungkin ndak buka juga kok apa gerai pempek kok cak mana Inga. Apa sih tipsnya dari Inga yang sederhana aja ala Inga baik.
1: Oh iya. Kalau untuk teman-teman atau bunda-bunda atau mungkin yang Gen Z udah memikirkan karir gitu kan. Itu enggak perlu banget untuk modal yang besar. Cukup join ke kita, kolaborasi sama kita, itu bisa banget untuk cuan bersama, maupun yang di luar kota ataupun di dalam kota. Itu boleh banget tuh, karena kita dengan harga dan kapasitas kualitas yang sangat oke, itu mereka udah bisa banget untuk jual lagi gitu.
0: Jadi anak kuliah banyak ya sih, ingat tadi ya,
1: banget anak kuliah atau bunda-bunda yang mungkin di rumah bingung nih, daripada nunggu-nunggu suami nih kapan nih pulang nih, gitu-gitu kan,
0: nunggu duit
1: emang kita cari cuan bersama-sama.
0: Bener-bener ya, bisa jadi
1: cari reseller, cari PT dah.
0: Apalagi lara idul adha pula kok, dah
1: apalagi udah idul adha biasanya tuh banyak tuh yang mau join reseller. Kita juga untuk tahun ini masih buka untuk open reseller, masih ada promo nggak kalau misalnya mau join tanpa ada minimal belanja dan tanpa mengenal usia siapapun gendernya, boleh banget join di kita.
0: Gitu. Jadi cak mana mekanismenya nah kalau jadi reseller di Pempek Frozen 88?
1: Cukup Anissa, hubungin bio kita di Instagram.
0: Oh, di Instagram di gimana nggak? Instagramnya
1: Frozen Fish Anissa 88. Nanti di sana ada bio. Nah, klik aja tuh bionya. Ingat mau apa nih? Mau join reseller? Nanti ada pilihan ya. Join reseller atau mau order aja. Kalau mau join reseller silakan aja langsung klik.
0: Oh gitu.
1: Nanti keluar adminnya saya sendiri.
0: Lah canggih kini kodainya. Masak lah inga gitu kan. Lah pergi-pergi ke media-media kola inga juga.
1: Marketingnya juga.
0: Juga ngelayanin orangnya reseller kok juga. Menyala inga.
1: Menyala, yang penting cuannya.
0: Yang penting cuan dak enggak berarti inga kok udah bisa diam di rumah dak enggak. Walaupun dulu pas zaman generasi pertama juga inga kan yang main sosmed apalagi sebagainya gitu. Kan?
1: Semuanya aku. Dan aku juga kan anak pertama, anak satu-satunya wanita. Kan kamu sangat bekerja keras ini.
0: Jadi kece ibu itu nama kotanya untuk kamu lagi kece ya. Silakan dijalankan. Amin. Mudah-mudahan cuan enggak ngaya. Tapi memang benar-benar Inga Kurnian yang ngendalikannya lah, berapa lama Inga? Lah 2 tahunan.
1: Dari awal tuh udah aku.
0: Memang dari awal tuh memang Inga. Tapi
1: kita tuh yang pokoknya yang produksi ibu, kita bagi tugas tuh. Yang produksi ibu, yang bahan baku itu ayah tuh. Aku nggak mau tuh, nggak mau tahu. Yang penting bahannya ada tuh ya. Mau naik, mau ini yang penting ada, itu urusan ayah. Nah untuk lo suruh marketing, urusan pemasaran, balik lagi ke aku.
0: Jadi
1: sendiri.
0: Memang ada urusannya masing-masing.
1: Benar banget.
0: Ada SOP masing-masing. Ini apa pula daripada Iko di rumah aja rba sambil scroll-scroll
1: kan. Bener banget.
0: Mending jadi reseller ya sih.
1: Bisa cuan. Duduk-duduk loh nggak, cuman megang HP, ngandalin gambar, kita posting-posting, cerewet-cerewet sedikit di Instagram atau di sosial media. Kling.
0: Iya, benar ya. Oke. Jadi itu kalau misalkan ada di sana nak nanya lebih lanjut, silakan buka aja Instagramnya Inga kok tadi ya. Di mana nggak Instagramnya?
1: Di Frozen Fish Anissa 88.
0: Iya, silakan tanya-tanya aja untuk anak-anak apa kuliahan, mungkin yang jauh di rantau gitu kan, yang butuh cuan untuk jajan lebih. Mungkin bisa jadi reseller gitu kan ya. Lagi ini lah bisa dibuka untuk join reseller gitu kan. Apa juga ada yang lain gak sih gak? Apa cuma pempek aja gak? Yang dimsum tadi atau ya,
1: ada
0: apa?
1: Semuanya. Kalau mau join reseller tuh boleh banget. Dari tekwan, otak-otak, bakso tahu itu boleh banget.
0: Onde-mande banyak ternyata ya.
1: Iya banyak kan. Makanya kita tuh udah kalau untuk jenis itu udah sangat sangat improve, udah mengikuti zaman lah ya kan. Apa sih yang lagi populer, apa sih yang lagi viral seperti dimsum atau nugget. Nah sekarang tuh kita lebih ke fokus ke reseller yang ada gitu. Teman-teman yang mau join reseller mau mendapatkan cuan di kota-kota dia seperti
0: bisa,
1: itu
0: ya, hubungin aja lah Instagram Inga kok ya. Udah terasa Inga gitu kok lah, ngoceh-ngoceh lah sejaman gue kan. Seru nian pasti ya di sana yuk untuk sharingnya, edukasinya dari Inga Anissa Noviako yang udah dari tahun 2022 dah enggak?
1: Iya, dari 2022.
0: Dari 2000. Berarti setelah Covid dah.
1: Setelah Covid, setelah galau-galau memikirkan ini mau ngapain gitu kan.
0: Habis lacak mati gaya gitu, nak ngapain lagi gitu, nak cari cuan gitu kan.
1: Benar.
0: Hadirlah Frozen kok tadi koda Pempek Frozen Anissa 88 kok tadi. Semangat selalu Inga, cuan selalu. Ada sana yang nanya-nanya langsung juga boleh, langsung aja ke Instagramnya Inga Anissa Koyo tadi. Di mana tadi Inga?
1: Di Pempek Prozen Anissa 88.
0: Nah, carilah situ, serbu lah Inga tuh ya. Makasih Inga lah mampir ke Prompek. Juga di sana galonya, terima kasih. Yang ketinggalan kita ngobrol apa aja dari awal tadi, boleh dicek aja di Instagram kita ya. Di Instagram, di TikTok kita juga boleh di Prompek Bengkulu di sana ya. Sampai di situ dulu tuh kecek kita edisi hari Iko. Sampai jumpa.

91 Gempa 7 FM Suara Budaya Nusantara. Nah, di sana demikianlah kita simak ulasan acara kerja kita tadi bersama Inga Vivi juga. Narasumber kita ada Nisa Novia, owner pempek Frozen Anissa 88. Ada belum yang cicip situ di sana? Wah, caknya banyak yang nak beli pempek nih, langan-langan tadi dah. Semangat dalam aktivitasnya hari ini, Jumat tanggal 8 Mei 2026 ya. Harap-harapan akan terus menemani sampai ke jam 10 ya. Tentunya kawan-kawan di Pondok Siang akan melanjutkan tugas kami kelak sampai jam 15 waktu Indonesia Barat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di sana, pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Sosial terus memperkuat penanganan terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Dengan pendekatan yang lebih berorientasi pada pembinaan dan juga pendidikan, salah satu langkah utama yang kini dijalankan adalah mengarahkan anak-anak usia sekolah untuk kembali mendapatkan akses pendidikan melalui program Sekolah Rakyat. Informasi lainnya di sana, pemerintah Kota Bengkulu melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan juga Aset Daerah mengadukan sosialisasi kewajiban perpajakan bendahara di lingkungan pemerintah Kota Bengkulu. Hari Kamis 7 Mei kemarin, kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Hidayah 1 Kantor Wali Kota Bengkulu, diikuti ratusan bendahara dari berbagai organisasi perangkat daerah. Kegiatan itu dibuka secara resmi oleh Asisten 3 Setda Kota Bengkulu, Tony Alfian. Di sana sekian kabar kita, saya Arpan Rahman. Selamat pagi, menjelang siang.

Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: dari sana jangan kemana-mana, sikolah nganekan prompet Bengkulu.
1: Di sana dengan berakhirnya kabar kita tadi, Mbak Katuta sudah kebersamaan saya Rapor Rahman dari pukul 5 sampai jam 10. Saya pamit dari sana. Tugas-tugas kami kami serahkan dengan kawan-kawan kami di Pondok Siang sampai kelak jam 15 waktu Indonesia Barat. Arapan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama kami di Pro 4 Bengkulu.
2: Pondok Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

Pendengar, Bumi Ubuntaka sebutan lain bagi Kabupaten Tanah Tidung KTT yang berada di Provinsi Kalimantan Utara, kaya dengan berbagai adat, seni, dan budaya yang terus dilestarikan oleh penduduknya, yaitu suku Tidung. Salah satu budaya nenek moyang suku Tidung yang masih dilestarikan saat ini adalah tarian Yakiyamus. Tarian tersebut berasal dari Desa Tanah Lia, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Tanah Tidung. Dalam persembahan feature budaya kali ini, RRI Tarakan mengangkat tentang sejarah tarian yang melegenda, yaitu tarian Yakiyamus di Bumi Ubuntaka, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara.

0: Pendengar, cerita sejarah tarian Yakiyamus diawali dari adanya sebuah pulau kecil yang berada di dekat desa Tanah Liat, yang ditempati empat makhluk sakti bersaudara yang memiliki kekuatan. Namun dari empat bersaudara tersebut, yang terkuat yakni saudara ketiga yang bernama Yakiyamus. Ia merupakan sosok makhluk yang jahat, berbadan besar, bermata empat, dan sulit dibunuh. Setiap Yakiyamus mengasah parang mandau miliknya, lalu ingin mengetahui tajam atau tidak, ia menggunakan manusia sebagai percobaan dengan cara membunuh. Karena penduduk desa resah akan ulah Yakiyamus, akhirnya melaporkan kepada saudara-saudara Yakiyamus yang lain. Berdasarkan cerita sejarahnya, ungkap seorang seniwati bernama Sarinah, kelakuan Yakiyamus yang jahat akhirnya diketahui saudara-saudaranya, dan akhirnya Yakiyamus dijebak untuk masuk ke sebuah bubu, kemudian diikat, lalu Yakiyamus ditenggelamkan ke sungai yang ada di desa Tanah Lia. Setelah diketahui Yakiyamus telah musnah, akhirnya penduduk desa merayakan kegembiraan tersebut dengan tari-tarian sebagai bentuk pesta musnahnya Yakiyamus.
1: Sejarah dari tarian yang kami buat tersebut itu memang dari sejarah dari kampung kami, yaitu Kecamatan Tanah Merah. Memang di situ dulu daerah yang terpencil, dan ada satu pulau yang ditempati oleh empat bersaudara yang maksudnya punya kekuatan yang kuat gitu. Tapi yang lebih kuat itu adalah Yakiyamus. Dia mempunyai empat mata dan orangnya tidak bisa mati gitu. Maksudnya dia orang paling jahat lah di kampung itu. Jadi dia bisa mati dibohongi sama saudaranya, dimasukkan ke dalam bubu bambu, lalu dihanyutkan ke perairan daerah Tanah Merah.
0: Tarian itu turun-temurun dilestarikan hingga saat ini oleh penduduk desa Tanah Lia, yang menggambarkan proses dimusnahkannya Yakiyamus hingga bentuk kegembiraan penduduk desa. Dalam tarian itu, seniwati Sarinah juga menggambarkan bunyi-bunyian yang dimainkan, yaitu seperti alat bubuh, dayung, kedabang, dan bakul. Tarian Yakiyamus biasanya dimainkan oleh sedikitnya 15 orang penari. Biasanya, tarian Yakiyamus ditampilkan pada upacara adat penyambutan kedatangan tamu negara di Kabupaten Tanah Tidung sebagai bentuk ucapan selamat datang.
1: Ini menggambarkan tarian itu, bergembiralah masyarakat dengan perginya Yakiyamus tadi, seperti itu. Pertama kami siapkan bubu tadi, tandu, terus dayung, kedabang, sama bakul. Itu menceritakan karena di sana kan orang-orang dulu pada saat memakai, dulu nggak ada topi ya, jadi pakainya kedabang yang dari ini. Terus mereka juga menyimpan ikan, tidak memakai baskom kan, ya menyimpannya kan di bakul ini dari rot. Dalam tarian ini biasanya kalau masal, kami bisa pakainya sampai 15 orang. Iya, kalau seandainya ada penawaran seperti itu kan, kalau ada event yang go nasional, mungkin insya Allah kalau bisa gitu ya.
0: Tarian Yakiyamus tetap harus dilestarikan. Pemerintah Kabupaten Tanah Tidung telah membuat sanggar seni di desa Tanah Lia. Besar harapan Sarinah untuk memperkenalkan tarian ini ke seluruh masyarakat, khususnya Kalimantan.

tarian Yakiamus, yang merupakan tarian adat suku Tidung yang ada di Provinsi Kalimantan Utara yang masih dilestarikan hingga saat ini. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

0: Intermezzo.
1: Apa?
2: Nah.
1: Ale mau minum kopi panas kah, kopi dingin?
2: Belum saatnya sekarang minum kopi, Ma.
1: Laparan kenapa?
2: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
1: Papa Ale ini paling macam-macam nih.

0: Berlo Siang, Rompat RRI Bengkulu.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya, kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya. Sembuh deh.
1: Gini nih punya Adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggal.

0: Tradisi Irau Tengkayu adalah upacara tradisional dan perlombaan yang diadakan oleh masyarakat suku Tidung di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Tradisi ini berupa upacara ritual, menghanyutkan sesaji ke laut dan berbagai macam perlombaan. Tradisi ini biasanya dilaksanakan setiap 2 tahun sekali dan bertepatan dengan hari jadi Kota Tarakan. Budayawan suku Tidung, Datu Norbek mengatakan, Irau Tengkayu merupakan upacara turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat suku Tidung, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Irau Tengkayu itu sendiri mempunyai 2 arti kata yang diambil dari bahasa Tidung. Irau yang berarti perayaan atau pesta. Sedangkan Tengkayu adalah pulau kecil yang dikelilingi oleh laut, yang dimaksud pulau kecil di sini adalah Pulau Tarakan. Inti dari tradisi Irau Tengkayu ini adalah ritual adat parade padau 7 dulung atau perahu 7 haluan, yaitu perahu hias yang berisi sesaji atau makanan yang diarak keliling Kota Tarakan sebelum perahu tersebut dilarung di wilayah Pantai Amal Tarakan Timur. Pada bagian bawah padau 7 dulung dipasang beberapa bilah bambu yang digunakan oleh para pemuda untuk mengangkat perahu tersebut. Padau 7 dulung mempunyai 3 cabang yang disebut dengan haluan. Haluan pada bagian tengah dibuat 3 tingkat, sementara 2 haluan lainnya yang ada di kanan dan di kiri perahu dibentuk menjadi 2 tingkat. Jika dihitung semua tingkat yang ada di masing-masing haluan, maka total ada 7. Angka 7 ini melambangkan jumlah hari dalam seminggu yang digunakan sebagai perlambangan perjalanan kehidupan manusia yang harinya berulang setiap seminggu sekali.
1: Jadi asalnya memang itu semacam satu kegiatan ungkapan rasa syukur, kesyukuran kata kita sekarang. Dulu masyarakat asli Tarakan ini kan kehidupannya itu nelayan. Jadi mereka dapat penghasilan kehidupan itu dari melaut, nelayan itu. Jadi ada waktu tertentu mereka mengadakan syukuran itu. Kemudian menjadi kebiasaan turun-temurun sampai itu dilakukan secara kolosal kita sekarang. Sekampung melaksanakan itu kan. Maksudnya itu satu Tarakan lah zaman dulu itu. Jadi memang dalam sejarahnya itu pada 7 dulung yang pernah dibuat pada zaman dulu itu panjang itu 7 depa. Kalau sekarang kan cuma 7 meter. 7 depa itu kurang lebih 12 meter. Ya memang ada sesaji di sana kepada semacam apa namanya supranatural yang mereka yakini, ungkapan rasa syukur kepada yang Maha Kuasa begitu.
0: Padau 7 dulung yang diangkut oleh para pemuda dicat dalam 3 warna yang berbeda, yaitu kuning, hijau, dan merah. Bagian dari perahu paling atas mempunyai cat yang berwarna kuning. Dalam budaya suku Tidung, warna kuning melambangkan kehormatan atau sesuatu yang ditinggikan. Oleh karena itulah, warna kuning berada pada bagian tertinggi dari padau 7 dulung. Selain itu, hanya 1 tiang yang paling tinggi melambangkan bahwa 1 penguasa tertinggi alam semesta, yaitu Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Dalam tata warna, Tidung ini ada kuning, hijau, putih. Nah, itu disebut ulos. Ulos itu maksudnya strata masyarakat. Jadi kuning itu untuk keluarga raja, hijau itu biasanya untuk turunan sarip. Habib dan Syarifah kan.
2: Habib dan Syarifah.
1: Syarifah turunan Syarif itu. Jadi kemudian putih itu untuk tokoh masyarakat. Nah, orang-orang yang ada kelebihan biasanya kan ya tokoh lah. Nah, itu ulos. Tapi di dalam dekor, nah karena dalam pemahaman budaya orang Tidung, hitam dan putih itu bukan warna. Itu bukan warna kan. Nah, jadi putihnya jadi merah. Merah ya lebih kepada pengertian umum, berani itu tadi. Jadi kuning itu semacam keagungan, kemuliaan begitu kan, penghormatan lah itu kuning. Nah, hijau tadi kepercayaan. Jadi bahasa sederhananya hijau itu kan untuk pendatang yang dipercaya.
0: Pada bagian tengah padau tujuh dulung terpasang 5 buah tiang. Jumlah tiang yang ada sebanyak 5 buah merupakan perlambangan dari sholat 5 waktu yang dilakukan oleh umat Islam dalam seharinya. Tiang ini digunakan sebagai tempat untuk mengikat kain yang digunakan sebagai atap. Kain yang digunakan sebagai atap ini disebut dengan pari-pari. Tiang ini juga digunakan sebagai tempat untuk mengikat kain yang dihubungkan ke haluan perahu yang ada di kiri dan kanan. Pada bagian tengah perahu, tepat di bawah pari-pari, terdapat tempat yang mempunyai bentuk seperti rumah. Tempat ini dilengkapi dengan atap bertingkat 3 yang disebut juga dengan nama meligai. Di mana di bawah meligai terdapat pintu pada keempat isinya. Di bawah meligai inilah diletakkan sesaji yang berisi makanan yang selanjutnya akan dilepaskan di laut. Sesaji ini dalam masyarakat suku Tidung disebut pakan. Selain upacara ritual padau tujuh dulu, tradisi irau tengkayu juga dimeriahkan tari kolosal dengan ratusan penari serta berbagai perlombaan seperti lomba sumpit, balap perahu dan lomba kapal hias, festival makanan laut dan masih banyak lagi.

0: Brendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Di sana, jangan kemana-mana, si Kola.

0: Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Bengkulu menggelar bimbingan teknis pelaksanaan aplikasi saran sistem aplikasi pengaduan penyiaran sebagai upaya memperkuat pengawasan penyiaran berbasis digital di daerah. Kegiatan ini pun diikuti oleh perwakilan lembaga penyiaran di Provinsi Bengkulu, lembaga masyarakat, kepala sekolah, mahasiswa, serta juga masyarakat. Kegiatan dibuka secara langsung asisten 3 Pemprov Bengkulu selaku PLH Sekda Nandar Mundadi dalam sambutannya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh KPI dan menurutnya pelibatan masyarakat dan stakeholder terkait dalam pengawasan dunia penyiaran sangat penting terlebih pada era digital saat ini. Selanjutnya di sana untuk Komisioner KPI Pusat Alia yang mengatakan aplikasi saran dinilai menjadi terobosan yang sangat positif di mana masyarakat diharapkan memberikan dukungan dan juga terlibat langsung dalam pengawasan penyiaran di Provinsi Bengkulu. Untuk kabar selanjutnya di sana bisa baca di laman rri.co.id, juga jangan lupa untuk mendownload RRI Digital.
1: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Fenomena pemanasan global dan menipisnya lapisan ozon akibat peningkatan emisi gas rumah kaca secara berlebihan di atmosfer melalui penggunaan bahan bakar fosil, deforestasi, dan aktivitas manusia lainnya telah berdampak negatif bagi keberlanjutan ekosistem pesisir dan lautan. Di antaranya, komunitas terumbu karang mengalami pemutihan sehingga menurunkan produksi perikanan karang. Meningkatnya radiasi ultraviolet B yang masuk ke perairan sehingga menghambat proses fotosintesis dan pertumbuhan fitoplankton sebagai produsen primer dan penyerap CO2 terbesar di perairan laut. Terancamnya hewan laut dari kepunahan akibat meningkatnya suhu dan penurunan salinitas perairan laut. Naiknya permukaan laut akibat mencairnya es di kawasan kutub bumi dapat merendam kawasan pesisir dan menenggelamkan pulau-pulau kecil. Semuanya berpotensi mengancam keberlangsungan ekosistem pesisir dan lautan sebagai penyangga kehidupan manusia. Ritual adat Tunggu Rusun. Ritual ini merupakan sebuah tradisi masyarakat suku Serawai, salah satu suku yang menempati Provinsi Bengkulu. Upacara tersebut dipimpin oleh para tetua adat. Terdapat beragam jenis makanan seperti telur rebus, lemang bambu kecil, daun sirih, ketan hitam dan putih, serta beberapa makanan lainnya diletakkan pada sebuah tempat sesaji. Sesaji tersebut dibuat menjadi 4 bagian. Bagian pertama diritualkan di mata air. Bagian kedua diritualkan di jalan utama desa. Bagian lainnya diritualkan di pintu masuk desa. Dan bagian terakhir diritualkan di rumah warga. Setelah tiba di tempat yang telah ditentukan, ritual adat dipimpin oleh tetua kampung untuk meminta doa pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan mendoakan roh leluhur.

4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Azairin, lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 28 November 1906. Ayahnya Zakaria Bahri berasal dari Bengkulu, ibunya Aminah dari Minangkabau. Azairin menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Tinggi Hukum Jakarta pada 1936 dengan gelar Doktor Hukum Adat. Saat itu, dia berhasil mempertahankan disertasi berjudul Derejang yang membahas adat istiadat Rejang di Bengkulu. Hal ini mengantarkannya sebagai seorang ahli hukum adat. Pada April 1946, Azairin diangkat sebagai residen Bengkulu, merangkap Wakil Gubernur Militer Sumatera Selatan. Dua tahun setelah pengangkatannya, Belanda kembali melancarkan agresi militer 2 pada 1948. Atas perintah Azairin, pasukan TKR berhasil menghancurkan seluruh jembatan yang ada di Keresidenan Bengkulu hingga perbatasan Padang, Palembang, dan Lampung. Hal itu dilakukan untuk menghambat serbuan dan gerak maju pasukan Belanda. Saat menjadi Wakil Gubernur Muda Provinsi Sumatera, ia mengeluarkan kebijakan pencetakan uang kertas karena langkanya mata uang Republik Indonesia. Dengan adanya uang kertas Azairin, roda perekonomian rakyat, khususnya Keresidenan Bengkulu, bergerak lagi. Bahkan, uang kertas tersebut berlaku hingga Lampung. Azairin juga dikenal sebagai pemikir besar. Tahun 1956, ia terpilih sebagai anggota Dewan Konstituante sampai 1959. Ia ikut mendirikan Partai Persatuan Indonesia Raya bersama Wongsonegoro dan Rusino. Dalam kapasitasnya sebagai wakil partai, Azairin diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Ali Sastroamidjojo 1953 sampai 1955. Selesai terjun di dunia politik, Azairin menjadi guru besar hukum adat dan hukum Islam di Universitas Islam Jakarta, Perguruan Tinggi Hukum Militer, dan Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolisian. Azairin meninggal 11 Desember 1975 di Jakarta, lalu dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Azairin berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia tertanggal 13 Agustus 1999. Namanya juga diabadikan menjadi nama salah satu universitas di Bengkulu, yakni Universitas Profesor Dr. Azairin S.H.

0: Cerminan budaya suatu daerah dapat ditampilkan salah satunya dengan musik. Musik adalah ekspresi budaya yang bersifat universal dan multidimensional yang mempresentasikan nilai-nilai luhur kemanusiaan serta memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Julianus Mandosir, salah satu seniman dari Biak Papua sekaligus sebagai pendiri Sanggar Cendrawasih, memiliki tekad yang mulia mengembangkan budaya Biak lewat musik bambu. Karena keunikannya, sejak tahun 2003, ia bersama rekan-rekan seniman mulai serius menjadikan musik bambu sebagai musik pengiring lagu.
1: Saya Bapak Julianus Mandosir, saya sebagai Ketua Sanggar Seni Cendrawasih, sebagai pelaku musik bambu. Kami muncul dengan musik bambu dari tahun 2003. Mulai 2003 kami sudah mulai muncul dengan musik bambu. Dan musik bambu ini bagi kami, bambu ini ada di seluruh dunia. Bahkan Indonesia sampai di Papua, sampai ke Biak ada pohon bambu. Makanya dari situ kami lihat musik bambu ini sangat unik dan menarik. Jadi kami juga mencoba untuk ambil bagian dari situ musik ini untuk melakukan, untuk mengiring lagu.
0: Awalnya, Julianus dan kawan-kawan mengambil bahan baku bambu di daerah Biak Timur. Bambu yang digunakan pun harus tebal dan bagus agar kuat dan menghasilkan nada yang tepat.
1: Mulai dari proses pengambilan, pohon bambu ini paling banyak ada di daerah Biak, bagian timur, Biak Timur. Kami harus berangkat ke sana dengan kendaraan roda 4, truk. Sampai di sana daerah Biak Timur, kami harus tanya ke kepala-kepala desa di sana, kepala kampung, untuk memberitahukan bambu-bambu yang tebal, yang tipis, karena kami butuh yang tebal untuk tahan lama dan bagus. Hasilnya bagus, bunyinya bagus.
0: Setelah cukup lama memilah dan memilih bambu, mereka kemudian memotong bambu tersebut sesuai dengan urutan tangga nada yang dibutuhkan, lalu mencocokkannya.

0: Semakin pendek bambu, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin tinggi. Wah, unik sekali bukan?
1: Panjang itu yang rendah, panjang itu bunyi rendah, itu mungkin sampai F. Semakin nada tinggi, mungkin ke D sampai A. A itu semakin pendek, tapi nadanya tinggi.
0: Untuk menghasilkan 14-15 bambu, Julianus dan kawan-kawan seniman membutuhkan waktu 1-2 hari jika dikerjakan dengan serius.
1: Kira-kira 14-15. 15 susun bambu untuk tangga nada itu. Kira-kira 14-15 susun. Itu kalau serius untuk kerja 1-2 hari ya bisa 1-2 hari saja. Tidak makan waktu lama. Kalau kita serius untuk, kalau santai-santai bisa 1 minggu. Tapi kalau untuk proses cepat, apalagi kegiatan mendadak, ya kita bisa buat 1-2 hari saja itu.

0: Prestasi luar biasa kelompok musik bambu ini adalah mereka dipercaya untuk tampil dan memainkan lagu-lagu nasional di Istana Negara pada penyelenggaraan Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus.
1: Kami punya pengalaman, kemarin ada beberapa adik-adik yang ikut gabung dengan kegiatan dari Kodim Biak untuk mewakili Papua untuk ikut 17 hari 17 kemerdekaan bangsa Republik Indonesia di Istana Merdeka. Ya, luar biasa, bangga juga karena bisa dipakai, bisa diambil untuk ikut kegiatan besar.

Sebagai seorang seniman musik daerah, Julianus berharap musik daerah selalu dilestarikan agar tetap ada dan mendunia. Selamat Hari Musik Nasional tahun 2022. Saya Dwi Masani, Kasumasa Showing.

0: 7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Pagi itu cuaca begitu cerah pada hari Rabu, tepatnya 5 Februari 2020. Seakan-akan menyambut kedatangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang bertolak menuju ke Provinsi Bengkulu dari Jakarta. Memang sudah santer terdengar berita yang membahagiakan bagi masyarakat Bengkulu akan rencana kedatangan Bapak Presiden Republik Indonesia, dan salah satu agenda beliau yaitu akan meresmikan Monumen Pahlawan Nasional Ibu Agung Fatmawati Soekarno. Antusias masyarakat akan kedatangan Bapak Presiden terlihat jelas dengan banyaknya masyarakat yang menyambut juga rela menunggu kedatangan Bapak Jokowi di Bandara Fatmawati, Bengkulu.
2: Jelasnya dengan kehadiran Jokowi ke Bengkulu kita senang. Sebagai warga Bengkulu kita senang, yang mana beliau sebagai kepala negara itu sudah datang ke Bumi Rakyat, kan? Yang mana dalam hal ini agendanya itu satu, meresmikan tugu yang di Simpang Lima. Setelah itu kalau saya tidak salah itu ke IAIN, baru jalan tol. Ya. Nah, jalan tol, tapi ini kalau saya tidak salah ya.
1: Rasa senang juga ditunjukkan oleh para siswa yang rela menunggu kedatangan Bapak Presiden Republik Indonesia di sepanjang jalan-jalan yang dilewati dari Bandara Fatmawati hingga ke Simpang Lima, Kota Bengkulu. Para siswa itu berteriak riuh, berharap dapat bersalaman dan berjumpa langsung dengan orang nomor satu di Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo. Bahkan ada yang berharap bisa bersuah foto dengan Bapak Presiden.

ke Bengkulu sebenarnya memiliki banyak sekali agenda. Hanya saja, dikarenakan kesibukan yang padat, maka Bapak Jokowi hanya melaksanakan satu agenda secara langsung, yaitu meresmikan Monumen Ibu Agung Fatmawati yang menjadi kebanggaan masyarakat Bengkulu dan juga rakyat Indonesia. Dengan diresmikannya monumen tersebut sebagai penghormatan bangsa Indonesia atas jasa pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia, seperti Ibu Fatmawati

Bu Fatmawati bukan hanya ibunya warga Bengkulu, tapi juga ibunya seluruh rakyat Indonesia. Dan monumen ini menjadi penanda bukti hormat kita atas perjuangan beliau, Ibu Fatmawati. Mengingatkan kita semua, anak bangsa, generasi penerus untuk meneladani sikap kenegarawanan Ibu Fatmawati, memotivasi bangkitnya sikap-sikap kepahlawanan, rela berkorban untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Ini dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim.

0: Presiden Republik Indonesia langsung di Bumi Rafflesia, membawa angin segar untuk kemajuan Provinsi Bengkulu ke depannya. Seperti disampaikan oleh salah seorang masyarakat Bengkulu yang sangat antusias dengan kedatangan Bapak Jokowi.
1: Usman Purba.
2: Hah?
1: Usman Purba.
2: Oh, Pak.
1: Saya Dirgamak.
2: Oh, Dirgamak. Bapak tadi baru datang ya? Baru pulang ke Bengkulu atau?
1: Baru pulang ke Bengkulu.
2: Jam berapa tadi, Pak?
1: Jam 8 lah tadi.
2: Naik pesawat ya. Terus ini kan bertepatan dengan agenda Presiden Joko Widodo ke Bengkulu. Nah, ini sekalian ingin melihat atau seperti apa di kendaraan.
1: Ya itulah harapan kita sebagai warga.
2: Angin segarnya seperti apa, Pak?
1: Ya mungkin dengan nanti sudah diapakannya jalan tol, ya kan, dari Bengkulu ke Lubulingga. Begitu juga dengan Universitas IAIN. Ya mungkin hal-hal lain nanti yang memang bisa harapan kita sebagai warga Bumi Rafflesia ini ya untuk infrastruktur. Infrastruktur itu, ya perhatiannya itu ya bisa lebih banyak lah, ya itu aja saya rasa mungkin harapan.
2: Terima kasih, Pak Robert.

diresmikannya Monumen Ibu Agung Fatmawati yang berada di jantung Kota Bengkulu diharapkan bisa memberitahu dan sebagai simbol perjuangan yang harus diketahui oleh generasi muda tentang sosok Putri Bengkulu yang berjasa menjahit bendera Sang Saka Merah Putih kala kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 dan sekaligus membuka mata dunia tentang perjuangan rakyat Indonesia yang tidak akan luntur ditelan zaman. Saya Feby Prapitasari beserta kru yang bertugas untuk Pro 4 Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

0: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.
1: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: kepala atau nama lain dari ikat kepala merupakan salah satu ciri khas dan budaya masyarakat Kota Bengkulu yang ingin diangkat atau dibudayakan oleh pemerintah Kota Bengkulu. Saat ini Dinas Pariwisata Kota Bengkulu tengah gencar mensosialisasikan kebek pala mulai dari seluruh ASN dan juga PTT, pejabat atau staf, termasuk kepala seluruh pelaku usaha yang ada di Kota Bengkulu seperti hotel, rumah makan, bank, dan lain-lain. Kebek pala artinya ikat kepala yang dibuat dari bahan kain bermotif batik besure. Warna hitam gold atau hitam merah yang di atasnya berbentuk segitiga dan dibengkokkan ke depan sedikit atau merunduk. Selama ini, ciri khas Kota Bengkulu sendiri adalah detar. Tetapi, untuk detar ini dipakai di acara-acara semi non-formal, sepertinya akan menjadi sesuatu yang terlalu serius. Maka, perlu ada ciri khas yang namanya kebek pala. Dan ini digunakan pada acara-acara non-formal. Sejarah dan akhirnya muncullah ide untuk membuat kebek pala yang dituturkan langsung oleh sang pembuat.
1: Itu pasti ada sebab. Kalau tiada berada, tak akan tempua bersarang rendah. Jadi bersebab daripada sebuah kisah, maka kami terpanggil untuk menciptakan sesuatu. Jadi waktunya itu bukan setahun atau dua tahun sekarang, enggak panjang.
2: Memang lalamunan itu.
1: Jadi berapa berkali pertemuan saya jelaskan bahwa kami dulu berproses sejak tahun sekitar 2015 atau 2015 ke bawah lah. Nah, sejak itu berakar dari rumpun Melayu, karena Bengkulu adalah bagian daripada suku Melayu terbesar se-Asia Tenggara. Nah, Bengkulu salah satu adalah bagian daripada suku Melayu tersebut. Kalau kita cerita tentang rumpun, artinya kalau dalam sebahasa rumpun bambu, kalau udah tercabut satu, artinya udah tercabut galau kalau dalam rumpun, cerita rumpun.
2: Betul.
1: Nah, waktu 2017 kami ke Pekanbaru Riau, maka di situ pembahasan tentang atasan yang dipakai oleh petinggi-petinggi negeri.
2: Di situ.
1: Bengkulu cuman ada detar.
2: Detar.
3: Yo, kita tahu.
2: Detar kita lamanya tahu, dak?
1: Dan detar itu pun dipakai kalau untuk acara-acara adat saja.
3: Yo, formal, acara
1: tidak
3: adat.
1: Bisa dipakai oleh masyarakat kebanyakan.
2: Yo.
1: Nah, setelah balik dari Pekanbaru, kami berinisiatif macam mana Bengkulu punya ciri khas seperti kawan-kawan, ada tanjak rupa,
3: ya,
1: tanjak tanduk runcing dan tengkuluk Medan segala macam. Jadi kalau ciri itu Sumatera, artinya rumpun Melayu itu terbesar daripada pulau-pulau yang lain. Dari mulai Riau, Jambi, Padang, Palembang. Nah, mereka sudah punya seperti ada yang ingat tadi, ngaroker tadi gitu kan. Mereka tuh udah punya tanja, ada punya tengkulu, udah punya khas masing-masing. Dan tapi Bengkulu sudah punya detar. Detar itu adalah bagian juga daripada Melayu itu sendiri. Tapi tidak bisa dipakai kemana-mana.
3: Tidak bisa dipakai sembarangan.
2: Khusus.
3: Khusus.
2: Iya.

Kalau bicara tentang filosofi, di mana ada salah seorang perwakilan dari pemuda peduli adat menjelaskan bahwa kebek pala bisa dan pantas dipakai oleh siapa saja dan tidak menentukan status sosial seseorang. Filosofinya, kebek pala ini adalah simbol Melayu karena Bengkulu itu adalah salah satu rumpun Melayu. Kebek pala terdiri dari 3 lapis kain yang di atasnya ada segitiga yang menandakan adat bersendisara. Kenapa di bagian segitiga di atas kepala harus ditundukkan sedikit? Karena menyimbolkan padi yang semakin berisi semakin merunduk. Alasan mengapa diberi nama kebek pala? Karena kebek pala adalah mengikat dan mempererat agar masyarakat Kota Bengkulu selalu mempererat silaturahmi dan mengikat erat tali persaudaraan.

0: lapisan pertama. Kepik palak silur padi itu terdiri dari tiga lapisan.
1: Tiga lapisan, oke.
0: Satu, dua, tiga. Tiga lapisan dasar. Tiga lapisan dasar itu kami kaitkan dengan tiga pranata adat Kota Bengkulu. Tiga tali sepilin, tiga tungku sejerangan. Jadi maknanya tuh apa yang ada di mulut, apa yang kamu ucapkan, itulah yang kamu tanamkan di dalam hati. Dan maksudnya, itulah yang kamu kerjakan. Itulah
2: jangan
0: maknanya.
2: Lain di mulut,
0: jangan lain di hati. Mulut,
1: di dunia puluh, orang lain di mulut, di hati puluh.
0: Apa yang kamu ucapkan, itulah yang kamu tanamkan di hati, dan itulah yang kamu kerjakan. Itulah makna daripada filosofi, tiga tali sepilinan, tiga tungku sejerangan. Terus, di siko ada segitiga junjungan. Nah, satu, dua, tiga, ini segitiga junjungan. Nah, kalau segitiga junjungan, kalau adat itu di mana, pasti di mana adat di bumi dipijak, di situ langit dijunjung.
1: Betul.
0: Nah, pasti akan ada kata-kata adat bersendi sarak, sarak bersandi kitabullah.
1: Kitabullah.
0: Nah, itulah makna daripada segitiga junjungan. Adat bersendi sarak, sarak bersandi kitabullah. Terus ada lagi yang ngecek banyak, karena memang kritikan orang itu sangat sangat sakit.
1: Pasti ada-ada aja, nak.
0: Sapu cara yang di, apa, rasup pujian itu tidak seraso yang disakiti.
1: Betul.
0: Pedinian, cuman kita jawab apa adonya, Jok.
1: Betul. Kan?
0: Nah, jadi kecek tepuk, ngapu perlu dilipik-lipik, ngapu perlu nunduk-nunduk.
1: Ngapu udah langsung tegak aja.
0: Langsung ditegak aja. Jadi kalau ditegakkan aja, masa di tempat lain banyak juga yang ditegakkan aja. Rata-rata seperti itu.
2: Ya, rata-ratanya.
0: Nah, disitulah namanya, ikulah makna daripada unsur filosofi
1: silur padi
0: silur
1: tadi.
0: Padi.
1: Silur padi tadi.
0: Jadi semakin berisi, semakin merunduk.
1: Aman tercacak pucuk tak kosong biasanya.
0: Jadi semakin berisi, semakin merunduk itu tiada satu manusia yang bisa berkeras hati karena kita adalah makhluk ciptaan. Kira-kira gitu.
2: Tidak boleh sombong.
0: Makhluk, ya, setiap makhluk yang bernyawa itu pasti akan berujung pada
1: kematian.
2: Berarti sebenarnya filosofi
1: itu ya. Dang, ini kemarin tuh Dang langsung sekilas waktu ditanyo itu apalah lamu dapat.
0: Nah, filosofinya tuh
1: filosofi tadi itu.
0: Filosofinya tuh satu hari sebelum diserahkan, filosofinya tuh lakatam dulu di siko. Lakatam dulu, udah itu baru minta diketik.
2: Iya. Nah,
0: minta diketik dan dibagikan sekarang.
1: Oh iya.
0: Terakhir kebeknya tidak sama dengan yang lain. Kebeknya kalau rato-rato.
2: Di samping kan.
0: Rato-rato kebeknya kan di langsung
1: pas di sini.
0: Nah, secara garis keturunan yang makai pasti banyak laki-laki. Karena di dalam sisila negeri Melayu itu tuh setiap laki-laki yang gagah pasti membawa senjata daripada sebelah kiri.
1: Betul, sini tak?
0: Ndaknya tangan kiri, pasti senjatanya di
1: sebelah kiri, yo.
0: Nah, maka ini kita namakan tinggam belati kiri.
1: Tinggam belati. Nah,
0: tinggam itu senjata kalau kaca orang lain. Pasti posisinya di
1: sebelah kiri.
0: Posisinya itu belah kiri. Kalau untuk logikanya, kalau kita pakai ke tepat di belakang siko,
1: pas
0: waktu nyender, sakit. Pasti sakit.
1: Masuk nen. Aku itu tadi nyender ya aman aja ya. Bongkolnya sini.
0: Bongkolnya siko.
2: Bongkolnya istilahnya.
0: Bongkolnya situ.

0: melalui dinas sosial terus memperkuat penanganan terhadap anak jalanan, gelandangan dan juga pengemis dengan pendekatan yang lebih berorientasi pada pembinaan dan juga pendidikan, di mana salah satu langkah utama yang kini dijalankan itu adalah mengarahkan anak-anak usia sekolah untuk kembali mendapatkan akses pendidikan melalui program sekolah rakyat. Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu, Afri Yanita, yang mengatakan penanganan anak jalanan ini tidak lagi hanya sebatas penertiban di lapangan, tapi juga memastikan mereka memiliki kesempatan memperbaiki masa depan melalui pendidikan formal maupun juga non-formal, di mana menurutnya anak-anak yang masih berada pada usia sekolah akan diarahkan mengikuti sekolah rakyat, masuk ke sekolah negeri, hingga juga mengikuti program kesetaraan seperti paket C bagi yang sempat putus sekolah. Untuk mendukung program ini, Dinsos secara rutin melakukan penyisiran di sejumlah titik di Kota Bengkulu guna mendata anak-anak yang masih beraktivitas di jalanan. Data hasil pendataan kemudian diusulkan agar mereka dapat mengikuti program pendidikan yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Demikian kabar kita kali ini di sana. Lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk mendownload RRI Digital.
1: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Jika mendengar kata Amerika, yang terbesit di benak banyak orang mengatakan Amerika adalah negara yang metropolis, serba canggih, serta memiliki aturan perundang-undangan hukum yang kuat. Namun siapa sangka, di negara tersebut ada sebuah kota yang mendapatkan wewenang untuk menegakkan peraturan hukum Islam. Kota Dearborn namanya. Dearborn adalah sebuah kota di negara Paman Sam bagian Michigan. Kota ini merupakan kota terbesar ke-8 di negara bagian Michigan yang memiliki populasi sebanyak sekitar 98.153 jiwa. Di kota yang dinominasi oleh etnis Arab Amerika ini, budaya masyarakatnya sangat peduli dengan sekolah, penggalian bakat dan penegakan disiplin dalam setiap aspek kehidupan. Bahkan, sebagian generasi remaja Amerika menyebutnya Dearborn karena saking disiplinnya kehidupan di kota ini. Kota Dearborn ini ternyata juga menggunakan penegakan hukum syariah yang berlandaskan Al-Quran. Bukan tanpa alasan, kota ini menegakkan hukum tersebut. Pasalnya, lebih dari 40% penduduk Dearborn ini adalah warga etnis Arab Amerika atau keturunan Arab. Kota Dearborn ini ternyata juga menggunakan penegakan hukum syariah yang berlandaskan Al-Quran. Bukan tanpa alasan, kota ini menegakkan hukum tersebut. Pasalnya, lebih dari 40% penduduk Dearborn ini adalah warga etnis Arab Amerika atau keturunan Arab. Meski telah menjadi kota Muslim, namun ternyata kota Dearborn ini merupakan tempat kelahiran Henry Ford, pendiri perusahaan raksasa otomotif berlabel Ford. Selain itu, Dearborn juga merupakan kota yang lengkap infrastruktur pasar dan pendidikannya. Kota ini memiliki sebuah kampus bernama Universitas Michigan serta Henry Ford Community College.

0: 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
2: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
1: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
2: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
1: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
3: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga, bukan pakai narkoba.
4: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Aduh Neng, hampura Neng. Neng ngawangi di dieu teh pareum listrik. Yeh, Bapak gaduh lilin Neng.
1: Aduh Pak, Bapak punya lampu tempel. Saya takut gelap soalnya.
0: Oh, senter. Senter oke aja atuh Neng.
1: Oh bukan Pak, bukan.
0: Aduh.
1: Bukan senter.
0: Mana tuh?
1: Tapi lampu tempel Bapak. Aduh, apa ya bahasa Sundanya? Oh iya, cempor Pak, cempor.
0: Oh, cempor. Hayat tuh Neng, cempor mah.
2: Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu, bukan bahasa pemecah belah. Jadi, ayo cintai bahasa Indonesia dan kasihi bahasa daerahmu.
3: Coba tebak, dia beli aku atau kamu?
4: Ya beli aku lah, aku kan tas unik yang dipercantik dengan bebatuan dan perak.
3: Ih, tapi kayaknya dia bakal beli aku deh. Aku kan tas rajut handmade yang udah menembus pasar Eropa dan Amerika.
4: Emang kamu gak tahu ya, kalau aku tuh banyak diminati sosialita, juga aktris dalam dan luar negeri loh.
3: Sombong, aku lebih keren tahu. Desainnya, pemilihan materialnya, pokoknya aku juara deh.
4: Ya enggak lah, pokoknya dia bakal beli aku.
3: Aku.
5: Gemuk. Aih, cantik-cantik banget sih tas buatan Indonesia ini. Pantas aja udah mendunia, dijual sampai ke pasar Eropa dan Amerika. Aku beli dua-duanya ah.
6: Yuk jadi pahlawan negeri dengan bangga dan dukung buatan Indonesia.
7: Hoi cu.
8: Hah apa?
7: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tako anak iko.
8: Bukan banyak lagi ci. Saya dapet iu. Iu koboy.
7: Lah, bukannya nako iu tidak boleh cu. Kan iu lampir punah gini ko.
8: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja ci. Lah saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
7: Sama aja gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
8: Nah.
7: Mana pacaknya berenang lagi, cu?
8: Hanya masih hidup.
7: Kalau nyu tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
8: Ai, biarlah pulo, cik. Ngapu si bu nian ke iu ko? Nang penting, saya dapat piti.
7: Karena iu ko beda ke ikan lain, cu.
8: Ngapu bedanya?
7: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya cuba?
8: Ah, apa kira-kira?
7: Iu tu predator paling hati di lautan go.
8: Ah,
7: kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal terganggu. Kolaps lah laut kita.
8: Ah, alangkah ngerinya kalau laut ko kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
7: Nah, itu cu.
8: Ya udahlah kalau cak itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
9: Sembilan 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
10: Sis, bajunya bagus banget ya. Bahannya lembut lagi.
11: Iya dong. Aku kan milih bahan yang terbaik dan yang pasti organik. Baik deh sama bahan-bahan sintetis dan polyester.
10: Bahan sintetis dan organik, emang bedanya apa sis?
11: Bahan organik lebih ramah lingkungan sis. Jadi nanti limbah-limbah dari produk fashionku ini bisa didaur ulang dan bisa digunakan lagi untuk bikin produk baru. Misalnya nih aku bikin lagi jadi tas, atau dijadikan aksen dan motif di pakaian.
10: Nah kalau yang sintetis gimana?
11: Ya, yang sintetis sih 200 tahun pun belum tentu ya bisa dicerna lagi sama bumi. Apalagi kan industri fashion ini yang bakal menyumbang limbah kain dalam jumlah besar. Belum lagi kalau pakai pewarna sintetis, sangat berpotensi mencemari tanah juga air sis.
10: Berarti sebagai konsumen, kita harus sadar betul dengan produk yang dibeli dan digunakan ya sis?
11: Betul itu, bumi kan tempat tinggal kita bersama. Berarti menjaganya juga tugas kita bersama dong.
9: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
0: Paket.
12: Iya.
0: Paket.
12: Oke.
0: Paket.
12: Yuhu.
4: Sejak pandemi, dia jadi sering belanja online. Jumlah sampah plastik di rumah ini meningkat. Aku jadi sesak nih.
3: Sabar ya, kotak sampah. Dia harusnya nerapin 4R tuh sebelum belanja.
4: 4R? Apa itu?
3: Reading, reduce, reuse, recycle. Harus ada pola pikir yang baik ketika membeli suatu barang. Apakah akan menghasilkan sampah atau tidak?
4: Wah, pinter juga nih keranjang baju.
6: Pengolahan sampah yang baik dan bijak memang harus bermula sejak dari rumah. Bijak berbelanja, bijak mengelola sampah, semua orang bisa jadi agen perubahan. Indonesia bersih.
12: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Coba tebak, dia beli aku atau kamu?
4: Ya beli aku lah. Aku kan tas unik yang dipercantik dengan bebatuan dan perak.
3: Ih, tapi kayaknya dia bakal beli aku deh. Aku kan tas rajut handmade yang udah menembus pasar Eropa dan Amerika.
4: Emang kamu gak tahu ya, kalau aku tuh banyak diminati sosialita, juga aktris dalam dan luar negeri loh.
3: Sombong, aku lebih keren tahu. Desainnya, pemilihan materialnya, pokoknya aku juara deh.
4: Ya enggak lah, pokoknya dia bakal beli aku.
3: Aku.
4: Aku.
3: Aku.
4: Aku.
3: Aku.
5: Gemuk. Aih, cantik-cantik banget sih tas buatan Indonesia ini. Pantas aja udah mendunia, dijual sampai ke pasar Eropa dan Amerika. Aku beli dua-duanya ah.
6: Yuk jadi pahlawan negeri dengan bangga dan dukung buatan Indonesia.

menyiapkan Jakarta Youth Film Festival 2026, sebuah platform berkarya di bidang perfilman untuk para pelajar hingga mahasiswa di wilayah Jabodetabek. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jakarta Iwan Setiawan mengatakan, melalui Jakarta Youth Film Festival, Bank Indonesia Jakarta ingin membuka ruang bagi generasi muda untuk menampilkan kreativitas sekaligus membangun ekosistem perfilman yang lebih kuat di Jakarta. Beralih ke berita yang lain ya Bang Po. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tengah mempersiapkan pelaksanaan Festival Sriwijaya ke-36 yang akan menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan ke-80. Sekretaris Daerah Sumatera Selatan Edward Chandra menyebut festival tersebut rencananya akan digelar pada 15 Mei mendatang di kawasan Dekranasda Sumsel dengan menghadirkan berbagai pertunjukan seni dan budaya khas daerah. Ambil di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: dadakan.
1: Wih.
0: 500
1: sayang. Selamat ya, kamu sekarang udah punya semuanya, kamu udah sukses. Aku udah siap loh sayang dinikahin. Ayo, kamu kapan mau nikahin aku?
2: Sayang apa?
1: Ya kan kamu sayangnya aku.
2: Maksudmu sayang seperti apa? Ya kan. Sing koyo opo sayangnya maksudnya?
1: Kamu kan sayangnya aku, cintanya aku.
2: Aku koyo koyo ngene mbok tinggal kok saiki ngomong sayangnya maksudmu sayang singnya opo?
1: Enggak gitu maksudnya sayang. Enggak, aku tuh kemarin tuh aku enggak bermaksud apa-apa.
2: Enggak bermaksud apa-apa, awakmu flexing-flexing aku koyo ngono gulung komeng mbok tinggal lo aku.
1: Enggak, aku
2: saiki ketika aku koyo ngene kon ngomong sayang-sayang.
1: Minta maaf, aku
2: gak iso, selera aku wis duduk tau bulat yo. Sing tekone mek sayange dadakan.
3: Weh,
2: aku mau tinggal.
3: King.
2: Dan saiki aku koyone.
4: Ayo, King.
2: Sepurane, aku sampe kosong kocok.
3: Ngurusi wedokan kok ngono iki ngopo iki ayo ki ayo.
1: Kok ditinggal? Ngaku aku salah.
3: Mas King.

0: Rodolfo teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
4: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro4 dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya. Dari Pro4 Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara Pro4 Network hari ini, hari Jumat tanggal 8 Mei 2026. Gimana kabarnya? Sehat ya? Mudah-mudahan sehat, waras, ya. Seger pokoknya Abang Po dan juga pendengar Pro4 pemirsa RRI Net, mudah-mudahan ya. Di hari di Jakarta yang lumayan panas ya kalau dilihat di depan ya. Aja enggak berani keluar. Takut nih. Takut melepuh juga, enggak deh, enggak sampai segitunya juga mataharinya ya. Di hari ini ya dari Pro4 Jakarta kita bakal ngobrolin soal budaya pastinya. Di siaran berjaringan hari ini barengan dengan teman-teman kita di Pro4 Semarang. Dan hari ini sudah tergabung ya dengan Pro4 Semarang yaitu dengan Mbak Michelle Sabda. Assalamualaikum, selamat siang. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Michelle. Iya, coba dicek dulu mic-nya.
10: Oke, sebentar. Dan, halo, sudah terdengar lah? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Jo. Iya. Apa kabar hari ini?
4: Baik, sehat. Gimana di Semarang hari ini?
10: Semarang terpantau saat ini panas banget.
4: Panas ya, berarti sama kayak Jakarta. Ya. Siap. Mbak Michelle, hari ini kita bakal ngomongin soal apa sih?
10: Kali ini kita akan bahas racik aksara, racik rasa. Uh-huh. Kita akan cari tahu tentang jamu. Uh-huh. Dari manuskrip-manuskrip yang ada di Jawa gitu ya. Oh, terlebihnya memang gitu. Naskah-naskah Jawa gitu.
4: Jadi sebenarnya jamu itu udah ada dari dulu gitu ya, hitungannya kalau kita lihat dari manuskrip ya. Oke, siap betul. Dengan narasumber yang sudah hadir sepertinya ya di studio ya. Dengan siapa itu Mbak
10: Michelle? Ini ada Pak Didi Supriyadi, S.Pd., M.Pd. Ini ternyata kebetulan pun juga dosen dulu. Dosen misal dulu di perkuliahan. Ini dosen Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang.
4: Assalamualaikum, selamat siang Bapak.
11: Waalaikumsalam Mas Jo.
4: Iya, sehat ya Pak ya?
11: Ya. Oh, okay. Alhamdulillah sehat.
4: Siap, Mbak Michelle. Karena hari ini kan kita bakal nanti juga akan ajak interaksi dengan pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRI Net. Kira-kira nomornya Pro4 Semarang berapa ya untuk nanti bisa dihubungi di sana?
10: Untuk nomornya di 024-8316-661. Misal ulangi lagi ya, di 024-8316-661. WhatsAppnya boleh juga Bang Ju?
4: WhatsApp boleh.
10: Boleh di 0811-27-77-914, tapi untuk pesan aja.
4: Pesan WhatsApp ya, siap. Sama ya. Di Jakarta juga sama, Bampo hanya terima pesan WhatsApp saja di 0812-1124-928. Dan untuk nomor GSM-nya 021-350-4510. Mbak Michelle dan juga Pak Didi, dipersilakan untuk bahasan kita tema hari ini. Nanti kita akan jeda juga setelah bahasan pertama dengan lagu ya Mbak Michelle ya. Monggo.
10: Oke, siap. Seperti yang tadi sudah disampaikan, kita akan bahas racik aksara, racik rasa, menggali jamu dari manuskrip Jawa. Dan ini memang sudah jadi bidangnya Pak Didi nggih. Walaupun baru-baru aja ya, baru-baru aja gitu ya belajar tentang jamu yang ternyata ditemukan juga di manuskrip-manuskrip Jawa gitu. Nggih, mungkin kita langsung mulai aja dari awal mula, nggih. Ini jamu ini terlebihnya terdokumentasi dalam peradaban Jawa itu mulai kapan sih, Pak, kalau boleh tahu?
11: Sebelumnya untuk mengkonsumsi jamu ya, itu orang-orang Jawa sudah mengenal sejak lama. Bahkan pada relief Borobudur yang sudah diidentifikasi Raffles pada abad ke-8, yang kemungkinan juga prosesnya lebih mundur dari abad ke-8, itu sudah ada gambar-gambar tentang jamu. Jika dilihat apakah ini manuskrip, termasuk manuskrip prasasti dan juga relief, itu termasuk bukti-bukti manuskrip yang telah terekam. Di dalam relief itu terdapat banyak gambar tentang daun-daunan, kemudian bagaimana bahan-bahan lain yang selain hayati, ada juga hewani, itu masuk di dalamnya. Kemudian ada alat-alat yang tergambar di sana seperti tutu, tahu ya Mbak ya? Atau alat yang dipakai untuk menumbuk dan lain-lain gitu. Perkembangan selanjutnya, di masyarakat tahun 1800-an, Jawa sudah mengenal kertas nih ya, sudah masa kolonial. Jadi kalau kita istilahkan, naskah ini adalah naskah pasca kolonial. Itu banyak buku-buku yang ditulis dalam naskah dengan aksara Jawa membahas tentang jampi atau jamu. Dari beberapa naskah yang baru saja saya baca, itu sekitar kurang lebih 16 naskah.
10: Kurang lebihnya 16 naskah.
11: Betul.
10: Yang mengandung jampi itu tadi, nggih.
11: Ya, masih ada sekitar 4 naskah yang belum saya selesaikan untuk mengidentifikasi berbagai olahan dan juga proses dalam kalau saya bilang jampi atau jamu.
10: Baik.
11: Dari komposisi naskah yang sudah saya baca, ternyata jamu dengan istilah yang saat ini sudah banyak dikenal oleh masyarakat itu mengalami proses amelorasi atau penyempitan makna. Jadi jamu itu obat, ya kan? Obat yang dipakai untuk beberapa atau suatu jenis penyakit. Tetapi di sini ternyata jamu atau jampi ini hampir selaras dengan makna secara harfiah dari jamu yang dipakai oleh bahasa nasional Indonesia. Jamu itu saji.
10: Saji.
11: Iya.
10: Bukan cuma obat aja.
11: Bukan
10: ya,
11: obat.
10: Ternyata.
11: Tetapi saji, jadi saji ini bisa bermakna obat tadi ya, kemudian saji tentang makanan itu juga jampi atau jamu, kemudian saji tentang etika itu juga jampi, sehingga ini selaras dengan naskah-naskah yang saya temukan. Sejumlah 19 naskah itu. Jadi jampi, jamu itu berkaitan dengan suatu penyajian yang lebih pada seni penyajian dari berbagai komposisi sesuatu hal, baik itu dalam bentuk bahan-bahan yang sudah dikenal sebagai jamu dari racikan-racikan rempah, ya kan? Atau sajian secara verbal untuk menyembuhkan sesuatu hal yang tidak berkaitan dengan penyakit tampak. Jadi ada jampi kasih, itu ada naskah itu. Mm-mm. Kemudian Jampi Sayah. Tapi juga ada serat dengan istilah Tetuan ing Tanah Hindia, itu lebih mengarah pada jamu atau jampi yang dikenal saat ini berupa minuman ataupun olesan dan lain sebagainya yang akan kita bahas nanti.
10: Oke, jadi paling tidak sejarahnya bisa dibilang cukup panjang ya, gak cuma kertas-kertas aja, tapi kalau dibawa lebih mundur lagi di relief-relief candi pun ada, ngatain gitu.
11: Iya.
10: Nah, terus misal agak tertarik dari naskah-naskah ini, Pak Didi dapat dari mana?
11: Saya jujur ya, Pak ya. Itu pinternya dosen itu kan karena pekerjaan mahasiswa. Jadi setiap mahasiswa yang menganalisis tentang

0: apa gejala alam secara secara anu ya, secara alamiah, karena berarti kan gejala alam ya. Rambut saya rontok.
1: Oke.
0: Setelah saya nolkan rambut itu tidak tumbuh rambut. Kemudian saya tertarik terhadap beberapa naskah yang sudah pernah disajikan oleh mahasiswa kimia yang dulu saya bimbing untuk Peximinas.
1: Ya. Oke.
0: Itu kemudian ini bahkan malah mahasiswa kimia, Pak. Jadi bukan bahasa Jawa. Ini kemudian saya membaca kembali Serat Centini. Ada Serat Centini pada jilid 3, Serat Centini pada jilid 6 itu berkaitan dengan jamu. Di sana ada bagaimana cara mentreatment rambut. Mulai dari minyak kelapa, kemudian minyak kemiri ditambah rempah untuk penguatan, ya, kemudian jahe. Itu bagaimana cara mengolahnya saya juga bingung. Dari kebingungan itu saya baca, ternyata rambut saya menjadi tumbuh lagi. Jadi kemudian saya tertarik terhadap teks naskah tentang jamu itu. Diperkuat lagi promotor saya untuk S3 itu mengarahkan pada naskah-naskah manuskrip jamu itu.
1: Oke, ya. Jadi bahkan bisa dibilang tidak sengaja ya, karena ya, alamiah itu tadi terus melihat-lihat ternyata dulu pernah membahas gitu ya. Terus dimanfaatkan malah ya sampai sekarang jadi makin mengulik jamu-jamu lain yang ada, jambi-jambi yang lain gitu ya yang ada. Nah tadi Pak Didik sebutkan ada Serat Centini. Nah selain itu ada serat-serat apa lagi yang pernah Pak Didik detailkan ataupun cari-cari gitu untuk akhirnya menemukan resep atau jampi dan jamu ini?
0: Banyak sekali Pak Michelle, Mas Jo yang ada di Jakarta. Bacaan saya berkembang. Dulu kemungkinan saya hanya terbatas pada Serat Centini dan juga yang kedua ada judul Tetuan Ing Tanah India. Nama lengkapnya Bab Tetuan Ing Tanah India. Itu bisa diakses pada laman unggahan teks-teks filologi di sastra.org. Itu bisa diunduh secara gratis. Yang pertama ya, yang Centini tadi. Centini itu dibuat tahun 1817. Kemudian untuk Serat Tetuan Ing Tanah India, itu dibuat bukan oleh orang Jawa. Tapi oleh J. Kloppenburg. Itu orang Belanda. Yang sejarahnya juga sama karena menggunakan bahan-bahan jamu untuk keselamatan diri sendiri. Seperti saya ya kan. Kemudian naskah itu diubah menjadi Jawa dan saya berkesempatan untuk membacanya. Itu hanya sekitar 73 racikan jamu. Kemudian saya baca-baca lagi nih, karena kan tuntutan tugas ya kan. Dan itu ada
1: apa aja itu?
0: Serat yang memuat atau naskah yang memuat tentang racikan jamu sekitar 728 jamu. Ya, itu nama dari naskahnya itu pitedah bab pamularasaning tiang sakit.
1: Itu malah untuk orang sakit gitu ya? Atau
0: betul. Itu anatomi tubuh dan juga racian-racian yang dipakai untuk mengurangi bahkan
1: menyembuhkan.
0: Ya. Dan yang terakhir itu saya membaca ada Serat Bu Jambi-Jambi Jawi. Itu dari teman-teman UNS Surakarta itu menyampaikan ini kalau mau menganalisis tentang jamu itu berkaitan dengan naskah-naskah yang banyak sekali merangkum tentang racikan itu ada di Serat Bu itu namanya. Kalau saya Serat Bu. Kemudian ada naskah yang lain Primbon Racian Jambi Jawi, kemudian Kayatul Hewan itu untuk menyembuhkan.

0: menyembuhkan hewan, kemudian memulyo sariro, kemudian primbon jambi jawi, serat jambi susah, usodo nyirnakake madat, surat-surat kabar yang ada, dulu ada surat kabar kejawen, narpo wandowo, kemudian urap sari, kawruh sanggomo, dan lain sebagainya.
1: Baik, dan ya, tadi pun Pak Didi sampaikan kurang lebih baru berkesempatan baca 16.
0: 16, betul.
1: Dan masih ada 4 lagi yang masih jadi PR ini. Kurang lebihnya ada 4 lagi, dan ternyata kalau bisa misal lihat mungkin dari judul-judulnya pun tadi ya, ada serat Bu Jampi gitu nge, yeah, terus ada tadi buku dan lain sebagainya tadi. Ini malah ternyata bisa dibilang memang sudah mengandung si jampi dan jamu tadi nge. Nggak harus mencari yang tersirat-tersirat, tapi sudah yeah, tersurat dengan sendirinya.
0: Iya, yeah, tetapi di sana memang, Mbak Wifsel, jadi dari naskah itu menunjukkan bahan, tapi untuk eksekusinya memang butuh karakter khusus. Jadi disinilah letak indahnya meracik bahan atau yang namanya jampi atau jamu itu.
1: Jampi atau jamu. Ya,
0: karena setiap tangan nanti akan berbeda.
1: Beda-beda ya. Betul. Walaupun mungkin resepnya sama, yang dibaca sama, tapi kan antara mungkin Pak Didi yang buat atau misalnya buat nanti beda juga hasilnya. Ya.
0: Misalnya Mbak Misel ini peracik yang terlalu baik ya, kemudian menggunakan bahan kembang lawang terlalu banyak, maka hasilnya nanti juga akan berbeda. Orang yang meminum kembang lawang terlalu banyak itu, jika memiliki tensi atau darah yang rendah, itu akan drop. Saya juga pernah mengalami kesalahan, Mbak. Jadi membuat jamu tentang lambung. Ternyata saya tambahi dengan polo buah ya. Itu orangnya ngantuk terus gitu, malah nggak bisa kerja.
1: Malah salah ya, ternyata malah bikin ngantuk gitu efek sampingnya.
0: Betul. Jadi dari keterangan ini, saya memang suka membaca naskah dan juga mempraktikkan, walaupun hanya beberapa produk ya, walaupun hanya beberapa jenis jampi yang saya racik, sehingga saya tahu bagaimana susah dan payahnya untuk membuat jampi atau jamu itu.
1: Oke, kurang lebihnya seperti itu Bang Jo. Menarik ini ya, ternyata banyak ternyata serat-serat ataupun naskah-naskah yang bahkan sudah tersurat secara sendirinya dari dulu, diwariskan untuk kita semuanya bisa jamu tadi ya.
2: Bisa menikmati, bisa menikmati jamu sampai sekarang ya Mbak Michelle ya.
1: Betul.
2: Siap, ini kita sebentar akan jeda dulu. Nanti kita akan balik lagi ya Mbak Michelle, Pak Didi dan juga pemirsa RNA dan juga pendengar Pro4. Dan nanti kita akan buka line interaktif di Pro4 Semarang dan juga Pro4 Jakarta, di Pro4 Network, di Suara Budaya Nusantara. Jangan kemana-mana nih, tetap dimari di Pro4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Baik lagi pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network. Di hari ini barengan Ayu Joditya dan Mbak Michelle Sabda di Perempat Semarang.
2: Iya, Mbak masih Michelle, bersama.
1: Iya, itu sudah ada telepon tuh kayak kedengeran ya.
2: Oke, okay, iya, tapi oke, okay, mungkin coba kita angkat, boleh
1: bisa kita angkat sekarang langsung aja.
2: Oke, okay. Halo, selamat siang.
3: Siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya pun, monggo.
3: Bang Jo, assalamualaikum Bang Jo.
1: Iya, waalaikumsalam. Ya pun, Bang Edo.
3: Assalamualaikum Pak, sama Pak Didi ya, kalau nggak salah ya.
4: Waalaikumsalam.
3: Nah, saya mau bertanya nih Pak, langsung aja. Rasikan itu kan apa? Rasikan kan membuatnya itu apakah dari apa Pak? Tadi kan Bapak ngomong dari naskah-naskah ya Pak ya.
4: Betul.
3: Apakah rasikan itu Bapak emang apa membuatnya dari naskah-naskah itu Pak rasikannya? Apa itu dari ada keturunan dari orang tua kita gitu Pak? Nah itu yang pertama. Nah kalau itu dari naskah-naskah itu rasikannya, apakah itu ada tambahan rasikan khusus Pak yang dari Pak Didi sendiri gitu? Begitu aja Pak. Terima kasih.
4: Sama-sama
3: okay.
4: Ya.
3: Oke, makasih Bang Jojo. Terima kasih.
1: Sami-sami, Bang Edo. Waalaikumsalam. Ya pun,
2: terima kasih.
1: Bang Edo okay. Di
2: dari
1: Lampung.
2: Jakarta?
1: Oke, sudah ada nanti dirapel jawabannya Pak Didi ya, enggak apa-apa ya.
4: Iya.
1: Siap. Halo Perempat, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Bang Jojo.
1: Iya, Cegu Ria silakan.
5: Nah, terima kasih banyak. Assalamualaikum juga, Mbak Nasir, yang cantik masih
1: Michelle.
5: Halo, apa kabar?
2: Pangestuni pun.
5: Api. Selamat siang. Assalamualaikum, Bapak Dosen Didi Supriyadi.
4: Iya, Cikgu ya.
5: Salam kenal dengan Cikgu. Saya juga guru SD, tapi Bapak lebih tinggi, luar biasa ya.
4: Iya, tapi saya junior ibu ini.
5: Ini bagus banget temanya racik aksara, racik apalagi racik rasa menggali jamu dari manuskrip Jawa ya. Kayak kono ana lagune to suwe ora jamu, yo mas, jamu kudu telo. Suwe ora ketemu, temu pisah ojo gelo, kata gitu mas ya.
4: Betul.
5: Ada temanya ini sesuai dengan temanya ini, jadi memang jamu dia. Di Semarang ini saya di situ ada di apa di dekat pasar Peterongan Pak Pak Didi nanti ya kapan-kapan Pak Didi kita janjian sama Mbak Masih ya.
1: Iya Pak Cegu boleh dipercepat Cegu.
5: Nah, ini racik aksara ini racik rasa adalah upaya menggali kembali ya pengetahuan jamu dari manuskrip Jawa seperti serat tadi sudah disampaikan dari paparannya ya. Serat sentini ini dapat primbon pengobatan apalagi tadi ya seperti apa namanya
4: tanah
5: dia ya tradisional lah racik-raciknya. Nah saya tanyakan ini Pak, jadi seperti apa Pak dengan apa nih proses khasiatnya itu? Pastikan jamu-jamunya asli gitu. Terus berapa lama bikin jamu-jamu ini gitu? Pasti ini nah seperti apa dengan khasiatnya? Terus seperti apa dengan jamu ini dengan kearifan lokal di Kota Semarang gitu ya Pak ya Pak Didi? Dua tema ini semoga apa namanya aksara ini makin apa namanya makin sukses terus ya Pak Didi. Terus buat Pak Didi pokoknya tak kasih pantunnya gini. Enggak apa numpak becak menyan simpang limo. Ojo lali tuku kunik kalau jahe. Manuskrip kuno simpel ilmu utama racik jamu tradisional warisan leluhur lawase itu saja matur nuwun.
2: Oke, terima kasih
1: sama Cikgu.
2: Matur nuwun Cikgu Ria.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Ria di Jakarta. Silakan Mbak Michelle, Pak Didi di respon dari pertanyaan pertama.
2: Bisa dijawab terlebih dahulu monggo Pak Didi.
4: Iya. Untuk jawaban pertama dari keturunan atau enggak? Ini cukup singkat saja. Kalau keturunan dari keluarga, garis keluarga enggak ada. Jadi keluarga bapak dan ibu itu tidak peracik jamu. Tapi menyediakan jamu untuk anak-anaknya. Misalnya dulu itu saya sering di cekoi ya, kalau Jawa ya, pakai kain, di dalamnya aja ada kunyit, ada kencur, itu terus kemudian di peras di atas mulut saya, dan ini sangat apa ya, menyakitkan bagi anak-anak pasti karena dipegang dan lain-lain. Ini permulaan awal mungkin ya saya mengenal jamu. Kemudian untuk proses pembuatan dan juga khasiatnya, ini saya cerita dulu nih ya. Di dalam naskah itu ada suatu teks yang tertulis seperti ini. Lamening penyakit ora luweh saka kandhutane ibu. Jadi apa ini ya, terjemahannya itu, penyakit itu tidak akan bertahan sampai dengan 9 bulan 10 hari jika ada penyakit di dalam tubuh yang bertahan 9 bulan 10 hari, maka pengobatannya yang salah. Jadi kita memang perlu selektif. Dan bagaimana ya, kalau jamu ini menjadi obat, menjadi obat jadinya ya. Ini kalau saya bicara semacam ini, saya pernah ditelepon sama BPOM. Jadi ini untuk membantu ya, membantu memulihkan, itu memang harus sesuai dengan arahan orang-orang yang berkompeten. Namanya kalau dulu adalah empu, empu racik gitu ya. Jadi bagaimana seseorang yang sudah berusia 40 ke atas itu tidak boleh mengkonsumsi jahe-jahenan. Karena ini akan mengganggu lambung. Di sana juga diterangkan. Kemudian bagaimana seseorang ini pada saat mengalami sakit, itu yang harus disembuhkan dulu adalah pintu gerbang dari berbagai hal. Pintu gerbangnya apa Mbak Michelle, Mas Jo? Orang apa, pintu gerbang tubuh itu apa? Kalau di pengobatan Cina itu adalah lambung. Jadi semua penyakit, semua nutrisi itu ada di dalam, awalnya adalah di dalam lambung. Maka jika lambung bermasalah, dugaannya semua akan bermasalah. Lah, ini yang jadi pertanyaan. Kan ada tuh yang ngobrol, orang-orang dulu kok banyak berusia panjang. Terus orang-orang sekarang ini kok berbeda dengan kondisi pada masa itu. Itu bukan karena kondisi alam, tapi pola hidup. Pola hidupnya yang berubah. Kalau pengaruh makanan itu kan sifatnya pilihan. Misalnya nih ya, sekarang ini banyak fast food. Fast food, kemudian ada ultra processed food ya. Yang sebenarnya di sana selain menghancurkan beberapa nutrisi, kemudian memunculkan nutrisi baru yang kemungkinan dugaannya juga tidak bisa diolah tubuh dengan baik, maka hasilnya berat. Lambungnya menjadi berat. Makanya mahasiswa-mahasiswa saya di Gunung Padi itu, walaupun mereka menikmati makan dengan teratur, mengapa banyak yang tipes, kemudian emah, ya kan? Ciri-cirinya nafasnya tidak sedap dan lain sebagainya, karena lambungnya bermasalah. Lah itu sebenarnya hal yang perlu diantisipasi awal. Praktisnya apa? Kita ngomong praktisnya ya. Praktik di lapangan, sebenarnya keluhan tentang sakit perut, entah itu dinamakan lambung, GERD, dan lain sebagainya, kemudian ada sariawan, panas dalam, ada radang, itu namanya sama. Gangguan saluran pencernaan, kalau di Jawa namanya loro weteng.
2: Oke, loro weteng secara ya, spesifik.
4: Betul. Dan itu proses membantu penyembuhannya tidak sulit. Mbak Michelle, Mas Jo, cukup di rumah ada temulawak. Temulawak ini inti di dalam jamu. Maka beberapa merek pabrik, ya kan, kita sebut pabrik sebelah, pabrik X, ya kan, meracik jamu dengan bentuk bubuk, itu pasti kandungan utamanya adalah temulawak. Karena di Jawa, temulawak ini menjadi raja empu yang ada di dalam racikan jamu. Nah, cuman ya, cara pengolahannya. Pengolahannya untuk temulawak itu tidak bisa dikonsumsi secara langsung dalam bentuk cair ataupun bubuk. Dimakan langsung, itu tidak boleh. Karena apa? Pada saat saya masuk kepada laboratorium mikro nanopartikel, itu butiran cairan di temulawak itu lebih besar daripada kunyit atau kunir. Dugaannya tidak bisa menerobos jaringan-jaringan untuk mengeluarkan kembali. Makanya konsumsi terbaik dari temulawak adalah kering, ya, atau langsung direbus. Dipotong-potong kemudian direbus. Itu pintu awal untuk kesehatan. Jika ada hal-hal lain berkaitan dengan apa misalnya punya keluhan tentang diabetes misalnya. Kemudian ada keluhan tentang apa kencing batu misalnya. Itu nanti di treatment setelah lambungnya bagus, kurang lebih dalam kadar minum 2 sampai dengan 3 hari. Kemudian dihantam nih ya, dengan racikan jamu yang memiliki karakter detoksifikasi. Misalnya bahan-bahan detoksifikasi itu mengkudu, pace ya. Itu oleh Kloppenberg diakui pada tahun 1913, bahan ini tidak ada di negara lain.
2: Cuma di Indonesia adanya.
4: Iya, adanya di Indonesia. Okay. Ini harapan saya setelah saya ngomong semacam ini nanti bahan ini tidak menjadi mahal ya.
1: Naik jadi harganya.
4: Betul. Jadi ini proses detoksifikasi alami. Padahal tidak memakai alkohol ya atau proses fermentasi, tapi bahannya ini sudah mampu untuk merontokkan sesuatu hal yang tidak berfungsi di dalam tubuh. Misalnya seperti fosfor. Fosfor yang ada di dalam jeroan, kemudian ada di daging merah, itu kan tinggi ya kan? Itu bisa dikeluarkan melalui apa organ pengeluaran yang semestinya. Itu. Jadi kalau organ itu bisa mengeluarkan dengan baik karena tidak berfungsi, kemudian tidak bisa mengeluarkan secara maksimal, itu dibantu dengan suplemen, itu akhirnya tubuh itu menjadi murni. Itu.
2: Oke, kurang lebih seperti itu Bang Jo. Siap. Jadi menarik juga dan bisa disimpulkan kalau kuncinya adalah temulawak. Harus ada temulawak yang bisa membantu pintu gerbangnya ini iya, tadi.
4: Dan ada bahan-bahan wajib ya.
2: Apa aja
4: yang
2: itu?
4: Ada di rumah tangga yang harusnya ibu-ibu harus cerdas ya kan, untuk membuatkan apa jamu untuk keluarga.
2: Apa aja?
4: Ya, ini saya beri kutipan dulu ya.
2: Oke.
4: Ibu yang cerdas akan memberikan panjang usia bagi kehidupan seisi rumah tangga, ya kan? Apa aja yang perlu ada adalah kunyit, kunir, kemudian kencur, ya, kemudian ada kunci, kunci, kemudian laos. Ini kalau empat ini sering dipakai untuk bumbu misalnya, itu nggak mungkin di dalam keluarga itu ada yang mengeluh asam urat. Apalagi kalau ditambah bahan-bahan yang agak ekstra ya, bumbu ekstra, misalnya seperti rempah-rempah, kembang lawang, kemudian ada kapulaga, ada kayu manis, pala, cengkeh. Itu akhirnya darah itu tidak mungkin akan menyerang tubuh itu. Mereka akan harmonis. Makanya di prasasti Taji itu kan ditulis soto, ya kan? Itu karena mengandung rempah pada masa itu. Pada saat kita saat ini memakan soto pasti kemeringet, Mbak. Kemeringet itu bahasa Indonesianya apa kalau di Jakarta ya?
2: Keringetan.
4: Iya, keringetan. Itu karena bahan-bahan ini memang bahan yang sudah disiapkan oleh para leluhur dulu untuk dinikmati dan tidak beresiko. Kemudian ada opor ayam. Itu sebenarnya bahan yang dimasukkan itu banyak sekali. Ada lengkuas, ada kunir, kencur, ada serai dan lain sebagainya ya. Bumbu lengkap ya. Itu memang disiapkan untuk menyerang daging yang seharusnya beresiko fosfor tinggi. Pada saat dinikmati tidak beresiko. Itu racikan-racikan pada masa itu dan masakan-masakan itu bertahan sampai saat ini ya karena memang memiliki makna dan juga maksud ya. Makna beda ya dengan maksud, sehingga dikonsumsi pun juga tidak akan meledak di dalam tubuh gitu.
2: Oke, memang sudah dari dulu dirancang gitu ya sama leluhur-leluhur ini untuk sampai sekarang bisa dinikmati dengan beragam rempah gitu. Oke. Lanjut silakan ya, kalau di Jakarta ada.
1: Ini, di Jakarta kita karena waktu juga kita akan baca langsung 3 WhatsApp dan direspon singkat mungkin ya sama Pak Didik ya. Ini dari Bang Orik di Jember yang mau nanya apakah benar kalau jamu kemasan dijual di toko-toko sekarang ini banyak yang mengandung bahan pengawet. Terus ada berapa sih jenis jamu yang ada di manuskrip sejarah dan masih dilestarikan sampai sekarang? Mama Linda Idris di Ternate, ini isi manuskrip sendiri itu mencakup apa saja? Apa tujuan dari mempelajari manuskrip yang berkaitan dengan jamu atau jampi? Di Semarang untuk sekarang ini masih banyakkah jamu gendong katanya gitu? Terus juga ada yang kirim pantun ini ya. Kita baca pertanyaannya saja ya. Generasi muda, bagaimana cara agar generasi muda sekarang mau mengkonsumsi jamu? Jamu dalam bentuk modern apakah ada seperti itu? Ini dari siapa nih sebentar, ini enggak ada namanya ya. dari Oma di Surakarta. Monggo Pak Didi.
2: Oke, dari satu persatu nih. Monggo Pak Didi dibantu jauh.
4: Tentang bahan pengawet dalam jamu, saya tidak sampai ke sana ya. Kami menganalisis tentang naskah, jadi harapan saya hati-hati saja dalam mengkonsumsi jamu. Dan imbauan saya, jamu-jamu yang sifatnya bubuk, ya, jamu seduh itu dihindari. Kalaupun mau meminum, harus disaring dengan baik. Itu untuk tips dalam meminum jamu. Dan jamu itu harus diminum seperti obat. Jamu tidak boleh kemudian hanya sekadar diminum dalam satu dalam seminggu gitu. Karena sebenarnya kalau desain jamu yang baik, maka bisa diminum secara rutin. Karena proses untuk memasukkan satu serum ke dalam tubuh itu memang benar obat medis ya. Itu memang perlu berkelanjutan. Cuman bedanya kalau jamu yang baik dan alamiah atau mungkin bahkan dibuat sendiri, maka jamu itu tidak memiliki takaran dosis. Mau banyak sekalipun tidak akan kena dosis gitu. Cuman batasan dari minum tubuh itu kan yang membatasi kita untuk meminum. Misalnya seperti anak-anak ya, anak bayi gitu. Itu saya beri kunyit kencur. Itu sampai sekarang sehat itu misalnya kemudian itu untuk prakteknya ya. Kemudian berapa jumlah jamu yang saya baca sampai saat ini sekitar 782. Itu sekitar jamu-jamu tentang kewanitaan, banyak itu di rebuk tentang kewanitaan dan juga jamu tentang kesehatan menyeluruh sampai dengan jamu yang tidak dalam bentuk minuman. Oh. Karena penyembuhan itu tidak hanya dalam bentuk jampi yang diminum, tapi ada juga yang harus disentuh.
2: Oke, baik. Terakhir, monggo untuk harapan-harapan dan juga pesan mungkin dari Pak Didik sendiri untuk jamu-jamu ini dan manuskripnya harus seperti apa, monggo.
4: Untuk masyarakat, memang sebaiknya sangat meninjau kembali kegiatan untuk menyehatkan tubuh, terutama mengkonsumsi semua hal yang harus dinikmati oleh tubuh kita. Jangan sampai kemudian menyalahkan bahan-bahan yang kurang lebih belum teranalisis, sehingga pada saat tubuh ini sakit, itu bingung mereka. Maka imbauannya, selalu mengamati kondisi tubuh. Penyakit itu hanya ada dua di dalam tubuh, penyakit lambung dan penyakit darah. Kalau penyakit lambung, maka harus selalu diantisipasi dengan menjaga pola makan yang terlalu berat, misalnya gantung-gantuman. Kemudian menyediakan bahan-bahan dasar yang bisa menyelamatkan lambung seperti kunyit, kencur, dan kawan-kawan yang saya sampaikan tadi. Kemudian untuk penyakit darah, itu sebaiknya perlu diidentifikasi jika tubuh mengalami kelambanan atau lungrah, maka pace dan juga air dari kelapa ini sangat bermanfaat. Okay. Untuk hal lain, semoga selalu sehat.
2: Amin.
4: Untuk semuanya.
2: Oke.
1: Terima kasih Bang Jo, Pak Didik, untuk informasinya di hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa nambah lagi cerita buat kita terkait budaya sejarah jamu ini ya, pemirsa RNA dan juga perempat ya. Siap dah kalau gitu. Terima kasih Pak Didik dan juga terima kasih buat Mbak Michelle untuk pertemuan kita
2: terima
1: di hari ini.
2: Terima kasih juga Bang Jo.
1: Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya. Amin. Di siaran berjadikan suara budaya Nusantara. Dan sekalian kita pamit ya pemirsa RNA, karena kita harus bergantian dengan program-program lain di Radio Visual RNA. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya.
6: Kabar berita jam 14.

0: melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menggelar sosialisasi kewajiban perpajakan bendahara di lingkungan pemerintah Kota Bengkulu. Kegiatan ini berlangsung di ruang Hidayah 1 Kantor Wali Kota Bengkulu dan diikuti ratusan bendahara dari berbagai organisasi perangkat daerah. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Asisten 3 Setda Kota Bengkulu, Tony Elvian, di mana turut hadir Kepala KPP Pratama Bengkulu 1, Raden Rara Endah Padminingrum, Kepala BPKAD Kota Bengkulu Yudi Susanda, staf ahli wali kota, serta tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya ditegaskan bahwasannya bendahara memiliki peran penting dalam mendukung penerimaan negara, khususnya melalui pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas transaksi belanja pemerintah daerah. Pemahaman yang baik mengenai mekanisme perpajakan sangat diperlukan agar tidak terjadi kesalahan administratif maupun potensi sanksi di kemudian hari. Demikian untuk kabar kita kali ini di sana. Lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk mendownload RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Tari Saman adalah sebuah tarian suku Gayo yang biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat. Syair dalam tarian Saman mempergunakan bahasa Gayo. Selain itu, biasanya tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa literatur menyebutkan, Tari Saman di Aceh didirikan dan dikembangkan oleh Sheikh Saman, seorang ulama yang berasal dari Gayo, Aceh Tenggara. Tari Saman sendiri sudah ditetapkan UNESCO sebagai daftar representatif budaya tak benda warisan manusia pada tanggal 24 November 2020.

Salah satu tahapan dalam prosesi upacara perkawinan dalam masyarakat Gayo adalah adat mengintip atau lamaran. Tahapan peminangan ini dilakukan oleh utusan dari pengantin yang disebut telangkai atau telangki. Biasanya mereka terdiri dari 3 atau 5 pasang suami istri yang masih berkerabat dekat dengan orang tua pengantin pria. Mereka datang sambil membawa bawaan yang antara lain berisi beras, tempat sirih lengkap dengan isinya, sejumlah uang, jarum, dan benang. Barang bawaan ini disebut penampung Nikuyu yang bermakna sebagai tanda pengikat agar keluarga pengantin wanita tidak menerima lamaran dari pihak lain. Jika lamaran diterima, maka barang bawaan tersebut tidak dikembalikan lagi, tetapi sebaliknya, jika tidak, maka penampung kuyu akan dikembalikan pada pengantin pria lagi. Setelah mendapat kepastian lamaran diterima, selanjutnya akan dilakukan pembicaraan antara dua pihak keluarga mengenai kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh keluarga masing-masing, termasuk membicarakan mengenai barang dan jumlah uang yang diminta oleh keluarga pengantin wanita yang disebut sebagai acara munosah nemah atau menetapkan bawaan. Dalam pembicaraan ini, keluarga pengantin pria akan diwakili oleh telangke yang harus pandai melakukan tawar-menawar atau negosiasi dengan keluarga pengantin wanita.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Lupo kono jan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
2: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang-ulang.

0: Ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah karena permainan ini menggunakan strategi perang.
1: Gelar kepahlawanan sesungguhnya melekat pada orang-orang yang mempertaruhkan jiwa raganya untuk kepentingan banyak orang dalam bidang yang ditekuninya. Seperti Christian Ferdinand Daumanu, yang lahir di Rote, Pulau Terselatan Indonesia pada tanggal 15 Desember 1913. Menempuh pendidikan lewat sekolah Belanda di His, Mulo, dan Holland Island Quick School, mengantar perjalanan Christian Ferdinand Daumanu menjadi seorang guru ahli yang turut mencerdaskan kehidupan anak bangsa di Pulau Rote. Kecintaannya pada bidang seni dan budaya dituangkan dalam gubahan lagu-lagu, kemudian dirangkum dalam buku Nyanyian Sekar Wangi yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1949 khusus untuk anak-anak sekolah dasar, serta mengarang buku tentang permainan sasando. Maka, layaklah seorang Christian Ferdinand Daumanu disebut sebagai pahlawan dalam bidang pendidikan.

Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun.

0: Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.
1: Berendosiang, Rompat RRI Bengkulu.

0: Adik sana yang kini lagi bingung nak cari rumah hunian yang nyaman dan juga aman. Nah, kini kok ada dari laman rri.co.id adik sana tipsnya ya. Nah, carilah. Di rri.co.id kini kok lah ada tips memilih rumah hunian yang nyaman dan aman untuk adik sana galonyo biar idak bingung lagi. Yang pertama, nengok dulu lokasinya adik sana ya, karena itu sangat penting ya. Dan memang untuk memastikan rumah berada di kawasan yang mudah dijangkau serta dekat dengan fasilitas umum, cak misalnya sekolah, rumah sakit, pasar, tempat ibadah, dan juga pusat transportasi. Lokasi yang strategis juga bisa meningkatkan nilai investasi rumah di masa depan. Tapi kalau di Bengkulu, caknya untuk apa? Kalau hunian-hunian rumah perumahan gitu agak jauh dari rumah sakit misalkan, atau kalau misalnya dari sekolah, biasanya kalau sekolah-sekolah ada yang dekat dari rumah gitu kan. Tapi biasanya kok rumah sakit yang gak susah tuh dak, rumah sakit yang dekat pasar gitu kan. Kalaupun ada mungkin udah mahal juga dak di sana ya. Perhatikan juga keamanan lingkungannya di sana. Selain juga kita harus memperhatikan lokasi strategisnya, juga lingkungannya yang aman juga sangat penting demi kenyamanan kita ya. Pilih kawasan yang memiliki sistem keamanan yang baik, seperti ada pos rondanya, ada petugas keamanannya, atau mungkin akses satu pintu. Dan juga cek kondisi bangunan rumah. Jadi sebelum beli rumah, di sana juga cek dulu kondisi bangunannya secara menyeluruh ya. Pastikan juga bebas yang namanya dari banjir ya, dan Iko juga salah satu hal yang penting juga yang seringkali diabaikan, kondisi lingkungan saat musim hujan, cari informasi apakah kawasan tersebut rawan banjir atau tidak gitu dak. Sesuaikan dengan kebutuhan keluarga. Jadi adik sana juga harus sesuaikan dengan kebutuhan keluarga. Pilih rumah yang sesuai, baik dari segi ukuran ataupun juga jumlah ruangannya. Jika memiliki anggota keluarga yang banyak, nah pastinya rumahnya juga memiliki kamar yang cukup serta area yang nyaman untuk beraktivitas bersama. Selanjutnya juga rumah, perhatikan sirkulasi udara dan juga pencahayaannya ya. Rumah yang memiliki ventilasi udara bahkan juga pencahayaan yang alami baik akan terasa lebih sehat dan juga nyaman. Nah, itulah di sana untuk beberapa tipsnya untuk adik sana galonyo yang mungkin kini bingung ya, lagi kebingungan untuk memilih rumah hunian yang nyaman dan aman ya. Bisa buka aja di laman rri.co.id, juga jangan lupa untuk mendownload RRI Digital.
1: Tari cokek merupakan tarian yang berasal dari budaya Betawi. Pembukaan pada tari cokek ialah wawayangan. Penari cokek berjejer memanjang sambil melangkah maju mundur mengikuti irama gambang kromo. Rentangan tangan setinggi kepala meningkah gerakan kaki. Setelah itu mereka mengajak tamu untuk menari bersama dengan mengalungkan selendang. Pertama-tama kepada tamu yang dianggap paling terhormat. Bila yang disertai selendang itu bersedia ikut menari, maka mulailah mereka ngibing menari berpasangan. Tiap pasangan berhadapan pada jarak yang dekat, tetapi tidak saling bersentuhan. Pakaian penari cokek biasanya terdiri atas baju kurung dan celana panjang dari bahan semacam sutra berwarna. Ada yang berwarna merah, hijau, ungu, kuning, pink, biru dan sebagainya, polos dan mencolok. Di ujung sebelah bawah celana panjang biasa diberi hiasan dengan kain berwarna yang serasi. Selembar selendang panjang terikat pada pinggang dengan kedua ujung terurai di bawah rambut, tersisir rapih licin ke belakang. Ada pula yang dikepang kemudian disanggulkan yang bentuknya begitu besar, dihiasi dengan tusuk konde bergoyang-goyang.
2: Berendo Siang, Rompat RRI Bengkulu.

0: 107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan kebudayaan.

0: Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Bengkulu mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim dalam beberapa hari ke depan. Di mana imbauan ini disampaikan menyusul terjadinya sejumlah bencana alam di beberapa wilayah Bengkulu. Beberapa kejadian yang telah terjadi diantaranya meluapnya sungai di Ketahun serta banjir di Kabupaten Lebong. Kondisi ini menjadi indikator adanya peningkatan resiko bencana hidrometeorologi di wilayah tersebut. BMKG menyebutkan sejumlah daerah rawan terdampak cuaca ekstrim antara lain Kabupaten Lebong, Bengkulu Tengah, dan Bengkulu Utara. Masyarakat yang tinggal di wilayah ini diminta waspada terhadap potensi banjir, tanah longsor, dan juga pohon tumbang akibat hujan disertai angin kencang. Prakirawan cuaca BMKG Stasiun Bengkulu Evi Ismi Aziza yang menyampaikan bahwasanya puncak potensi cuaca ekstrim diperkirakan terjadi pada 7 Mei 2026. Peluang terjadinya kondisi tersebut bahkan mencapai sekitar 70%. Info lengkapnya di sana bisa baca aja langsung di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk mendownload RRI Digital. Sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di sana di Berondo Siang, Kek Vivi, lanjut kelak di Berondo Sore, Kek Kamal, sampai jam 8 malam. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan kebudayaannya.
1: Rompat FM. Rompat FM. Berendosia, Rompat RRI Bengkulu.

0: Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
1: Halo, waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa, Iko?
1: Dari Angga Yusuf di Jambi.
0: Oh, halo, Pak Yusuf. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Ya. Iya betul, dengan saya Kamal, Pak.
1: Iya, apa kabarnya Bang Kamal?
0: Alhamdulillah baik juga. Bagaimana keadaan di Jambi, Pak Yusuf?
1: Alhamdulillah baik juga, cuma cuaca mendung.
0: Cuaca mendung ya.
1: Ya, dari pagi sampai sore ini, sampai petang ini mendung.

0: Kang, sama tipunya, semoga sehat selalu.
1: Siap, amin.
0: Kemudian ada Mama Dadang, Ayah Puput, ada Bang Riko, ada Hani. Untuk semualah tempat terus kecuali dari A sampai Z. Selamat petang untuk Bang Kamal, selamat petang sama kita. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamzah Yusuf dari Jambi yang udah gabungan dan request. Kelak bakal kita putarkan setelah azan tapi Pak Yusuf yo, karena sebentar lagi bakal azan asar. Jadi tetap bersama kami di sana, dan bagi di sana yang lain kalau lagi nak request, nah kalau masuk telepon lagi langsung aja saya angkat. Halo, assalamualaikum, dengan siapa di mana?
2: Halo John.
1: Apa kabar Ayah Puput?
2: Tapi hujan
1: ganteng
2: di sini.
1: Hujan? Wah, ini kalau di Bungkulu alhamdulillah belum hujan nih Ayah Puput, tapi agak mendung-mendung sih.
2: Request lagu ya?
1: Boleh.
2: Jawa Sumatera.
1: Apa judulnya Ayah Puput?
2: Jawa Sumatera.
1: Jawa Sumatera?
2: Ya.
1: Jawa Sumatera.
2: Dari siapa aja, versi dari siapa aja, Jawa Sumatera judulnya.
1: Dari Caca Handika boleh yo?
2: Boleh, standar okay. Itu. Salamnya buat si ganteng, keluarga besar di tanah suka terkuat selalu yo.
1: Amin.
2: Bang Rahman, si cantik dua-dua yo. Ada pula si ganteng satu lagi ya. Ada pula Pak Wandi, ada pula Uta Edi, ada pula Riko Tanah-Pantam. Ini bukan baru YouTube, barusan turunnya.
1: Iya, betul.
2: Buat semua yang dapat hari mendengar lagu dangdut petang ini, semoga terkabar selalu. Si ganteng, anak ganteng, semoga terkabar selalu ya.
1: Amin.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah Puput yang udah gabungan dan request lagu juga, dan udah salam-salam tadi ya di sana untuk di sana segala. Dan bagi di sana lainnya kalau lagi nak request bisa hubungi nomor telepon Prompe di 0736732194 atau melalui WA di sana di 0811781644. Kita jogetkan tipis-tipis petang hari gua kan. Dan juga requestan lagunya bakal saya putarkan setelah azan tapi ya Pak Yusuf dan Ayah Puput, karena sebentar lagi kurang lebih pukul 15.32 bakal azan asar. Dan untuk selanjutnya bakal saya putarkan dulu satu lagu dari Adi KDI, Nurjana.

Arizana, waktunya azan asar untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kisah Inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim, hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin, 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya, 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

0: 107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Melah Bedangdut.

Tarian Makan Sirih adalah salah satu tari tradisional atau tari klasik Melayu yang umumnya dipentaskan untuk menyambut dan dipersembahkan untuk menghormati tamu agung yang datang. Gerakan tari Makan Sirih umumnya menggunakan gerakan tarian lenggang patah sembilan. Meskipun demikian, ada perbedaan nama gerakannya, di mana untuk tari Makan Sirih hanya terdapat dua gerakan saja, yaitu gerakan lenggang patah sembilan tunggal dan ganda. Sedangkan pada tarian lenggang patah sembilan terdapat tiga bagian gerakan, yaitu lenggang di tempat, lenggang memutar satu lingkaran, dan lenggang maju atau berubah arah. Tari Makan Sirih pada umumnya ditarikan oleh pasangan muda-mudi. Keberadaan tari Makan Sirih mencerminkan bagaimana orang Melayu berusaha menghormati sekaligus menciptakan suasana kekeluargaan terhadap para tamu. Kandungan ajaran budi pekerti Melayu ini mengisyaratkan pentingnya melestarikan tari patah

0: 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
1: Di sana kabar kita pukul 16 waktu Indonesia Barat, ratusan nelayan tradisional di kawasan Pantai Malabro, Kota Bengkulu, menggelar aksi pemblokiran jalan kawasan wisata Pantai Malabro. Aksi tersebut dipicu penangkapan distribusi BBM solar yang selama itu digunakan nelayan untuk kebutuhan melaut. Selain melakukan aksi di kawasan Malabro, perwakilan nelayan juga mendatangi Polda Bengkulu untuk menyampaikan aspirasi terkait penanganan dugaan penyalahgunaan BBM subsidi. Nelayan meminta agar distribusi solar untuk kebutuhan melaut tetap berjalan sehingga aktivitas ekonomi masyarakat pesisir tidak lumpuh. Dan para nelayan menegaskan persoalan utama bukan pada harga solar, melainkan keberlangsungan pasokan BBM yang menjadi penopang aktivitas melaut sehari-hari. Mereka menyebut kebutuhan solar nelayan di kawasan tersebut mencapai hampir 1 ton atau sekitar 1.000 liter per hari. Informasi selanjutnya, di sana menjelang pelaksanaan kurban yang akan dilaksanakan pada 27 Mei 2026 mendatang, permintaan hewan kurban khususnya kambing mulai mengalami peningkatan di sejumlah peternakan dan lapak penjualan hewan kurban di Kota Bengkulu. Masyarakat mulai mencari kambing untuk keperluan ibadah kurban karena dinilai lebih praktis dan memiliki harga yang lebih terjangkau dibandingkan sapi. Peningkatan permintaan tersebut mulai tampak sejak awal Mei 2026. Sejumlah pedagang mengaku calon pembeli datang untuk nengok kondisi hewan sekaligus melakukan pemesanan lebih awal agar mendapatkan kambing yang sesuai dengan kebutuhan dan syarat kurban. Selain itu, beberapa masyarakat juga mulai membandingkan harga sebelum membentukkan pilihan hewan kurban. Salah seorang pedagang kambing kurban di Bengkulu, Rozi Slamet, mengatakan bahwa minat masyarakat membeli kambing kurban tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan hari biasa. Menurutnya, kambing masih menjadi pilihan masyarakat karena harga yang lebih ekonomis dan proses perawatannya lebih mudah. Untuk informasi selengkapnya, di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Melah Berdangdut. Joget kita.
1: Selamat petang di sana. Selamat datang di Republik Bengkulu 91.7 FM Suara Budaya Bengkulu. Dan di sana mulai dari jam 3 tadi sampai jam 5 kelak kita ada di sesi Melah Berdangdut, di mana saya buka request di sana. Nah, itu baru saya omong kok. Lama masuk lagi telepon kan. Langsung aja saya angkat ya. Halo, assalamualaikum, dengan siapa di mana?
2: Waalaikumsalam, Donga Kamal.
1: Waalaikumsalam. Iko dari kalau Donga, saya tebak lo. Iko dari Donga Belalang Rimbo deh.
2: Donga DM kok.
1: Oh, Donga DM. Hampir mirip-mirip Donga suaranya. Apa kabar kok Donga?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat yo. Keadaan aman ya?
2: Aman Donga, cuma agak mendung.
1: Agak-agak mendung ya. Mendung-mendung cek kok cocok lah gitu, agak joget-joget tipis kan. Lagi nak request lagu apa dong?
2: Lagu ikon ada gitu, tengah.
1: Apa tuh?
2: Lagu lirik itu Rena Rena Rena.
1: Rena Rena Rena. Nah, iya. Oh. Kita carikan dulu dong ya. Ada salam-salam enggak dong? Nah.
2: Salam-salamnya yang pertama untuk Donga sendiri.
1: Yo, terima kasih.
2: Nah, tuh Donga Bagas, tuh Dang Arpan, kemudian Inga Riri, kemudian Inga Pisi, kemudian Zilpi, kemudian Donga Riko Tanah Patah,
1: yo,
2: Ayah Puput, dan Pak Yusuf di Utara, tengah. Oh. Kita salah dari Megi Z itu.
1: Dari Megi Z.
2: Rena Rena salah.
1: Jadi kita carikan dulu dong ayo.
2: Ayolah jadinya. Dengan untuk dandonga kamu sehat atau sakit ah, rezeki.
1: Amin.
2: Ayo dengan ayo. Assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam. Oke, terima kasih Donga DM yang lah request. Iko lagunya masih kita carikan di sana ya. Dan juga Iko lah masuk juga requestan dari WA ko. Ado dari assalamualaikum bang, datang lagi dari Cik Ngalora dari Tengah Padang. Apa kabar ko Cik Ngalora? Semoga Cik Ngako selalu sehat lah ya dan selalu semangat. Tambah lagi petang-petang Cik Ko kan agak mendung-mendung tipis ko, tidak terlalu angin nih kan. Kita sambil joget-joget tipis ko seru juga kan. Donga pulau Cik Ngalora ko request lagu. Ya Cik Ngalora request lagu bang, Ada Gajah di Balik Batu dari Wali. Siap. Dan iku ada salam-salam juga buat Pak Su. Ya Cik Ngalora sehat selalu di tempat orang. Bue anak dan cucung segalonyo sehat selalu. Bue abang salam kenal aja dari Cik Ngalora. Siap. Cik Ngal salam kenal juga. Iko saya Donga Kamal. Nampaknya baru kali kok kita ketemu kok Cik Ngal. Semoga Cik Ngal juga selalu dalam keadaan sehat yo. Dan semoga RRI selalu jaya di udara. Amin. Bue seluruh pendengar salam kenal aja. Dan mau kasih banyak. Siap. Terima kasih Cik Ngal. Dan Iko juga. Selain dari Cik Ngalora aku ada juga masuk request dari Donga gitu atau abang gitu kok, Bang Riko di Tanah Patah. Apa kabar Bang Riko? Semoga dalam keadaan sehat segalo ya Bang Riko dan juga di sana segal. Bang Riko hadir kembali di joget kita Melah Berdangdut. Request lagu dangdut Tapsel dari Samsir KDI, Sejarah Cinta. Siap, kalau kita putarkan Bang Riko. Dan salamnya Bu Amza Yusuf, Ayah Puput, Nia di Hibrida, Belalang Rimbo, Donga DM. Donga DM kok yang barusan turun tadi kan di Pasar Melintang. Dan Iswandi dan untuk adik sana segalonyo. Iko lado limo requestan masuk di sana. Jadi kita putarkan lu satu-satu ya. Sambil kita cari lagunya, kita putarkan dulu. Iko tadi masuk request pertama dari Hamza Yusuf di Jambi. Segenap Hati dari Evita Mala. Langsung aja kita dengarkan bersama.

Oke, di sana itu ada satu lagu dari Evita Mala, Segenap Hati, requestan dari Hamzah Yusuf di Jambi. Dan untuk selanjutnya di sana bakal saya putarkan Iko request yang masuk kedua tadi dari Ayah Puput di sana yo, yang request antara Jawa Sumatera dari Caca Andika. Langsung aja kita dengarkan. Dan untuk requestan dari Dunga DM bakal saya putarkan setelah Iko, dan dari Bang Riko dan Cik Ngelora langsung aja saya putarkan, kelak langsung beruntut. Tapi di sana harus terus pantau yo, jangan sampai kelewatan karena lagu requestannya. Sayang kan kita lo request tapi tidak dengar. Dan Iko langsung saya putarkan dari Ayah Puput dulu di sana yo. Berarti urutannya Ayah Puput, Donga DM, Cingalora, dan juga dari Bang Riko di Tanah Patah. Iko dia Caca Handika antara Jawa Sumatera.

Melah Berdangdut. Joget gitu. Rompek Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

Rompare FM. Rompare FM. Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 4 RRI Bengkulu.
1: Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

0: Di sana kabar gitu, pukul 17 waktu Indonesia Barat, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Provinsi Bengkulu menggelar bimbingan teknis pelaksanaan aplikasi saran atau sistem aplikasi pengaduan penyiaran sebagai upaya untuk memperkuat pengawasan penyiaran berbasis digital di daerah. Kegiatan itu diikuti oleh perwakilan lembaga penyiaran di Provinsi Bengkulu, lembaga masyarakat, kepala sekolah, mahasiswa, serta masyarakat. Kegiatan dibuka secara langsung Asisten Tigo Pemprov Bengkulu selaku PLH Sekda, Nandar Munadi. Dan dalam sambutannya Nandar Munadi mengapresiasi apa yang dilakukan oleh KPI. Menurutnya perlibatan masyarakat dan stakeholder terkait dalam pengawasan dunia penyiaran sangat penting terlebih pada era digital saat ini. Informasi selanjutnya di sana, Jasara Harja Kantor Wilayah Bengkulu menunjukkan respon cepat dengan mendatangi ahli waris korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas pada beberapa hari yang lalu. Kegiatan itu dilaksanakan oleh petugas mobile service Wulandari Sangidi di kediaman ahli waris yang berlokasi di Jalan Raden Fatah, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Slebar, Kota Bengkulu. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari komitmen Jasara Harja dalam memberikan pelayanan cepat tepat kepada korban maupun ahli waris. Korban diketahui meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Raya Bengkulu Manak, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma. Menyikapi kejadian tersebut, dikatakan Jasara Harja langsung bergerak cepat melakukan penelusuran data serta mendatangi pihak keluarga korban. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital. Dan dari sana sesi request kita di Mulah Bedangdut di petang hari kalau kita tutup di sana. Kalau lagi ada requestan lagi bisa malam kelak ataupun kalau lagi ada dangdutan lagi besok sore lagi di sana. Setiap pukul 3 sampai pukul 5 petang. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Perempat Bengkulu 91.7 FM.
1: FM 91.7 Suara Budaya Bengkulu.

Lahir di Erlangen pada tahun 1961, Matthews mengawali karir profesionalnya dengan kedisiplinan luar biasa. Namun, namanya benar-benar terukir dalam tinta emas dunia saat memimpin timnas Jerman pada Piala Dunia 1990 di Italia. Sebagai motor serangan sekaligus benteng pertahanan, ia berhasil membawa Jerman Barat merengkuh trofi juara setelah menumbangkan Argentina di partai final. Keberhasilan tersebut mengantarkannya meraih gelar Ballon d'Or di tahun yang sama. Sebuah pengakuan tertinggi bagi pesepak bola secara individu. Kehebatan Matthews tidak hanya terletak pada visi bermainnya yang tajam, tetapi juga pada fleksibilitas posisinya, mulai dari gelandang serang yang eksplosif hingga menjadi seorang libero yang sangat tenang di masa senja karirnya. Statistik mencatat, Matthews telah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut, sebuah pencapaian yang membuktikan konsistensi fisiknya di level tertinggi selama 2 dekade. Di level klub, dominasinya bersama Bayern Munchen dan Inter Milan telah mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk trofi Bundesliga dan Serie A. Legenda Argentina Diego Maradona bahkan pernah menyebut Matthews sebagai lawan terberat yang pernah ia hadapi. Pernyataan ini menegaskan bahwa Lothar Matthews bukan sekedar pemain berbakat, melainkan pejuang yang memiliki integritas dan sportivitas tinggi di lapangan hijau. Meskipun kini ia telah gantung sepatu dan aktif sebagai komentator serta pengamat sepak bola, warisan yang ditinggalkan Matthews tetap menjadi standar bagi generasi penerus sepak bola Jerman. Kedisiplinan, kepemimpinan, dan mentalitas juara adalah 3 pilar yang membuat namanya akan selalu dikenang sebagai sang jenderal abadi.

0: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
1: Makan apa?
0: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
1: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
0: Ih, kenapa?
1: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
0: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
1: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
0: Ya udah deh. Gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
2: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.
3: Brendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

91.7 FM Radio Perompak Bengkulu di sana. Di tengah perkembangan zaman ko, kita belanja pun lah semakin mudah di sana karena ada online shop di mana ada beberapa toko ya kan, yang oranye, yang hijau dan yang lain yo. Dan karena perkembangan zaman dan kemudahan niko, kebanyakan dari kita masyarakat ko, kita mulai kecanduan ko di sana dengan belanja online. Kalau di sana ko salah satu termasuk yang kecanduan dak sih, cak mano sih cara ngatasinyo supaya kita ko tidak terlalu boncos ko kantong kita karena

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Oi, Cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih aja yang buku tuh. Banyak hasil nako anak Riko.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboy.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir buna gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pula, Ci. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cu?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan ko. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kok kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Ya udahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Sembilan 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Saudara, kabar kita pukul 18 waktu Indonesia Barat, Universitas Bengkulu kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih medali bronze pada ajang Indonesia Halal Ecosystem Summit dan UB Halal Metric World 2026. Kegiatan tersebut digelar di Auditorium Algoritmen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya dan diikuti perguruan tinggi, lembaga pemerintah serta sektor industri dari seluruh Indonesia. Penghargaan yang diraih UNIP berada pada kategori perguruan tinggi bidang kebijakan atau policy. Capaian ini menjadi bukti komitmen UNIP dalam mendukung penguatan industri halal nasional secara terintegrasi dan berkelanjutan. Wakil Rektor 2 Bidang Keuangan dan Umum UNIP, Yulian Fauzi, mengatakan bahwa kegiatan tahun ini mengusung tema Orchestrating the Halal Ecosystem, Bridging Research and Infrastructure and Policy. Tema tersebut menekankan pentingnya sinergi antara riset, kebijakan, dan dukungan infrastruktur dalam membangun ekosistem halal yang kuat dan berdaya saing. Informasi selanjutnya, di sana pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Sosial terus memperkuat penanganan terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis atau gepeng dengan pendekatan yang lebih berorientasi pada pembinaan dan pendidikan. Salah satu langkah utama yang kini dijalankan adalah mengarahkan anak-anak usia sekolah untuk kembali mendapatkan akses pendidikan melalui program sekolah rakyat. Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu, Afrianita, mengatakan penanganan anak jalanan tidak lagi hanya sebatas penertiban di lapangan, tetapi juga memastikan mereka memiliki kesempatan memperbaiki masa depan melalui pendidikan formal maupun non-formal. Untuk informasi selengkapnya, di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Rompere FM. Di sana, waktunya azan maghrib untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وسنجزي الشاكرين.
1: Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran ayat

Gerakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada

0: kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kisah Kalimullah Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mu'minin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihissalam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu, ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak." Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

0: Prompare FM. Prompare FM. Prompare FM. Prompare FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Makan yuk, aku lapar nih.
2: Enggak, aku lagi diet tau.
1: Alah, diet apaan? Langsing juga enggak, masih bulat aja tuh kayak ikan buntal.
2: Ih, biarin aja.
1: Ih, jangan marah, bercanda kali.
3: Body shaming adalah tindakan mengomentari bentuk fisik seseorang, entah itu disengaja atau tidak. Dilihat dari sudut pandang psikologi, body shaming masuk kategori bullying verbal. Yuk, tahan diri tidak berkata atau berkomentar tentang body shaming, baik di sosial media maupun ruang publik, karena dapat dijerat Undang-Undang ITE maupun Delik Pidana Umum dengan ancaman hukuman penjara 4 tahun atau denda Rp750 juta.
4: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia, Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Sinyal 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: Di sana kabar gitu pukul 19 waktu Indonesia Barat, pemerintah Kota Bengkulu melalui Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu menindaklanjuti laporan masyarakat terkait ketidaknyamanan pengguna jalan di kawasan Jalan Es Parman pada beberapa malam yang lalu. Penertiban dilakukan setelah warga mengeluhkan susunan parkir sepeda motor yang menggunakan sebagian badan jalan. Dan kendaraan yang diparkir hingga dua baris dinilai mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan membahayakan pengendara yang melintas di kawasan tersebut. Petugas Satpol PP yang turun ke lokasi langsung meminta juru parkir untuk menata ulang kendaraan menjadi satu baris agar tidak memakan badan jalan. Informasi selanjutnya, di sana pemerintah Kota Bengkulu melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD menggelar sosialisasi kewajiban perpajakan bendahara di lingkungan pemerintah Kota Bengkulu. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Hidayah 1 Kantor Wali Kota Bengkulu dan diikuti ratusan bendahara dari berbagai organisasi perangkat daerah atau OPD. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Asisten Tigo Setda Kota Bengkulu Tony Elvian, turut hadir Kepala KPP Pertama Bengkulu 1, Raden Rara Endah Pat Miningrum, Kepala BPKAD Kota Bengkulu Yudi Susanda, staf ahli wali kota serta tamu undangan lainnya. Dan dalam sambutannya, Tony menegaskan bahwa bendahara memiliki peran penting dalam mendukung penerimaan negara, khususnya melalui pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas transaksi belanja pemerintah daerah. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: langit,
1: langit baca dek kabar turun kau hujan dengan petir. Aku nak nangis tapi ngguk kinaan.
2: Wah, zaman sekarang enak banget ya. Minta hujan bisa via media sosial. Kalau zaman dulu, minta hujan harus pakai ritual loh. Dari zaman dulu, di berbagai belahan dunia pasti ada budaya pemanggil hujan. Begitupun di Indonesia. Salah satunya adalah budaya ngubai dari desa Pondok Sugu, Provinsi Bengkulu. Ngubai adalah tradisi adat masyarakat sebagai wujud pemanjatan doa untuk meminta hujan. Ngubai berasal dari kata ubai yang berarti jaring dalam bahasa setempat. Nah, sesuai namanya, masyarakat akan membentangkan jaring yang terbuat dari jalinan janur pohon aren ataupun kelapa. Jaring-jaring ini lalu akan dibentangkan selebar sungai dan ditarik secara bersama-sama sepanjang kurang lebih 1 km dari hulu ke hilir. Sembari menarik jaring, masyarakat akan melantunkan doa-doa dengan harapan hujan akan segera turun, sumur terisi, dan sungai mengalir lebih deras.
3: Lenget, nangkutmu uen hujan nanti ya.
1: Langit, baca dek kabar.
4: Lengai, pilih bantuan yang jual dengan keli ya.
3: Lenget,
1: langit,
3: lengai.
1: Lenget,
0: langit.
2: Waduh, langit udah ngamuk nih. Kebanyakan yang request, kabur ah.
5: Berendo Petang, Perempat RRI Bengkulu.

91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91,7 FM Pompa Bengkulu, di sana apa kabarnya di malam hari kok? Walaupun malam-malam kita masih di Brandes Petang di sana, di mana kurang lebih setengah jam lagi kita bakal bersama di Brandes Petang RRI Pompa Bengkulu. Di sana ada enggak sih yang suka main bulu tangkis atau yang baru belajar main bulu tangkis? Bagi kita yang baru belajar kok terkadang backhand tuh agak susah dak di sana. Backhand tuh yang nepuk gaya belakang cek tanah di sana, di mana punggung kita harus menghadap bola. Jadi kita agak membelakangi terus kita mukul gaya belakang cek itu. Kalau mukul gaya depan itu kan forehand tuh istilahnya. Kalau backhand tuh kita agak mukul gaya belakang, dan terkadang kita mukulnya tuh tidak selalu kuat dak sih di sana, bahkan tidak dilakukan dengan baik, makanya pukulan tuh agak lemah di sana. Ternyata ada beberapa tips agar pukulan backhand gitu kok menjadi lebih kuat di sana. Di antaranya kok yang pertama kita harus perbaiki teknik pegangan grip gitu, di mana kita kalau megang raketnya kayaknya harus diperbaiki, kayaknya ada yang salah gua di sana. Untuk membantu memperbaiki pegangan grip, kita dapat menggunakan backhand grip di mana ibu jari ditempatkan di bagian belakang pegangan raket untuk memberikan dorongan ekstra saat memukul. Nah ternyata cek itu di sana. Dan ada juga tips keduanya, perkuat pergelangan tangan kita, karena pukulan itu sangat berpengaruh pada fleksibilitas pergelangan tangan. Dan juga pastikan posisi tubuh seimbang saat melakukan backhand di sana, putar bahu dan badan sedikit ke arah belakang sebelum memukul. Dan juga perbanyaklah latihan apa gerakan kaki kita di sana. Dan juga ayunan pendek tapi cepek di sana. Kita cak mano yo? Yo pokoknya kita posisi bukan badan, kaki dan pergerakan kita, putaran kita di sana. Itu salah satu tipsnya di sana, di mana juga kita harus sering latihan yang pastinya ya, biar backhand kita tuh jadi mantap lah istilahnya. Kalau di sana sendiri biasanya kalau latihan tuh atau kalau main bulu tangkis untuk happy-happy aja, tidak perlu latihan lah, terserah lah. Pukulan tidak kencang atau tidak, yang penting kita sehat berolahraga. Tetap bersama kami di sana di RRI Pompa Bengkulu 91,7 FM Suara Budaya Bengkulu.

Prompat FM. Prompat FM. 91,7 Prompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Prompar FM.
1: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil Ronaldo Nazario yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: Grobar FM.
1: Kabar kita. Di sana kabar kita pukul 20 waktu Indonesia Barat. PT Pelabuhan Tanjung Priok atau PT Penun Peti Kemas Cabang Bengkulu untuk pertama kalinya mengoperasikan layanan drop tank untuk kegiatan bongkar muat curah cair di Pelabuhan Pulau Bayu Bengkulu. Kegiatan perdana itu ditandai dengan pemuatan atau loading perdana komoditas PFAD, Palm Fatty Acid Distillate, menggunakan metode drop tank dengan kapal MT Silk Road 06 tujuan Jakarta. Kapal itu tiba di Bengkulu pada 6 Mei 2026 dan sandar pada 7 Mei 2026 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Proses pemuatan direncanakan berlangsung pada tanggal 7 hingga 11 Mei 2026 dengan melibatkan PT Olein Sawit Lestari selaku shipper. Kegiatan itu menjadi momentum penting karena merupakan implementasi perdana metode drop tank di Bengkulu untuk penanganan kargo curah cair, di mana sistem itu digunakan sebagai media transit muatan dari truk sebelum dipompa ke kapal sehingga proses operasional menjadi lebih efektif, cepat, dan terkontrol. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital di sana. Dan informasi itu juga jadi akhir perjumpaan kita di Berendo Petang, dan untuk siaran selanjutnya di Berendo Malam di sana bakal dikawani kayak penyiar lainnya. Dengan begitu saya Donga Kamal pamit undur diri dulu dari ruang dengar adik sanak segala. Terima kasih telah mempersamai saya di Berendo Petang mulai dari pukul 3 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat iko. Saya Donga Kamal pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Bang arum dalu mekrok sore, wangine kuwowo naleni ati lanang. Ati lanang kang kebak pengarpar, saben-saben ngungal panggresah. Kang wis nggugah ati, sangi sore rembulan mawa sunar, keprungu unining tembang katresnan. Sumunuh ringin kurung ngadeg jejek, dadi seksi bisu sing ajek. Tembang arum dalu mekrok sore, wangine kuwowo naleni ati lanang. Capet-capet saka kaduan keprungu swara, kene yo dumadi lelakon kaya ngene.
1: Ringin kurung Yogyakarta itu menggambarkan ajaran keseimbangan. Orang hidup itu harus hablu minallah dan hablu minannas.
2: Drama legenda Ringin Kurung, naskah dan sutradara Titi Renggani, teknik dan montase Jordan Talaksoro, dengan para pemain Sri Sultan Hamengkubuwono I dimainkan oleh Seteng, Putri diperankan oleh Probo Rini, Biung Emban dimainkan oleh Ajeng dan Umini, Raden Rekso Yudo oleh Yosa, Punggawa diperankan oleh Hari Darmo. Selamat mendengarkan.
3: Keraton Yogyakarta tidak lepas dari dua pohon beringin yang terletak di tengah-tengah alun-alun selatan dan alun-alun utara. Dua pohon beringin itu berada di dalam pagar, sehingga disebutlah Ringin Kurung. Mitos yang sangat melegenda adalah beringin kembar atau ringin kurung yang ada di alun-alun selatan Yogyakarta. Dikisahkan,

0: Saya jadi ikut sedih jika Ndoro Putri itu selalu murung.
1: Apakah kita akan menghibur Ndoro Putri?
0: Terus, apa yang bisa aku lakukan?
1: Jangan keras-keras. Kita beri kejutan saja. Kamu kan pintar nembang.
0: Apa? Nembang?
1: Ayo, tunggu apa lagi?

0: Ternyata suaramu sangat merdu, Biung Emban Sepuh.
1: Ya, sebisa saya, Ndoro Putri. Karena Biung Emban itu sangat sedih sekali kalau melihat Ndoro Putri selalu murung.
0: Iya, bagaimana tidak murung, Biung Emban? Karena aku sebentar lagi akan dijodohkan dengan seseorang oleh Kanjeng Sultan. Padahal aku sama sekali tidak mengenalnya.
2: Pangapunten, Ndoro Putri. Maaf, apakah Ndoro Putri tidak bisa menolak keinginan Kanjeng Sultan?
0: Biung Emban Enom, aku tidak berani menolak. Siapa para punggawa dan kerabat keraton ini yang berani menolak apa yang sudah menjadi keputusan Kanjeng Sultan?
2: Iya sih.
1: Kamu itu, Emban Enom, ada-ada saja. Nah, itu kan namanya mengajari Ndoro Putri menjadi pembangkang, toh. Tidak boleh.
0: Sudah, Biung Emban. Saya akan mengalir saja apa kemauan dari Kanjeng Sultan.
2: Mungkin Ndoro Putri sudah punya pilihan, jadi bisa menolak dan segera memperkenalkan calon dari Ndoro Putri.
1: Tidak boleh begitu. Itu lancang, tahu.
2: Aduh, salah lagi.
0: Sudah, Biung Emban. Aku akan istirahat dulu.
1: Oh, Inji, monggo Ndoro Putri, kulo dherekaken, saya hantarkan.
3: Kegundahan Putri Sri Sultan Hamengkubuwono I sangat terasa karena kerisauan hatinya tidak berani menolak keinginan ayahandanya. Semua keinginan ayahandanya tentang perjodohan itu semata-mata hanyalah politik untuk bisa menyatukan dua kerajaan.

0: Para penggawa, siapkan kuda yang gagah perkasa. Aku ingin menuju ke Keraton Yogyakarta.
1: Siap, Raden.
0: Aku ingin meminang putri Sri Sultan Hamengkubuwono I yang memang terkenal kecantikannya. Dan aku adalah orang yang terpilih yang memang dipilih oleh Sultan.
1: Pasti dan jelas menjadi menantu Sultan, ya Raden.
0: Ya, pasti. Akulah yang akan menjadi suami putri Sultan. Ayo, segera kita berangkat ke Keraton Yogyakarta menemui calon istriku dan calon mertuaku.
2: Raden Reksoyudo dengan gagah perkasa mengendarai kuda jantan yang terbaik. Keinginan meminang putri Sri Sultan Hamengkubuwono I tidak terbendung lagi. Dengan para penggawa pun menyusuri hutan belantara, sungai dan juga bukit tetap tidak menyurutkan niatnya.

0: Doro Putri, ampun nuwun kemawon. Jangan menangis terus, Doro Putri.
1: Piyambak, aku cemas. Waktu cepat berjalan. Besok pagi aku harus menentukan pilihanku, Biung.
0: Pasti nanti ada jalan Doro Putri.
2: Ternyata keresahan hati Putri pun juga dirasakan oleh ayahandanya yang sedang menengok ke Keputren, tempat tinggal

0: Kenapa kamu belum tidur juga? Besok pagi bisa bangun kesiangan.
1: Iya, Ayahanda. Aku akan segera tidur. Selamat malam,

pun segera masuk ke keputren. Takut kebimbangan hatinya diketahui oleh ayahanda. Dan keesokan harinya, rombongan Raden Reksoyudo memasuki pelataran Keraton Yogyakarta dan diantar menuju ke Bangsal Kencono, tempat Sultan menerima tamu kerajaan.

0: Keraton Yogyakarta.
1: Iya, terima kasih Kanjeng Sultan. Kedatangan saya kemari seperti apa yang pernah Kanjeng Sultan sampaikan dengan ayahanda kami.
0: Byung Ban, ajak ke sini Tuan Putri.

0: putri pun semakin risau hatinya. Kebingungan bagaimana caranya menolak perjodohan ini tanpa harus menyakiti hati ayahandanya. Tuan Putri pun segera memasuki bangsal Kencono, di mana Raden dan Sultan sudah menunggu sambil bercengkrama. Keinginan Raden pun disampaikan kembali di depan Tuan Putri. Ketegangan pun sangat terasa karena Raden Reksoyudo menunggu jawaban dari Tuan Putri.
1: Bagaimana putriku?
2: Iya, ayahanda. Perbolehkan hamba menjawab dengan satu permintaan.
3: Apa itu, Tuan Putri?
2: Syaratnya adalah setiap pria yang ingin melamar harus bisa melewati pohon beringin kembar dari pendopo menuju utara alun-alun. Kemudian harus melewati dua pohon beringin dan selesai di pendopo alun-alun selatan dengan mata tertutup, ayahanda.
0: Semua yang ada di bangsal Kencono terhenyak mendengar permintaan Tuan Putri yang tidak disangka-sangka. Namun Raden tetap akan memenuhi permintaan itu. Semua rombongan bergegas menuju ke tempat alun-alun selatan. Dua pohon beringin berdiri kokoh dengan tenangnya. Raden pun dengan mata tertutup berusaha melewati jalan tengah yang di kanan kirinya ada ringin kurung. Hembusan angin, kesakralan akan tempat itu pun terasa. Semua merasa tegang dan mencekam menyaksikan Raden harus bisa melewati jalan di antara ringin kurung itu. Namun sayang, Raden berjalan semakin ke timur dan tidak terarah. Dan Tuan Putri pun tersenyum lega karena bisa menolak cinta itu tanpa harus menyakiti. Namun tidak hanya berhenti di situ saja, Sultan pun berusaha keras menjodohkan kembali putrinya dengan seorang pangeran dari kerajaan Siliwangi. Kejadian Raden pun juga dialami pangeran dari kerajaan Siliwangi. Dengan tenang, pangeran pun berjalan dengan tegap, berusaha melewati dua ringin kurung.
4: Doro Putri, semoga pangeran dari Siliwangi ini bernasib baik bisa meminang Doro Putri.
2: Kita lihat saja apa yang

0: Akhirnya, Pangeran Siliwangi bisa melewati jalan yang di kanan kirinya ada ringin kurung. Keyakinan hati pangeran, ketulusan dan kejujuran hati pangeran pun menunjukkan semua persyaratan bisa dilewati. Sultan pun tersenyum lega. Tuan Putri pun bahagia karena telah menemukan tambatan hatinya yang benar-benar terpilih.
1: Mitos ini pun dikenal dengan tradisi Masangin dan diyakini hingga sekarang, seperti yang disampaikan Kanjeng Raden Tumenggung Wasisowinoto dari Kraton Yogyakarta.
2: Mas Angin masuk antar dua ringin di alun-alun selatan Yogyakarta, mengandung makna bahwa segala cita-cita akan tercapai bila dilandasi keimanan, ketakwaan, dan keistiqomahan, dan atau keimanan, harapan, dan cinta kasih.
3: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

4 RRI Bengkulu. Jean Pierre Papin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991 ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

0: Pak Hendra, maaf saya ganggu. Ada yang ingin saya tanyakan soal laporan keuangan triwulan ini.
1: Sebentar, Ana. Ya, ada apa? Jangan bertele-tele ya, Ana. Saya sedang banyak kerjaan.
0: Jadi gini, Pak. Saya menemukan beberapa transaksi yang menurut saya tuh tidak sesuai. Ada pengurangan biaya yang signifikan pada bagian pengadaan bahan baku, tapi tidak ada penjelasan detailnya.
1: Oh, itu. Sudah saya setujui. Kita harus efisien, Ana. Perusahaan perlu untung.
0: Tapi, Pak, setelah saya cek lagi, pengurangan biaya ini sepertinya dilakukan dengan mengganti pemasok ke pihak yang kualitas bahannya jauh di bawah standar. Tentunya ini bisa berdampak pada kualitas produk kita, Pak.
1: Ayolah, Ana. Kamu masih baru di sini. Bisnis itu memang begitu. Sedikit penyesuaian agar kita bisa bersaing. Yang penting angka di laporan bagus, kan?
0: Tapi, Pak, ini menyangkut kualitas. Kalau produk kita mengecewakan konsumen, nama baik perusahaan kita, Pak, bisa jadi rusak.
1: Jangan terlalu idealis, Ana. Konsumen tidak akan terlalu mempermasalahkan detail kecil. Yang penting, harga terjangkau.
2: Ada apa, Ana? Mukamu kok tegang sekali?
0: Aku baru aja bicara sama Pak Hendra soal laporan keuangan. Ada yang tidak beres dengan pengadaan bahan baku kita.
2: Sudah kuduga. Memang begitu caranya Pak Hendra. Yang penting target tercapai, kan?
0: Tapi ini masalah etika, Ri. Kita tidak bisa mengorbankan kualitas demi keuntungan semata.
2: Aku tahu, Ana. Tapi percuma aja, kan, kalau kita melawan. Dulu juga ada tuh, pernah mencoba, tapi akhirnya, ya, kamu tahu sendirilah. Lebih baik kita fokus pada pekerjaan kita.
0: Tapi, Ri, aku tuh tidak bisa diam untuk masalah yang seperti ini. Ini bisa merugikan banyak pihak, termasuk konsumen dan juga nama baik perusahaan kita.
2: Ya, aku ngerti sih maksud kamu, Ana. Tapi kan terkadang kita harus memilih mana yang lebih penting. Idealisme kita atau pekerjaan kita.
0: Maaf Pak Hendra, saya kembali lagi. Saya sudah melakukan analisis lebih lanjut. Penggunaan bahan baku yang tidak sesuai standar ini tidak hanya menurunkan kualitas, tapi juga berpotensi melanggar regulasi keselamatan produk.
1: Ana, saya sudah bilang, ini keputusan saya. Kamu tidak perlu ikut campur terlalu jauh. Fokus saja pada tugasmu yang lain.
0: Tapi Pak, ini tanggung jawab kita bersama. Sebagai karyawan, kita punya kewajiban untuk memastikan perusahaan beroperasi secara etis dan sesuai dengan hukum.
1: Kewajiban? Kewajibanmu adalah menyelesaikan pekerjaanmu tepat waktu dan membantu perusahaan mendapatkan keuntungan. Itu saja.
0: Lalu bagaimana dengan integritas? Bagaimana dengan nilai-nilai perusahaan yang selalu kita dengar?
1: Cukup, Ana. Jangan menggurui saya. Saya lebih tahu apa yang terbaik untuk perusahaan ini. Kalau kamu tidak suka dengan cara kerja di sini, kamu bisa cari tempat lain.
0: Saya akan tetap menyampaikan kekhawatiran ini kepada pihak yang lebih berwenang. Dan saya tidak bisa membiarkan ini terus terjadi, Pak.
1: Silakan saja, tapi jangan menyesal nanti.
2: Ana, apa yang terjadi? Kamu benar-benar akan melaporkannya?
0: Aku harus, Riri. Pokoknya aku tidak bisa berpura-pura lagi tidak tahu apa-apa soal perusahaan kita di sini.
2: Hati-hati, Ana. Ini bisa berbahaya untuk karir kamu.
0: Iya, aku tahu. Tapi aku tidak bisa hidup dengan rasa bersalah kalau aku diam saja. Mungkin aku hanya suara minoritas, tapi aku harap ini bisa menjadi awal perubahan.
3: Konflik sosial tidak selalu terjadi di jalanan atau antar kelompok besar. Terkadang, konflik etis di tempat kerja di mana integritas diuji oleh tekanan keuntungan juga merupakan bagian dari perjuangan untuk nilai-nilai yang lebih baik dalam masyarakat. Suara minoritas, meskipun kecil, memiliki potensi untuk menggema dan membawa perubahan.

sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil Ronaldo Nazario yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Lahir di Erlangen pada tahun 1961, Matthäus mengawali karir profesionalnya dengan kedisiplinan luar biasa. Namun, namanya benar-benar terukir dalam tinta emas dunia saat memimpin timnas Jerman pada Piala Dunia 1990 di Italia. Sebagai motor serangan sekaligus benteng pertahanan, ia berhasil membawa Jerman Barat merengkuh trofi juara setelah menumbangkan Argentina di partai final. Keberhasilan tersebut mengantarkannya meraih gelar Ballon d'Or di tahun yang sama, sebuah pengakuan tertinggi bagi pesepak bola secara individu. Kehebatan Matthäus tidak hanya terletak pada visi bermainnya yang tajam, tetapi juga pada fleksibilitas posisinya, mulai dari gelandang serang yang eksplosif hingga menjadi seorang libero yang sangat tenang di masa senja karirnya. Statistik mencatat, Matthäus telah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut, sebuah pencapaian yang membuktikan konsistensi fisiknya di level tertinggi selama 2 dekade. Di level klub, dominasinya bersama Bayern Munchen dan Inter Milan telah mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk trofi Bundesliga dan Serie A. Legenda Argentina Diego Maradona bahkan pernah menyebut Matthäus sebagai lawan terberat yang pernah ia hadapi. Pernyataan ini menegaskan bahwa Lothar Matthäus bukan sekedar pemain berbakat, melainkan pejuang yang memiliki integritas dan sportivitas tinggi di lapangan hijau. Meskipun kini ia telah gantung sepatu dan aktif sebagai komentator serta pengamat sepak bola, warisan yang ditinggalkan Matthäus tetap menjadi standar bagi generasi penerus sepak bola Jerman. Kedisiplinan, kepemimpinan, dan mentalitas juara adalah 3 pilar yang membuat namanya akan selalu dikenang sebagai sang jenderal abadi.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107,7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Malam, Rompat RRI Bengkulu. Rompet Bengkulu, FM 91,7 MHz, Suara Budaya, Nusantara.

0: Rondo Malam, Rompat RRI Bengkulu.
1: Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain, mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here! That's what they came for! The Magic Man!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
4: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
5: And he can do this. Magical stuff for Messi, this.
6: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
7: Rendo Malam, Perempat RRI Bengkulu.

24 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. Rendo Malam Pro 4 RRI Bengkulu.

7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: indik.
1: Yen pengerah-erah aja lah yuang.
0: Indak, namun kuat dolo kefun mak.
1: Apa tuh?
0: Kefun dong.
1: Eja pengerah-erah aja lah yuang.
2: Beda, awak kehilangan.
0: Kehilangan apa dia?
2: Kehilangan pacar awak.
0: Pahit banana nye. Aja kehilangan bini. Sikal aja bimbi yang ah, orang kami. Jangan lepaskan tangan aja.
3: Brazil menjadi satu-satunya negara yang tidak pernah absen dalam setiap edisi Piala Dunia Sepak Bola sejak pertama kali digelar. Tahun ini, tim Samba akan ditukangi Carlo Ancelotti yang menjadi pelatih non-Brazil pertama dalam sejarah mereka di turnamen tersebut. Pada Piala Dunia edisi ke-23 tahun ini, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Kesebelasan yang telah mengangkat trofi 5 kali ini harus melakoni beberapa laga uji coba internasional untuk mengetes mesin gol mereka. Dalam laga persahabatan terakhir, Brazil menaklukkan Kroasia dengan skor 3-1 di Orlando, Amerika Serikat pada akhir Maret waktu setempat. Sejumlah nama baru seperti Igor Thiago, Danilo, dan Endrick tampil menonjol. Ancelotti menilai timnya berada di jalur yang tepat dan kepercayaan diri skuad terus meningkat dalam menghadapi Piala Dunia yang sudah di depan mata.
4: Spesial sih sekedar kalau selesai sempre spesial.
3: Menang bersama tim nasional selalu spesial. Ini kemenangan penting. Tim bermain sangat baik, solid dan intens. Rencananya memang begitu. Tentu ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Tapi seperti yang telah saya katakan sebelumnya, tim berada pada jalur yang benar. Seluruh pertandingan babak penyisihan grup akan digelar di Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk menambahkan satu bintang pada jersey tim nasional atau mengangkat trofi untuk keenam kalinya sejak terakhir kali juara pada tahun 2002. Rentang kuasa gelar terpanjang Brazil sebelumnya terjadi selama 24 tahun dari tahun 1970 hingga tahun 1994. Salah satu pencapaian paling ikonik tim Samba terjadi pada Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko. Legenda seperti Pele dan Rivelino menyapu bersih seluruh pertandingan hingga menjadi juara. Mereka menutup turnamen dengan kemenangan manis 4-1 atas Italia di final. Kepada masyarakat Brazil, Ancelotti ingin menampilkan permainan di level tertinggi pada Piala Dunia Juni mendatang. Bagi pecinta sepak bola, momen pemain tim nasional Brazil menggiring si kulit bundar, menggocek pemain lawan layaknya tarian samba jadi aksi yang ditunggu. Demikian bedah tim Pesta Bola 2026. Dengarkan informasi menarik lainnya seputar tim peserta pada edisi berikutnya. Setio Agung, RRI.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak itu.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nakau iu tidak boleh, cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pulo, Ci. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cubo?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, go. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim, hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Aristana di Perpetana Prado dengan Liga Sosial Antropologi kami menyediakan dengan acara siaran sepanjang hari ko 8 Mei 2026. Kita ketemu lagi besok di sana jam 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 91.7 MHz. Saya Hari Andika, segenap kru dan bertugas hari kami mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan di sana. Selamat hari Senin. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik.

anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 4 mengudara melalui FM 91,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran untuk sepanjang hari ini, edisi Sabtu 9 Mei 2026. Sahabat budaya, selamat mengikuti acara kami, program informasi dan juga hiburan untuk sepanjang hari ini. Sekali merdeka, tetap merdeka.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Rondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya, mu'alaf, untuk meredakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang beruntung, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim, hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

0: Suara Budaya Bengkulu.
1: Jean Pierre Papin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991, ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here! That's what they came for! The Magic Man!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
2: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
4: And he can do this. Magical stuff for Messi this.

0: Brondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Ini yang gegot ya?
2: Ntar dulu, nanti. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
3: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri, menjadi boneka ciptaan dewa, seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat.

0: Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang menajar gitu. Misalnya ada yang haul, nenek saya itu biasanya sebagai pelepas haulnya, nenek saya itu topeng gitu.
0: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini, nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
2: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya tari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya. Dewa itu yang
0: adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya, dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an. Saya ikut nenek saya menari.
0: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah Sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.
3: Bu Kartini udah ke luar negeri, kemana sih? Pengalamannya udah luar biasa.
4: Kalau Krisna sendiri sebagai penari topeng?
3: Saya masih sini aja, nggak keluar.
4: Hanya. Tapi sebelum menikah sering di...
3: Iya, sering.
4: Sering dimanjak ya?
3: Iya, ngikut-ngikut. Ngikut-ngikut, karena nari ya gitu. Di mana, no, di acara, no, ntar jam sekian. Kadang suka nginep di rumah kakek dulu, baru ngikut kakek. Kakek ikut main, kita nari.
5: Asal mulanya
3: gitu
5: begini
3: aja.
5: Ya, di situ rapat di sawah, tilil sebagai penitia.
0: Kartini Kisam lahir dari rahim Nasa dan ayahnya Kisam.
2: Pak Kisam itu adalah anak dari Pak Jiun. Pak Jiun itu mempunyai anak banyak ya. Misalnya kalau ada misalnya Pak Bokir. Pak Bokir sang maestro itu yang sangat terkenal di tahun 60-an, 70-an, 80-an itu juga menjadi keluarga encang dia gitu ya. Encang itu apa namanya panggilan paman.
1: Biasanya kan kalau di kayak Sunda cuma musik, kadang jaipongan gitu ya, cuma tarinya aja. Teaternya kadang yang cuma apa sih, semacam sandiwara gitu, itu juga jarang sekali gitu. Kalau di kita kan satu paket pertunjukannya gitu.
4: Dan situ ada Haji Bokir juga.
1: Iya, biasanya Haji Bokir gitu. Terus karena gini, kita tuh tiga saudara, bapak saya sebagai pemusik, penggendang, Haji Bokir sebagai pelawak, jadi yang main teater gitu.
0: Pada usia 7 tahun, Kartini ditinggal mati ibunya. Maka bersama ayahnya, dia sering diajak menonton neneknya menarikan tari topeng.
1: Gitu. Maksudnya, yuk nonton aja gitu, nenek nari, saya ikut. Karena kan malam minggu gitu kan. Kemudian akhirnya sering, karena sering diajak gitu, setiap libur saya diajak ke sana. Kok enak juga ya, nenek tuh kalau habis nari dikasih uang, ditepukin sama orang-orang, jadi diidolakan ya. Jadi saya tertarik dari situ gitu. Seneng juga ya ngelihat nenek kayak itu gitu. Lama-lama saya tertarik, yang tadinya cuma sekedar nonton, akhirnya ikut nenek nari. Belajarnya juga di panggung.
0: Karena saban hari yang dia lihat hanya topeng neneknya, Kartini Kisam pun jatuh cinta dengan tari topeng.
1: Menekuni itu karena setiap hari saya lihat nenek nari gitu. Seperti itu gitu.
4: Termasuk tiap hari melihat topeng.
1: Iya. Tiap hari melihat topeng, mendengar musiknya gitu. Jadi saya ya menekuni itu gitu.

0: tahun 73 nenek saya udah gak bisa nari, saya diserahkan untuk belajar tari topeng yang tiga itu. Harus bisa, karena mewakili Bogor itu untuk kita festival di Bandung. Pokoknya jalan 10-11 tahun lah gitu, saya udah diminta nari gitu. Alhamdulillahnya kita waktu itu juara umum gitu, jadi ya itu deh yang paling yang di.
1: Setelah itu ibu terus menekuni.
0: Terus nenek saya juga ya sudah menjadi penerus nenek gitu, karena nenek udah sakit gitu, udah nggak bisa nari lagi sampai sekarang.
2: Saya generasinya kelima dari Ratnasari.
3: Orang Betawi bilang topeng itu adalah kedok. Kedok itu adalah profesi. Menjadi seorang penari topeng tidaklah mudah. Harus piawai menari dan mampu memerankan kedok manusia yang beragam. Ronggeng topeng juga harus bisa mengakrapi kehidupan alam semesta. Karena dari gerakan-gerakan sang ronggeng inilah, orang Betawi menurut budayawan Yahya Andi Saputra melakukan petangan atau hitung-hitungan mencari hari baik setiap melakukan ritus kehidupan. Perlakuan batin inilah yang tidak bisa dimengerti oleh orang lain.
4: Itu tiga kedok tari topeng itu yang dibawakan mulai lembut, kemudian setengah centil, kemudian menjadi apa namanya personifikasi dari simbol kekuatan raksasa yang merah itu. Itu ditarikan dengan dia itu rasanya kalau saya menyaksikan saya juga nggak mau berakhir, karena dia pokoknya susah diungkapkan dengan kata-kata. Saya
3: meski sudah dua dekade tidak manjak, Kartini Kisah menggunakan sisa waktu hidupnya untuk melatih anak-anak menari. Dengan begitu sang ronggeng tetap bisa melakukan hal yang sangat dicintainya, yaitu menari. Meski semangat hidupnya kembali bersinar seiring dengan gerak anak-anak kecil yang seolah membawa sang ronggeng kembali ke masa keemasannya, namun Kartini tidak mampu menutupi kegelisahannya. Dia gelisah karena anaknya laki-laki dan tak bisa meneruskan tradisi keluarga. Kartini berharap nafas ronggeng topeng tetap berhembus walau dirinya sudah tidak lagi di dunia ini. Karena ronggeng topeng saat ini bukan lagi ritus tradisional, melainkan tak lebih sebagai warisan nenek moyang untuk dipertunjukkan dalam pagelaran seni budaya.
0: Penerus saya itu semacam antara lain saudara ponakan saya tadi, terus ada lagi juga yang di UNJ yang namanya Cristiano. Dia udah kuliahnya udah lulus, alhamdulillah sekarang juga udah mengajar-ngajar.
1: Tapi kalau anak ibu sendiri?
0: Anak saya laki, terus dia nggak terjun di bidang seni. Tapi insya Allah mungkin cucu saya yang akan meneruskan, karena sekarang udah mulai belajar. Sedikit-sedikit.
3: Agar tari topeng bisa dipelajari generasi mendatang, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadikannya sebagai salah satu muatan lokal dalam kurikulum sekolah. Tari topeng juga masuk dalam daftar 40 usulan sebagai warisan budaya tak benda, kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Edi Junaidi.
5: Di antaranya ya ondel-ondel, ada macam-macam lah itu. Ya.
1: Khusus topeng tahu sendiri bagaimana?
5: Iya, termasuk topeng. Topeng termasuk yang warisan budaya tak benda yang kita tetapkan.
3: Di tengah upayanya melestarikan tari topeng Betawi, Kartini Kisah menerima anugerah kebudayaan dan maestro seni tradisi tahun 2018 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk kategori pelestari.

Tradisi Irau Tengkayu adalah upacara tradisional dan perlombaan yang diadakan oleh masyarakat suku Tidung di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Tradisi ini berupa upacara ritual menghanyutkan sesaji ke laut dan berbagai macam perlombaan. Tradisi ini biasanya dilaksanakan setiap 2 tahun sekali dan bertepatan dengan hari jadi Kota Tarakan. Budayawan suku Tidung, Datu Norbek mengatakan, Irau Tengkayu merupakan upacara turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat suku Tidung, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Irau Tengkayu itu sendiri mempunyai 2 arti kata.

0: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Mukomuko memperkuat transparansi layanan publik dengan menjalin kerjasama bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mukomuko untuk memperluas publikasi informasi haji dan umroh kepada masyarakat. Kesepakatan ini dibahas dalam bincang pagi layanan haji dan umroh yang berlangsung pada 7 Mei 2026 antara Kepala Kanwil Kemenhaj Mukomuko Haji Darmanto dan Kepala Dinas Kominfo Mukomuko Agus Harfinda. Kedua pihak sepakat membangun sinergi dalam penyebarluasan informasi melalui berbagai platform digital resmi. Kepala Kemenhaj Mukomuko Darmanto yang menegaskan peran Kominfo sangat penting dalam mendukung keterbukaan informasi publik, khususnya terkait layanan haji dan umroh, di mana kolaborasi ini akan memperluas akses masyarakat terhadap informasi yang akurat, transparan, dan mudah dijangkau. Dan bikin untuk kabar kita kali ini di sana, lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jean Pierre Papin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991, ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

Dari sana di pagi kau masih pipi kawani sampai kelak jam 10 siang ya di hari Sabtu. Untuk hari Sabtu di hari kau di pagi kau cukup mendung. Lah jam 6 lebih 26 menit ya di sana ya. Yang nak siap-siap untuk kerja untuk hari iko atau mungkin yang lagi istirahat aja di rumah dah untuk menikmati weekendnya ya. Dan juga untuk di hari iko apapun kegiatan di sana galonyo mudah-mudahan lancar ya di hari iko, amin. Nah, sebelumnya di sana ada kita nak kasih tahu informasinya, kita kutip dari laman rri.co.id pastinya. Itu adalah cara cepat masuk FYP TikTok ya, karena kan memang kini ko apa-apanya nak FYP, apa-apanya nak FYP kan. Tapi kita harus tahu dulu kok di sana yo strateginya supaya video ataupun mungkin konten di sana galunya tuh bisa masuk FYP TikTok dan juga Reels Instagram mungkin dan lainnya yo. Yang pertama, di sana gunakan hook kuat di 3 titik pertama. Nah, artinya penentu utama ada apakah orang akan lanjut nonton atau langsung di swipe. TikTok sangat memperhatikan jam apa orang nonton gitu, ada waktu orang nonton atau waktu orang menikmati video ataupun konten di sana ya. Jadi usahakan pas opening video itu harus langsung menarik perhatian. Contoh misalnya, jangan skip video ini kalau kamu lalalalalala gitu. Ternyata selama ini kita salah gitu. Kalau misalkan apa video ataupun kontennya itu tuh sharing-sharing gitu, sharing-sharing pengalaman atau mungkin ada kasih tips-tips gitu dah. Nah, selain juga teks, gunakan ekspresi wajah, gerakan cepat atau potongan visual yang bikin penasaran. Hindari intro terlalu panjang, langsung masuk ke inti video dalam 1 sampai 2 detik pertama. Jadi di awalnya itu adik sana tuh langasi gitu kan, langasi apa ya, video yang bikin orang tuh tertarik gitu 1 sampai 2 detik pertama. Itu tadi contohnya, kata-katanya misalkan ya, aku nyesel nih baru tahu sekarang gini gitu. Nah, jadi adik sana kalau misalkan enggak FYP, kita memang harus banyak belajar lagi ya. Nah, selain juga gunakan hook kuat di 3 detik pertama, juga pakai audio yang sedang trending ya. Itulah ngapo kadang-kadang di sana ya, kalau misalkan kita nah apa ikutkan story apa ndak apa tuh namanya, nah upload story gitu kan, kan pasti ada tuh audio yang lagi trend gitu, apa yang lagi trending gitu kan. Nah, caranya di sana, cara menemukannya kok, cek halaman FYP dulu setiap hari. Jadi adik sana tuh harus rajin. Emang effort sih. Lihat ikon panah naik pada audio. Pantau juga creator center TikToknya. Nah, kalau bisa tuh simpan sound yang sering muncul dan jangan hanya ikut tren mentah-mentah. Kombinasikan audio viral dengan nice content yang kita punya, tetap terasa original gitu ya. Buat video pendek dengan tempo cepat adik sana ya. Videonya pendek tapi temponya cepat gitu. Saset-saset tapi orang tuh tahu ngerti gitu apa maksud video atau konten adik sana kok ya. Saat video dengan durasi 10 sampai 30 detik itu cenderung lebih mudah mendapatkan completion rate tinggi. Semakin banyak orang nonton sampai habis itu semakin besar peluang masuk FYP. Jadi itu ada kriterianya pula dah adik sana ya untuk videonya. Jangan sampai 1 menit ya. Iko aja dikejeknya 10 sampai 30 detik ya. Dan juga strategi yang sering dipakai kreator viral. Potong jeda tidak penting. Gunakan subtitle otomatis, tambahkan zoom atau transisi kecil dan buat alur cepat dan tidak membosankan. Konten yang padat membuat penonton betah dan bahkan mengulang-ulang lagi video dari awal. Jadi
gunakan juga di sana selain juga buat video pendek dan juga tempo cepat, juga gunakan caption atau hashtag yang relevan ya, yang paling banyak dicari Cek Tona ya. Untuk hashtagnya bisa jadi kini mungkin lagi viral tips viral gitu, atau mungkin konten kreator. Nah, jangan lupa juga di awalnya itu hashtag FYP, hashtag TikTok Indonesia, dan tips viral atau mungkin yang lainnya ya, yang bisa orang tuh kekironya bisa buka konten adik sana tuh, atau bisa mencarinya apa konten-kontennya tuh, misalnya di konten hashtag FYP. Jadi kalau tuh muncul tuh video adik sana tuh di situ gitu kan, pas dicari gitu dah. Dan selanjutnya upload di jam-jam ramai dan konsisten. Jadi kalau misalkan adik sana nguploadnya jam-jam 11 atau jam 10 siang kelak, nah harus konsisten setiap jam itu juga untuk uploadnya, karena memang di jam-jam efektifnya itu adalah 11 siang sampai jam 1 siang. Kalau sorenya jam 6 sampai jam 21 malam ya. Kalau malamnya 22 sampai 23 malam. Nah, jadi juga selain itu konsisten juga sangat penting adik sana ya. Akun yang aktif upload itu biasanya lebih cepat mendapatkan momentum dibandingkan akun yang jarang posting. Jadi itu harus rajin ya. Harus rajin posting karena bisa masuk FYP. FYP dah tuh. Nah, itulah untuk informasinya di sana. Mudah-mudahan video atau konten-konten di sana galonya bisa FYP hari kok. Dan seterusnya ya. Semangat untuk para konten kreator, dan kita balik lagi ke info

0: sore istan jam 5 berangkat selfie. Anak saya itu disuruh pulang, kasih tahu di kampung saya dipenjara orang.
1: Wajah pria parubaya itu muram ketika menceritakan hal ihwal penahanannya oleh pihak berwajib. Antonius, warga desa Kemawen, Kecamatan Montalat, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, harus mendekam selama 21 hari di balik jeruji besi Kejaksaan Negeri Muara Teweh sebelum penangguhan penahanannya dikabulkan.
0: Setelah kami di situ kan turun menemurun, membakar ladang itu kan dibatas dulu. Nggak mungkin yang bakar sembarangan.
1: Antonius, pria 51 tahun itu, hingga kini masih berstatus tahanan kota. Antonius terjerat hukum dengan tuduhan melakukan pembakaran lahan milik sendiri seluas 1,3 hektar pada September 2019. Ayah empat anak itu dipaksa mengaku menjadi pelaku pembakaran.
0: Jangan yang menanya, malah menyuruh ngaku. Kalau sampean tidak ngaku, tanah sampean diambil, sampean itu ditahan situ. Kalau jangan aku bilang gitu, saya nggak tahu urusan apa itu.
1: Antonius divonis 1 tahun penjara dan denda Rp50 juta atau jika tidak mampu membayar, diganti hukuman penjara 3 bulan. Antonius adalah peladang tradisional yang kemudian memilih bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan anak istrinya. Kasus hukum yang ia hadapi membuatnya sangat terbeban.
0: Ini minta tolong aja bagaimana orang pemerintah yang di atas bisa menolong saya seperti ini. Temakan pikiran saya di kampung.
1: Advokat untuk kasus hukum Antonius, Yubendri, mengatakan upaya pembelaan terhadap Antonius sebagai masyarakat adat yang telah dikriminalisasi akan terus dilakukannya.
2: Nanti pun kalau putusan kasasi menguatkan atau membebaskan, kalau dia tetap menguatkan, tidak dia harus balik ke tahanan sebentar. Tetapi kita gimana upayanya supaya tetap nggak ditahan selama proses PK kembali, PK ke pemeriksaan ulang.
3: Dari awal lagi.
2: Ibaratnya buka bukti baru, ada temuan baru, hakim baru. Baru kita keliling clear di situ.
1: Antonius bukan satu-satunya peladang miskin yang berhadapan dengan pihak berwajib karena kasus kebakaran hutan dan lahan. Ada pula Arbinus, peladang tradisional dari Desa Hajak, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, menceritakan saat ia dipanggil pihak kepolisian karena lahannya terbakar. Namun Arbinus lebih beruntung karena tidak sampai dijebloskan ke penjara.
4: Memang waktu itu kayaknya pihak kepolisian ini memang memaksa supaya kita harus memang mengakui. Tapi ya kenyataannya memang kita nggak membakar kan, dan memang itu memang dibakar tapi belum saatnya.
1: Arbinus mengaku memang telah membersihkan ranting dan dahan di tanah miliknya untuk dibakar 1-2 bulan kemudian. Namun baru seminggu setelah dibersihkan, lahannya justru terbakar. Menurutnya membersihkan dan membakar lahan sebelum mulai menanam padi sudah menjadi tradisi turun-temurun. Peladang tradisional lainnya dari Desa Hajak, Inet, berharap aparat penegak hukum tidak asal tangkap dan memperhatikan nasib orang kecil.
5: Untuk penegak hukum itu mudah-mudahan mereka bisa ngebantu kami yang masyarakat yang kecil bikin ladang ini, harus dilihat dulu, jangannya asal main tuduh, main tangkap, dilihat dulu kan gitu. Nah, kami ini kan khususnya petani, dari mana kami makan kalau nggak ada ini bikin ladang.
1: Ketika dikonfirmasi, Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Kombes Pol Hendra Rokmawan, bersikukuh bahwa orang-orang yang ditangkap selama masa tanggap darurat bencana karhutla bukan peladang tradisional yang menerapkan kearifan lokal.
6: Alasan ini yang terjadi pembakaran lahan secara masif, siapa yang tahunya? Anggota dewan bisa tahunya? DAD sampai demang adatnya sampai lurahan itu bertahunya atau tidak gitu. Tapi kalau selama masih tidak mengikuti prosedur kearifan lokal, nah, dan belum bisa dibuktikan sebagai peladang, ya tetap kita tangkap.
1: Sebanyak 105 tersangka perorangan dan 3 tersangka korporasi kasus kebakaran hutan dan lahan ditangani Polda Kalimantan Tengah dan jajaran pada 2019. Unsur kesengajaan dan unsur kelalaian dalam kasus ini dikenai pasal 187 dan 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut Ketua Umum Fordayak, Bambang Irawan, masyarakat adat di Kalimantan Tengah yang melakoni tradisi turun-temurun membuka lahan dengan membakar dijadikan kambing hitam kasus kebakaran hutan dan lahan.
7: Kalau kita bicara soal persentase cuma 0,00 sekian persen kok petani. Penyebab
3: asap dan kebakaran. Lagi pula kan yang dibakar itu secara terkontrol dan itu ladang mereka. Nah, lagi pula kalau kebakaran di lahan gambut itu pasti yakin bukan peladang itu.
1: Bambang menuding, bencana di Kalteng terjadi justru akibat pembukaan lahan besar-besaran oleh perusahaan besar swasta perkebunan sawit. Sementara itu, setelah melewati pembahasan yang cukup panjang, peraturan daerah yang mengizinkan peladang tradisional membuka lahan dengan cara membakar akhirnya disahkan pada 7 Juli 2020. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Habib Ismail bin Yahya mengharapkan, perda dapat mengakomodir kepentingan masyarakat adat, khususnya peladang tradisional.
7: Mudah-mudahan dengan adanya ini, tidak ada lagi keluhan, tidak ada lagi yang mengatakan bahwa pemerintah menghalang-halangi kearifan lokal, tidak ada lagi mengatakan pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat atau petani ladang ini.
1: Namun Wagub Habib Ismail menekankan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tetap akan menuju ke arah kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar atau PLTB. Dan PLTB tersebut akan bisa terwujud apabila ditunjang dengan sarana-prasarana pertanian modern. Oleh karena itu, pemerintah akan menyediakan segala sesuatunya agar transformasi ke pertanian modern bisa segera terwujud. Sementara itu, sekitar 8.300 lebih peladang tradisional di Kalimantan Tengah menyiapkan diri untuk memasuki musim tanam. Masyarakat adat berharap tetap bisa menjalankan tradisi membuka lahan dengan membakar tanpa adanya bayang-bayang jerat hukum. Septina Trisnawati, Tim Liputan RRI Palangkaraya melaporkan.